0: for Coastal Resiliency atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran yang dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
1: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh Mangrove for Coastal Resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu. Jadi mungkin sekitar berapa persen tuh Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi M4CR akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
0: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
2: Jadi pantai itu kalau nggak diprotek, dan abrasi makanya terus berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara bertani dengan infrastruktur ini sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti hanya IKN, Forest City.
0: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan para relawan. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
4: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.35 menit. Kami nyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan.
5: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4.30 menit atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BPBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BPBD Kabupaten Klaten.
4: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BPBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
5: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Troketon juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Padan, Sutikno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Pedan dan ada bantuan dari BPBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
6: Iya, kemarin kita berusaha, kita ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BPD persisnya saya tidak tahu, BPD juga bagi masker juga.
5: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Troketon kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Troketon juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhati ya sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Kita membudayakan bersepeda.
8: Ratusan goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini. Mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
7: Kita membudayakan bersepeda dengan kesehatan, ya, kebersamaan, dan menjalin silaturahmi antar komunitas. Ya. Pesertanya ada yang dari Banjar, Jawa, dari Kalimantan Selatan, dari Kabupaten Kota juga hadir. Yang jumlahnya yang datang sekitar 600-an. Nah, kita sama-sama menjaga lingkungan, ya, dengan menanam pohon di masing-masing pekarang kita.
8: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga, khususnya bersepeda, di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian daun fresh menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para Goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
9: Jadi kita senang sekali hari ini kita Goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh Komunitas Hiu Putih. Gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
10: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut Anda?
9: Ya, nah jadi bersepeda ini selain juga goes untuk kesehatan dan juga untuk bersilaturahmi. Jadi goes kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
8: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes Bareng Berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda 2 untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
3: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
11: Laporan khusus.
12: Sama tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
13: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Ya, kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi, agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
12: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai, skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
14: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik. Tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
12: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursa Zarnubi, menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
15: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
12: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
3: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
16: Kalau menurut saya, belum setuju sih ya. Kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya gitu. Jadi supaya dia nggak korupsi harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya, jadi percuma nanti kalau gajinya udah naik tapi dia tetap nyari proyekan sampai

0: apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu, karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum di Indonesia diperbaiki pula? Ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi kepala daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada 2 laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
4: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar.

0: miliar rupiah.
1: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
2: Saya setuju.
1: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erik, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
3: 6 miliar.
1: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erik, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
0: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
4: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
5: Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya Pak Menteri.
0: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
6: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Abi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dicatung, Bi. Kikis tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Omakak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lux Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: kabar Aceh?
1: Pendengar, terima kasih. Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabu, dan juga pagi hari ini kita akan lanjutkan di sesi kabar dari Aceh bersama teman-teman Skor Wheel 17 yang sudah tersambung melalui Zoom. Kanal informasi dan inspirasi
2: Pro 1. Pro 1 RRI Loksmawe, kami masih menunggu sambungan dari rekan-rekan Skor Wheel 17 dalam berita berjaringan Lintas 17 Aceh dalam Kabar Aceh. Dan untuk hari ini yang bertugas menjadi host adalah RRI Melabu. Kami akan coba menghubungi RRI Melabu.
3: Cuaca hari ini tanggal 3 Agustus 2026.
1: Informasi cuaca bisa disampaikan Pak Nizal untuk pagi hari ini.
3: Ya baik, untuk informasi perakiran cuaca hari ini tanggal 3 Agustus 2026 di wilayah Aceh secara umum berawan untuk pagi hingga siang hari. Namun di pagi hingga siang sore hingga siang hari terdapat beberapa wilayah yang berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Di antaranya yaitu di wilayah sepanjang pesisir barat hingga selatan dan juga kepulauan Simelu maupun kepulauan Banyak. Namun selebihnya kami pantau terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang hampir menyeluruh di siang hingga sore hari. Di sini juga kami pantau terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang hampir menyeluruh di seluruh wilayah Aceh. Kemudian untuk malam hari kembali cerah berawan. Untuk arah angin sendiri bergerak dominan dari arah barat daya dan selatan dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas kemarin hingga pukul 23 WIB terpantau terdapat 51 titik panas yang tersebar di wilayah Aceh, terkonsentrasi di wilayah Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Jaya, dan sebagian kecil di wilayah Loksmawe. Kemudian untuk perakiran cuaca maritim dan gelombang laut, khususnya untuk penyeberangan Bandar Aceh Sabang, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Kemudian untuk penyeberangan ke Pulauan Simelu dan Kepulauan Banyak, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 1,25 meter. Untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Dan terakhir untuk ketinggian gelombang di wilayah perairan barat Aceh, diperkirakan dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Demikian, Bang.
1: Baik. Pak Niza, mungkin ada himbauan ini yang bisa disampaikan untuk pendengar dan pemirsa pagi hari ini?
3: Ya, pada masyarakat agar selalu memonitor perkembangan informasi cuaca melalui kanal info BMKG karena perubahan cuaca cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir, khususnya di siang menuju ke sore hari panas kemudian tiba-tiba bisa hujan sedang atau lebat. Jadi kepada masyarakat agar selalu waspada dan juga berhati-hati terutama yang berada di wilayah yang masih rawan terjadi banjir dan longsor. Demikian,
1: Bang. Baik, terima kasih Pak Niza. Salam buat teman-teman BMKG, mudah-mudahan sehat selalu. Assalamualaikum Pak Niza.
3: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baik, pendengar dan pemirsa, baru saja kita update informasi cuaca BMKG di kesempatan pagi hari ini dan kita langsung saja update informasi bersama teman-teman Skor Wheel 17 yang sudah tersambung melalui Zoom.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya mungkin ke Sabang terlebih dahulu, kita nyebrang ke sana, ada Kak Yana. Assalamualaikum Kak Yana.
4: Dari Sabang ya, Bang ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Karno dan teman-teman Skor Wheel Aceh. Bisa dengar suara dari Sabang ya, Bang ya?
5: Tapi di dekat sini ada mataharinya.
4: Gimana gitu, Bang. Cuaca di Sabang? Semalam juga sempat
5: hujan. Cuaca di Sabang di ujung sana kelihatan mendung, tapi di dekat sini
4: ada.
5: Iya, selamat pagi. Assalamualaikum teman-teman Skor Wheel dan juga pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada. Informasi dari Kota Sabang, Wali Kota Sabang Zulkifli Haji Adam itu mengapresiasi prestasi pelajar siswa atau siswa ya SMA Negeri 1 Sabang Adi Fata Amrula yang berhasil mewakili Provinsi Aceh pada ajang pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau LLAJ. Nah, tingkat nasional tahun 2026. Ajang tersebut dijadwalkan berlangsung pada September mendatang. Sebelumnya, Adif ini dinobatkan sebagai Duta LLAJ tingkat Provinsi Aceh 2026 dan berkat inovasi yang dikembangkannya, dan inovasi ini berupa prototipe ya di pendeteksi kualitas udara di dalam kendaraan yang mampu mengenali gas berbahaya seperti karbon monoksida, metana, butana dan juga propana sebagai sistem peringatan dini untuk mencegah risiko keracunan gas di dalam mobil berpendingin udara. Nah, Wali Kota Sabang itu mengatakan bahwa capaian ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kota Sabang sekaligus membuktikan bahwasanya generasi muda daerah ini memiliki kreativitas, kemampuan serta kepedulian dalam menghadirkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Menurut Wali Kota, keberhasilan Adif juga ini menunjukkan bahwasanya potensi pelajar di Kota Sabang itu mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi apabila mendapatkan pembinaan dan dukungan yang memadai. Ia juga berharap prestasi tersebut juga dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berkarya dan juga menciptakan inovasi yang berdampak positif. Dan Wali Kota juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak yang telah membimbing dan juga mendampingi Adif hingga meraih prestasi di tingkat provinsi. Menurutnya, sinergi antara keluarga, sekolah dan juga Dinas Perhubungan Kota Sabang ini menjadi faktor yang penting dalam mendorong lahirnya generasi muda yang inovatif, berprestasi dan juga berdaya saing. Wali Kota juga mampu memberikan hasil terbaik pada ajang tingkat nasional mendatang. Dan ini katanya juga ya, semoga keberhasilan ini menjadi penyemangat bagi anak-anak untuk terus belajar berinovasi dan juga berani meraih prestasi. Demikian Bang Karno, informasi dari Kota Sabang.
1: Baik, terima kasih Kak Yana, informasi dari Sabang ya. Kita
5: Informasi dari Kota Sabang.
1: Baik, terima kasih Kak Yana, informasi dari Sabang ya. Kita ke Takengon dulu ini, ada Bang Ari. Assalamualaikum Bang Ari.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang Karno, jelas ya suaranya Bang Karno. Inisiator jembatan Enang-Enang Syahrial Abadi dirawat di RSUZA Banda Aceh. Tengah ini di inisiator jembatan Enang-Enang Syahrial Abadi dirawat di RSUZA Banda Aceh. Kabar mengenai kondisi kesehatan Syahrial Abadi, sosok yang dikenal sebagai inisiator pembangunan jembatan Enang-Enang secara swadaya, mengundang simpati dan doa dari berbagai kalangan masyarakat. Saat ini Syahrial Abadi tengah menjalani perawatan di RSU Zainal Abidin Banda Aceh. Informasi tersebut disampaikan oleh Edi Putra Kelana melalui akun Facebook pribadinya. Dalam unggahannya, ia mengajak masyarakat untuk mendoakan kesembuhan Pak Syahrial Abadi. Unggahan tersebut mendapat banyak respon dari warganet yang menyampaikan doa dan harapan agar Syahrial Abadi segera pulih. Salah satunya datang dari Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tengah, Miftahuddin, yang turut memberikan doa melalui kolom komentarnya. Syahrial Abadi selama ini dikenal sebagai sosok yang gigih memperjuangkan akses masyarakat melalui pembangunan jembatan Enang-Enang secara swadaya. Berkat semangat gotong royong yang ia pelopori bersama masyarakat, jembatan tersebut kini menjadi penghubung penting yang mempermudah mobilitas warga di kawasan Enang-Enang dan sekitarnya. Dedikasi serta kepeduliannya terhadap kepentingan masyarakat menjadikan Syahrial Abadi sebagai figur yang dihormati dan menginspirasi banyak orang. Semangat pengabdiannya dalam membangun fasilitas yang bermanfaat bagi masyarakat menjadi teladan bahwa kebersamaan dan kepedulian mampu menghadirkan perubahan nyata. Harapan besar disampaikan masyarakat agar sosok yang selama ini dikenal penuh dedikasi banyak pihak dalam membangun daerah dan menghadirkan kemaslahatan bersama. Semoga Allah SWT memberikan kesembuhan terbaik dan membangun daerah dan menghadirkan kemaslahatan bersama. Semoga Allah SWT memberikan kesembuhan terbaik dan kekuatan kepada Syahril Abadi beserta keluarga yang mendampinginya. Ya, demikian Bung Karno untuk berita dari wilayah tengah ya, Pak. Ya, Bang, nggak terdengar suara Abang nih, Bang.
1: Sedikit ada kendala sepertinya ini. Atau teman-teman yang lain yang bisa mendengar saya nih? Dari Sabang gimana nih?
4: Bisa. Bisa, Bang. Bisa dengar.
0: Ini ya. Baru terdengar nih, Bang.
4: Iya.
1: Limas.
6: Iya. Saya bisa dengar, namun suaranya terlalu kecil nih, Bung Karno.
1: Gimana kalau sekarang? Sepertinya ada trouble ini dari Corwil sepertinya ya.
2: Iya, kalau suara Bang Dimas tadi terdengar sangat jelas. Suara Kak Yana juga. Kak Kengon sama Melabuh gak terdengar. Coba singkil.
7: Suara Melabuh.
2: Oh, Melabuh suaranya sangat kecil. Tak Kengon juga tadi gak kedengaran sama Yuna.
6: Tapi barusan sudah lumayan terdengar suaranya.
2: Iya, tapi kecil sekali. Coba Bang Karno.
6: Satu lagu aja. Oh, jangan ya. Gimana, Bung Karno? Sudah hilang lagi suaranya nih.
0: Hilang.
2: Ya, ada suara ya?
6: Oke, okay, ini sudah ada.
2: Oh, sudah ada. Sudah ada kecil.
1: Sudah kecil ya. Oke, okay, mungkin bisa langsung ke informasi, Yuna.
2: Iya. Dari Loksmawe Aceh Utara, satu informasi dapat kami sampaikan untuk teman-teman dan pendengar di seluruh wilayah Aceh ya, dari Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, bahwa Lapas Loksmawe menjalankan operasi relokasi terbesar melibatkan pengawalan ketat puluhan polisi. Pemindahan atau relokasi massal sebanyak 459 warga binaan, terdiri dari 455 laki-laki dan 4 perempuan, dari bangunan lama lapas kelas 2A ke bangunan lapas baru di desa Ule Blangmane, kecamatan Blangmangat, kota Loksemawe kemarin. Operasi relokasi ini dipimpin langsung oleh Kapolres Loksmawe AKBP Dr. Ahzan dengan mengerahkan 64 personil Polres Loksmawe dibantu unsur TNI Kodim 0103 Aceh Utara, Brimob Batalion B Pelopor Polda Aceh, serta jajaran Ditjen Permasyarakatan Kemeni Mipas. Nah, pengamanan ini dilakukan sepanjang rute untuk memastikan proses pemindahan berjalan dengan aman dan tidak mengganggu lalu lintas. Relokasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan, serta pembinaan bagi para warga binaan di lokasi yang baru. Itu dia satu informasi dari Loksmawe, Aceh Utara.
1: Baik, silakan ada dialog mungkin pagi hari ini, Loksmawe.
2: Ya, Loksmawe pagi hari ini dialognya bersama dengan dua orang narasumber. Nanti ada akademisi dari Universitas Malikul Saleh dan Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Loksmawe membahas mengenai nasionalisme dan semangat kemerdekaan. Bang Karno.
1: Baik, Loksmawe menyapa ya.
2: Iya.
1: Setelah kabar Aceh. Baik, terima kasih Yuna. Saya langsung ke Bang Rizky. Bang Rizky Nugraha, Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Karno.
1: Alhamdulillah nih udah bisa kedengaran ya.
8: Aduh, lumayan, Bang.
1: Gimana nih cuaca di sana nih, di Singkil?
8: Ya, untuk cuaca di Aceh Singkil saat ini diguyur hujan dengan intensitas hujan dari malam kemarin, Bang Karno. Sampai saat ini alhamdulillah gitu ya, karena untuk beberapa minggu terakhir memang Aceh Singkil ini kekurangan air gitu, masyarakat sumurnya kering gitu.
1: Apa di Melabuh juga sama, Bang Rizky?
8: Iya. Oke, Bang Karno. Informasi dari Aceh Singkil kami akan berbagi mengenai tentang pemerintah Kabupaten Singkil. Ini optimis ya, karena berpeluang nih dapat sekolah rakyat seperti itu. Nah, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil optimis mendapatkan peluang untuk memperoleh program sekolah rakyat dari pemerintah pusat. Nah, hal tersebut juga diungkapkan Bupati Aceh Singkil melalui pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil alias Mikohan kepada media. Nah, meski ya nama Aceh Singkil tidak tercantum dalam daftar 110 usulan ya, pembangunan sekolah rakyat tahap 3 yang beredar, namun proses pengusulan tersebut telah dilakukan lebih awal dan kini menuntaskan persyaratan administrasinya. Kemudian ia juga menjelaskan surat Menteri Sosial RI yang beredar hingga ke kalangan masyarakat sejatinya ditujukan kepada daerah-daerah yang baru mengajukan usulan pembangunan sekolah rakyat tahap ketiga ini. Sementara wilayah Aceh Singkil tegas Ali telah lebih dahulu menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat. Lebih lanjut, Ali Hasmi menyebutkan proses pembangunan sekolah rakyat di Aceh Singkil belum dapat dilanjutkan ke tahap lelang karena masih terkendala penyelesaian administrasi, terutama terkait proses peralihan aset lahan di Badan Pertanahan Nasional. Nah, di samping itu, Ali Hasmi juga membeberkan saat pemerintah pusat menerapkan pola bahwa daerah yang diproses menuju tahap tender, namun Aceh Singkil belum dapat memenuhi seluruh dokumen persyaratan yang diminta. Meski demikian, Ali Hasmi menegaskan kondisi ini bukan berarti Aceh Singkil kehilangan kesempatan memperoleh program strategis nasional tersebut. Bahkan, ia juga optimis setelah seluruh administrasi rampung, Aceh Singkil masih berpeluang masuk lelang pembangunan sekolah rakyat bersama daerah lain yang telah memenuhi persyaratan. Nah, demikian informasi dari Aceh Singkil. Bung Karno, kami kembalikan ke Melabo.
1: Baik, terima kasih Bang Rizky Nugraha. Mudah-mudahan sekolah rakyat ini bisa terwujud ya di Singkil ya. Baik, saya langsung ke Bang Dimas. Assalamualaikum Bang Dimas.
6: Waalaikumsalam Bung Karno.
1: Cuaca di Banda Aceh Bang Dimas?
6: Cerah sekali pagi hari ini.
1: Alhamdulillah. Silakan nih informasinya.
6: Yeah. Baik. Yang pertama saya informasikan terkait pemerintah Kota Banda Aceh ini akan mencari lokasi baru untuk pembangunan SMP yang sebelumnya direncanakan di bekas SD Negeri 99 Dieh Raya. Pasalnya lahan tersebut kini dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Ini untuk mendukung program makan bergizi gratis. Sekda Kota Banda Aceh Jalaluddin mengatakan lahan bekas SDN 99 dinilai kurang representatif untuk dibangun SMP karena letaknya tidak mampu menjangkau kebutuhan siswa dari daerah raya, Tibang, Lingke, dan juga Alunaga. Dan saat ini sekitar 20 siswa dari kawasan tersebut sudah ditampung di SMP terdekat. Sementara Wakil Wali Kota Banda Aceh Abdal Khalilullah menegaskan pembangunan SPPG tetap dilanjutkan karena merupakan program pemerintah pusat. Dan Pemkot kini berkoordinasi dengan perangkat gampung untuk mencari lahan yang lebih baik atau yang lebih layak bagi pembangunan SMP baru, sekaligus memastikan pemerataan akses pendidikan dan juga distribusi guru di seluruh wilayah termasuk daerah raya. Dan satu informasi lainnya terkait Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Jaya mengerahkan 2 unit armada untuk menyalurkan air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan di Desa Tuwi Karung, Kecamatan Pasiraya, Kabupaten Aceh Jaya. Kalak BPBK Aceh Jaya AG Suhadi pada Sabtu lalu mengatakan penyaluran air bersih ini untuk membantu warga yang terdampak kekeringan hingga tidak dapat mendapatkan air bersih. Dan ia juga menjelaskan 2 unit armada yang dikerahkan tersebut, yakni 1 unit mobil tangki dan 1 lagi mobil pemadam kebakaran. Dan untuk diketahui, kemarau panjang yang melanda wilayah Aceh Jaya sejak sebulan lalu menyebabkan penyaluran air bersih dari perusahaan umum daerah atau Perumda Tirta Monmata mengalami hambatan akibat debit air sungai yang terus menurun sehingga sejumlah pelanggan tidak bisa mendapatkan air bersih. Dan terkait kondisi ini, BPBK Aceh Jaya telah mengusulkan pengalokasian dana tanggap darurat untuk pengerukan krung tenom serta pembelian pompa hisap air baku tambahan. Ya, itu saja Bung Karno, informasi dari Banda Aceh, dan juga Aceh Jaya tadi informasinya. Saya kembali ke Bung Karno.
1: Baik, Bang Dace, gimana nih, ada dialog apa yang bisa disampaikan?
6: Saya belum tahu.
1: Oke, okay. Baik, terima kasih Bang Dimas, teman-teman semuanya, Sakar Wil 17 ya. Dari Melabu ini informasi soal Dinas Pertanian Aceh Barat bagikan mesin pompa kepada petani atasi sawah kering. Saat ini memang sejak tadi malam memang Melabu sudah mulai hujan begitu, jadi alhamdulillah sekali ada kesejukan juga yang dirasakan oleh masyarakat di sini ya, seperti di Singkil juga begitu. Jadi untuk mengantisipasi gagal panen akibat musim kemarau, pemerintah Kabupaten Aceh Barat membagikan 200 unit mesin pompa air ke sejumlah desa pada lahan pertanian yang mengalami kekeringan. Berikut kita dengarkan atau kita saksikan laporan reporter RRI Melabu, Tama Maulizar, berikut ini.
7: Untuk mengantisipasi gagal panen akibat musim kemarau, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura membagikan sebanyak 200 unit mesin pompa air ke sejumlah desa yang lahan pertaniannya mengalami kekeringan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat, Rahmi Rukyat.
9: Solusi yang kita lakukan saat ini yaitu membagikan pompa untuk daerah-daerah yang sumber airnya ada, sehingga pompa yang kita bagikan itu dapat bermanfaat.
7: Ia mengatakan bahwa mesin pompa tersebut dibagikan ke 12 kecamatan di Aceh Barat, khususnya kepada kampung yang mengalami kekeringan dengan sumber air memadai. Ia mengatakan hingga saat ini pihaknya mencatat sebanyak 2.838 hektar lahan di sejumlah kecamatan di Aceh Barat telah mengalami kekeringan. Sementara itu, Herian, salah seorang petani di Desa Masjid Baru, Kecamatan Samatiga, mengatakan bahwa akibat kekeringan yang cukup parah, sehingga penggunaan pompa air belum memberikan pengaruh yang signifikan.
10: Ada, cuma enggak mampan. Udah kita kesini naik, habis air. Bau, gitu mati musim, udah habis air. Kalau semua air, itu sungai itu. Kira-kira apa 200 meter dari sawah ini udah sungai.
7: Herian berharap pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus memberikan perhatian khusus terhadap kekeringan tersebut agar tidak terjadi gagal panen. Sebelumnya, Bupati Aceh Barat bersama sejumlah stakeholder juga telah melakukan kunjungan ke sejumlah lahan pertanian yang mengalami kekeringan di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabu, Tama Maulizar, melaporkan.
1: Kunjungan Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM ke sejumlah lahan pertanian yang mengalami kekeringan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan langkah penanganan yang dilakukan pemerintah tentu bisa dapat membantu petani menghadapi musim kemarau. Sementara itu untuk dialog pagi hari ini atau Melabuh Menyapa, kita akan angkat soal penanganan sawah lewat pompanisasi di musim kemarau dengan menghadirkan dua narasumber. Yang pertama, Kepala Dinas Pertanian Aceh Barat Rahmi Rukyat dan Kabid PSP Dinas Pertanian Aceh Barat Hendra Marsidi. Melabuh Menyapa juga akan kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Barangkali itu informasi yang bisa kami bagikan dari Melabuh, dan terima kasih buat teman-teman Skor Wheel 17 yang sudah berbagi informasi pagi hari ini. Insyaallah kita ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Terima kasih, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Pro 1 RRI Loksmawe, kembali Anda bersama kami setelah tadi kita simak beragam berita dan informasi dari masing-masing daerah Sekorwil 17 Aceh bersama RRI Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Dan saat ini, tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita akan kembali mengupdate prediksi cuaca edisi 3 Agustus 2026 bersama BMKG Bandara Malikul Saleh Aceh Utara dalam Info Cuaca.
1: Info Cuaca.
0: Masih bersama dengan rekan Hesti Fauziah di ujung telepon, sudah terhubung bersama kami. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Halo Hesti, selamat pagi.
2: Selamat pagi Kak.
0: Iya, Hesti, kemarin sore kita update info cuaca dengan prediksi hujan ringan di sore dan juga malam hari untuk seluruh wilayah. Bagaimana dengan kondisi cuaca di pagi hari ini sampai dengan sore hari nanti? Kalau kita lihat Loksmawe pagi ini cerah ya. Bagaimana dengan Aceh Timur, Kota Langsa, dan wilayah pelayanan lainnya? Silakan Hesti.
2: Baik. Pada kesempatan kami berbagi akan berkata yang berlaku dari pagi.
0: Hesti, halo Hesti, boleh diulang informasinya sangat kecil, suara Anda juga terputus.
2: Apakah sekarang sudah terdengar Kak?
0: Cukup jelas, silakan Hesti.
2: Baik Kak, saya ulangi. Perkiraan hari ini untuk seluruh wilayah pelayanan dari kita Malikul Saleh, kita perkirakan cuaca pada pagi hingga sore hari nanti diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Namun untuk wilayah Biren, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sore hari.
0: Hanya wilayah Biren saja hujan ringan hingga sedang?
2: Untuk saat ini yang terdeteksi potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terkhusus untuk wilayah Biren.
0: Iya, jadi untuk daerah lainnya hanya berawan saja, namun nanti ada juga potensi berawan tebal juga, ini daerah mana?
2: Untuk berawan tebal kemungkinan menjelang sore hari untuk seluruh wilayah pelayanan.
0: Tapi sore ya, kalau pagi sampai siang ini masih aman ya. Untuk suhu berkisar berapa?
2: Untuk suhu di pagi hari ini tercatat di 27 derajat Celcius dan kemungkinan di siang hari akan meningkat hingga di kisaran 32 derajat Celcius.
0: Cukup panas.
2: Kelembapan, kelembapan hingga di 74.
0: Berapa?
2: Dengan kelembapan hingga di 74%. 74%.
0: Cukup kering ya? Di maksimal 32 derajat Celcius ada pantauan hotspot tidak hari ini?
2: Pantauan terakhir untuk hotspot ada satu Kak di wilayah Loksmawe.
0: Di wilayah mana? Kecamatan?
2: Muara Satu Kak.
0: Ini Muara Satu masih menjadi satu wilayah dengan hotspot paling sering ya. Baik, kita beralih ke informasi untuk wilayah pesisir. Seperti apa kondisinya hari ini, Hesti?
2: Untuk wilayah pesisir masih relatif aman sama dengan sebelumnya, yang mana ketinggian gelombang masih dalam kategori aman, yakni dari kisaran 1 meter hingga 7 meter. Kecepatan angin di wilayah pesisir yakni sekitar 4 hingga 10 km per jam. Dan untuk wilayah 20 km lepas pantai sekitar 6 hingga 14 km per jam.
0: Ini juga masih sama dengan kemarin ya. Tinggi gelombang dan kecepatan angin masih sama. Nanti update terbarunya jam berapa nih Hesti?
2: Untuk update terbaru karena ketinggian gelombang itu sebenarnya dia lebih stabil Kak. Jadi untuk kisarannya itu tidak bisa berubah-ubah, jarang sekali berubah kecuali di atau new moon ya.
0: Jadi semuanya hanya sama ya.
2: Iya.
0: Baik, untuk himbauan yang ingin disampaikan kepada seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Lok Sumawe pagi ini apa?
2: Mungkin sedikit himbauan yang bisa kami berikan kepada masyarakat, dikarenakan cuaca kita masih dalam keadaan mungkin masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan berhati-hati dan selalu memantau info cuaca kita, update info cuaca kita dari BMKG RSI. Kemudian harap selalu berhati-hati ketika melaksanakan aktivitas di luar ruangan. Dan untuk yang terpantau titik panas, harap untuk mengurangi kegiatan aktivitas pembakaran sampah di siang hari.
0: Baik, itu dia ya, selalu menjadi concern kita, masih sama untuk titik panas dan tidak membuka lahan dengan cara dibakar ya, karena juga banyak sekali berita-berita yang masuk ke laman resmi kami, lahan yang terbakar akibat kelalaian dan juga kurangnya waspada dari masyarakat untuk membuang puntung rokok sembarangan juga di saat cuaca terik ini sangat berbahaya ya Hesti ya.
2: Iya benar Kak.
0: Baik, Hesti, terima kasih untuk update info cuaca di pagi hari ini. Kami akan kembali menghubungi BMKG Bandara Malikul Saleh Aceh Utara nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, selamat kembali bertugas dan semangat hari Senin, Hesti.
2: Baik Kak, terima kasih Kak. Selamat pagi juga.
0: Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak.
1: Demikian info cuaca.
3: Saya Yunari,
4: saya Nanda,
5: saya Robi,
6: dan saya Dewi Mohatang.

Satu RRI Loksemawe. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program yang sudah Anda tunggu, Anda nantikan. Ya, sedari pukul 5 pagi tadi Yunus sudah

0: Mulai terasa di sekeliling kita, bendera merah putih mulai berkibar di depan rumah dan sudut-sudut kota. Tapi pernahkah kita bertanya pada diri kita sendiri sebenarnya seberapa dalam makna nasionalisme itu meresap dalam kehidupan kita? Apa memang semangat kemerdekaan ini cuma ramai saat Agustusan saja atau benar-benar menjadi pendorong untuk kita saling peduli dan membangun daerah kita? Sampai dengan pukul 9 nanti kita akan bedah topik hangat ini bersama dengan dua orang narasumber yang sudah terhubung melalui link Zoom. Di pagi hari ini kami sapa terlebih dahulu akademisi Universitas Malikul Saleh yang selalu siap hadir untuk RRI, Bapak Julius Dharma. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Yuna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bang Yus.
2: Ya, pagi.
0: Ini fit, dua-duanya sehat, Pak Julius, sepertinya kelelahan atau apa ini?
1: Semangat, insya Allah.
0: Semangat
1: kemerdekaan ini.
0: Semangat kemerdekaan. Dari bajunya udah semangat, udah cukup merah bajunya pagi hari ini ya. Juga bersama kami hadir Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia, Bapak Yuswardi Mustafa, SAG MKOMI. Selamat pagi, Pak Yus.
2: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nih, salam untuk Dinda Julius Dharma.
0: Oh, Dinda.
2: Oke. Rahmi dan Yuna ya, dan
0: iya.
2: Sofianto.
0: Mm-hmm. Ya. Iya, jadi pagi hari ini langsung saja kita kepada pembahasan ya. Kita bicara nasionalisme kan sering gitu kita mengaitkannya dengan upacara atau pengibaran bendera merah putih. Kalau dari Pak Julius dulu nih, kacamata akademisi nih, bagaimana sebenarnya definisi nasionalisme yang relevan dan juga sesuai dengan hidup kita saat ini, masyarakat kita?
1: Oke Mbak Yuna, kita tahu bahwa apa itu nasionalisme. Nasionalisme itu kan rasa cinta ya, bangga kita dan setia kepada bangsa dan negara yang kita wujudkan melalui bagaimana kita menjaga persatuan gitu kan. Kemudian kita menghormati keberagaman, karena kita kan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda-beda suku dan bangsa, tapi kita tetap satu ya, bahasa Indonesia. Kemudian bagaimana kita berkontribusi terhadap kemajuan bangsa Indonesia ke depan ini. Apa yang bisa kita lakukan sebagai anak bangsa hari ini? Itu yang dikatakan nasionalisme. Apakah kita lihat nanti generasi kita sudah ada yang tiga hal ini misalnya? Apakah rasa cinta dia, bangga dia sebagai hari ini? Kan kadang-kadang ada orang nggak bangga dia sebagai orang Indonesia, bangsa Indonesia hari ini. Karena kadang-kadang presiden pun berpidato kalau memang tidak senang dengan Indonesia, ya keluar aja dari luar Indonesia misalnya. Jadi rasa bangga ini. Kemudian ada yang namanya semangat kemerdekaan, ya semangat kemerdekaan Indonesia misalnya. Semangat kemerdekaan ini merupakan semangat perjuangan yang diwariskan oleh para pendahulu-pendahulu kita, pejuang-pejuang kita, pahlawan-pahlawan kita dalam mempertahankan kemerdekaan. Jadi bagaimana kita ke depan ini, bagaimana kita mengisi pembangunan ini. Sebagai anak bangsa, kita bagaimana mengisi pembangunan, kemudian kita bisa mewujudkan cita-cita bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang sejahtera, bangsa yang kalau dalam agama dikatakan bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Remah repoh apa loh jinawi lah gitu kira-kira. Nah, jadi inilah yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita hari ini misalnya, siapapun dia, apakah kita, apakah generasi-generasi muda kita ke depan, ya, bagaimana kita tanamkan bahwa semangat kemerdekaan ini. Mungkin ini Mbak Yuna di awal-awal.
0: Baik, ya. Kalau dari sudut pandang demokrasi gimana nih Bang Yuswardi?
2: Iya, gini. Saya kan simpel saja nih kan, tadi kan mengutip kalimat Pak Julius Dharma lah, apa rasa cinta kan itu dia.
0: Iya, kuncinya rasa cinta.
2: Kalimat cinta ini kan bahaya nih kan. Dalam lagu kan rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa kan.
0: Betul. Gitu.
2: Bagi saya kan simpel saja lah, apa ya, rasa cinta dan memang nasionalisme kita kan bisa kita temukan dengan kegiatan kita sehari-hari lah. Nyaman kita hidup, nyaman kita jalan, dan nyaman kita minum kopi, itu kan bagian dari mengisi kemerdekaan. Itu kan yang simpel lah kan. Karena orang-orang tua terdahulu

0: Dulu para pejuang-pejuang telah dengan ditinggalkan habisan lah berjuang sehingga Indonesia merdeka. Kemudian benar memang seperti Julius bilang tadi bahwa bagaimana sekarang kita mengisi kemerdekaan itu. Nah, yang jadi persoalan kan ketika memang Yuna tanya tadi di ruang demokrasi ya kan? Saya kan mempersempit lah. Apakah memang para pengisi demokrasinya dan nggak nilai-nilai nasionalisme dari dia? Jangan-jangan begini dia hanya semata-mata mementingkan apa ya, mementingkan uang dan sebagainya sehingga nasionalisme ini kan digadaikan. Empati tidak ada lagi, rasa sayang tidak ada lagi, dan dia hanya sebatas menolong kroni-kroninya dia. Ya kan? Oleh karena itu semangat kemerdekaan itu harus kita isi, dan memang apa ya, nilai-nilai patriotisme lah yang penting harus kita tetap kita tumbuh kembangkan, Yuna. Kalau tidak ada itu, maka ya untuk apa juga kita hidup di negara Indonesia kan itu dia.
1: Iya, Pak Yuswardi satu, ini Yuna mau meluruskan persepsi dulu. Ada yang keliru edukasi di tengah masyarakat bahwa seringkali di masyarakat kita kan muncul anggapan bersuara kritis terhadap kebijakan publik itu dianggap tidak nasionalis. Kalau menurut Bang Yuswardi sendiri, gimana kedudukan kritik warga sebagai bentuk rasa cinta terhadap tanah air?
0: Nah, kritik itu penting saya pikirkan. Bayangkan ketika memang satu kebijakan tidak ada yang kritik. Ya kan? Allah saja membuat surga dan neraka, kan gitu dia.
1: Betul.
0: Nah, bukan berarti orang pengkritik itu yang kena neraka, enggak. Nah, malah orang pengkritik itu menjaga agar pemimpin itu tidak menjurus ke neraka lah, kan itu dia. Kritik itu sangat nasionalisme saya pikir. Sepanjang kritik-kritik itu disampaikan secara positif, konstruktif, dan disertai dengan data. Jadi ketika memang tidak kebijakan tidak yang kritik, dia kan akan liar nantinya dia. Seolah-olah benar, dan padahal itu nggak benar. Dan membungkam pengkritik juga bukan dari bagian menjaga semangat nasionalisme.
1: Kalau Pak Ilyus gimana lihatnya nih secara akademis dan sosiologis mungkin ya. Kalau perguruan tinggi membaca dinamika ini seperti apa Pak?
2: Ini kan kita lihat fenomena akhir ini ya, yang mana kalau kita lihat secara demokrasi kita lihat bahwa hasil-hasil survei terbaru yang dikeluarkan oleh SMRC misalnya, jadi kepuasan masyarakat rakyat terhadap pemerintah hari ini ya, terutama kepada Bapak Presiden kita misalnya sangat turun sangat drastis dari 85% menjadi 51% misalnya. Itu kan demokrasi aja. Persoalan ini kan rakyat yang menilainya. Kemudian ada lembaga-lembaga survei yang melakukan ini. Ini kan semangat nasionalisme sebagai lembaga survei itu, dia ingin melihat bahwa bagaimana kita ini membangun Indonesia ke depan menjadi negara maju misalnya, seperti cita-cita presiden kita ke depan ini. Jadi ketika banyak pengkritik-pengkritik yang kritis misalnya, kalau kita lihat, dan banyak akademisi kalau kita lihat yang ada di media-media sosial hari ini. Seperti misalnya dari apa namanya Selios misalnya ya, sebuah organisasi kebijakan publik dan ekonomi misalnya, itu kan kritis sekali kritikan-kritikan beliau terhadap program-program unggulan pemerintah hari ini, yang mana beliau itu melakukannya itu sebelum apa namanya program ini dilaksanakan. Misalnya contoh misalnya program MBG misalnya, 6 bulan sebelum program MBG ini dilaksanakan beliau itu sudah meneliti berdasarkan data-data. Maka seperti Bang Yuswardi katakan tadi bahwa kritik itu silakan saja, tapi harus kritik membangun. Kritik itu silakan saja, tapi dia berdasarkan data-data yang valid dan konkret berdasarkan metodologi yang benar misalnya. Sudah dilakukan dan ini terbukti ketika MBG dijalankan, setahun dijalankan misalnya terjadi penyimpangan-penyimpangan dan terjadi yang namanya korupsi-korupsi dan luar biasa. Padahal yang kritik ini adalah dia adalah semangat nasionalismenya sangat tinggi. Padahal yang mengkritik ini adalah bagaimana dia ingin menerapkan bagaimana semangat perjuangan pendahulu-pendahulu kita. Jangan sampai nanti bahwa uang yang ada, pajak-pajak yang dikutip dari masyarakat misalnya ya, pendapatan-pendapatan negara yang diambil oleh pendapatan-pendapatan negara yang didapatkan dari masyarakat digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Ini kan secara semangat nasionalisme mengisi kemerdekaan ini kan sudah lari dari semangat perjuangan dulu. Dan itu tidak sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi biasalah kritik itu, asalkan kritik itu membangun, silahkan saja. Apalagi kami akademisi ini. Mm-hmm. Akademisi ini melihat semuanya, Mbak Yuna. Secara teori misalnya bagaimana, prakteknya bagaimana. Ketika teori dan praktek tidak sesuai, itu namanya ada kita melihat fenomenanya di lapangan. Tidak sesuai misalnya, itu ada masalah, itu ada problem misalnya. Tidak sesuai dengan teori-teori yang kita gunakan misalnya. Harus kita kritik. Maka dari itu, ada yang namanya secara demokrasi, ada kekuatan penyeimbang. Kekuatan penyeimbang itu ada namanya oposisi misalnya. Kalau tidak ada oposisi, siapa lagi akan berjalan terus pemerintah suka hati, otoriter dan sebagainya. Maka dari itu kita lihat hari ini bagaimana kita mengisi semangat kemerdekaan ini, semangat para pendahulu kita itu, orang yang kritik itu jangan dimusuhi. Tapi orang yang kritik itu mari kita rangkul, kita ajak membangun bersama-sama bagaimana kita mengisi kemerdekaan ke depan. Karena ini Mak Yuna, ke depan ini kita nggak tahu ini. Banyak kan isu-isu yang berkembang hari ini, apalagi di Jakarta misalnya. Di Jakarta hari ini kan ada isu-isu mal-mal itu membuat pagar-pagar yang tinggi misalnya. Gubernur sudah susah itu, Gubernur DKI ya, kemarin memerintahkan untuk membongkarnya. Ada apa ini misalnya? Ketika ada isu-isu ini, yang terjadi apa? Secara politik dan ekonomi itu sangat berpengaruh, Mbak Yuna. Investor akan lari. Indeks harga saham gabungan akan menurun misalnya. Dan ini yang terjadi. Maka itu saya ingin sampaikan dalam forum ini, pemerintah harus bijaksana dalam apa namanya menyikapi ini semuanya. Jadi semangat nasionalisme ini jangan nanti bahwa orang yang mengkritik itu tidak ada nasionalisme. Padahal orang yang mengkritik itulah semangat nasionalisme yang paling tinggi misalnya. Karena dia tidak ingin melihat bangsa ini hancur misalnya. Ya, dia ingin melihat bangsa ini maju misalnya. Ya, seperti Malaysia hari ini, mereka sebentar lagi akan menjadi negara maju. Tadi berita yang saya baca tadi misalnya, mereka sedikit lagi akan menjadi negara maju. Ekonominya tumbuh 5,8%, target mereka sampai 7% ke depan misalnya. Begitu Mbak Yuna. Jadi semangat nasionalisme itu jangan diartikan bahwa orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah itu tidak nasionalisme. Padahal orang-orang kadang-kadang yang mengkritik itu yang paling nasionalisme. Nah, saya sering mengkritik. Nah, saya sering mengkritik kadang-kadang kebijakan wali kota misalnya, kebijakan-kebijakan saya kritik terus. Kenapa? Tidak sesuai dengan teori-teori yang saya pelajari misalnya. Mungkin begitu Mbak Yuna.
1: Baik, kalau dari Pak Yuswardi gimana nih Pak? Ya, mendengar penjelasan Pak Julius Dharma tadi.
0: Iya, kan benar juga yang Julius bilang tadi kan, kalau memang secara politik nasional kita lihat sekarang kan ada pergesekan-pergesekan yang positif, saya pikirlah kan. Ada pembentukan kabinet bayangan ya kan, yang disponsori oleh Ferry Amsari dan sebagainya. Nah, dalam skop kecil lah kita lihat untuk Kota Lok Sulawesi lah ya kan, atau kita bermasyarakat lah. Nasionalisme itu kan saling menghargai lah. Ya kan? Menumbuhkan nilai-nilai sosial dengan tengah masyarakat. Enggak usahlah kalau Jakarta tadi dibilang bahwa bangunan-bangunan tembok-tembok bangunan sudah tinggi. Ya, tetapi kalau memang untuk kita nggak usahlah seperti itu. Jadi kalau kita masak perbanyak kuahnya, kasih ke tetangga dan sebagainya, itu kan bukankah menjaga nilai-nilai sosial dan nasionalisme? Kemudian dalam waktu dekat kan kita menyambut hari kemerdekaan nih. Nah di situ saya pikir kita juga perlu untuk mengembangkan nilai-nilai nasionalisme pada anak-anak sekolah. Misalnya dengan lomba-lomba yang apa ya, apakah makan kerupuk itu dianggap nasionalisme ya kan? Apakah memakai baju seragam merah putih dianggap nasionalisme? Nah, beberapa tahun lalu saya lihat bahwa ada komunitas nyonya-nyonya atau ABG-ABG yang dia memesan baju merah putih, Yun. Ya kan? Kadang-kadang roknya merah, bajunya putih, jilbabnya putih kan? Ada macam-macam lah. Nah, itu saya pikir fashion juga dia menjaga nasionalisme supaya semangat merah putihnya nggak hilang. Oh. Nah, untuk Yuna hari ini, pakai baju putih, belum pakai jilbab merah.
1: Belum. Hari ini baju dinas RRI memang putih biru, Bapak.
0: Nah, kita nanti tanggal 17, kan udah pakai baju putih dengan jilbab merah. Nah, khusus. Itu saya pikir hal terkecil untuk menjaga nasionalisme.
1: Yeah.
0: Coba lihat, kalau kita merujuk melihat kemarin lah di Piala Dunia lah, coba lihat bagaimana nasionalisme para wakil-wakil yang memang mewakili negaranya di Piala Dunia. Mm-mm. Bukankah mereka pakai jersey negaranya?
1: Betul.
0: Bendera negaranya. Menangis kita kan? Menangislah warga-warga memang yang berasal dari negara tersebut. Nah, itu juga bagian dari cinta tanah air dan menjaga nasionalisme.
1: Ya.
0: Itu saja yang saya mikir.
1: Tapi tadi masih Yuna seru tadi pembahasan mengenai media sosial kan sekarang lagi riuh ya Pak Yuswardi. Ada narasi-narasi yang proaktif, kemudian juga ada berita-berita hoax yang kadang-kadang bisa memecah belah nih. Kalau jadi melihat ancaman ini gimana? Akankah ini menjadi satu ancaman persatuan kita bisa goyah di tingkat lokal mungkin?
0: Iya, saya pikir salah satu lah kan ketika memang ada yang mencerna informasi itu kan enggak check and recheck dia, itu dia kan. Persoalan sekarang kan saya misalnya bisa membuat tiga bentuk lah, apa ya, dalam bentuk TikTok dan sebagainya lah kita sebarkan dengan macam-macam judul dan sebagainya. Nah, kalau itu hanya semangat untuk mengajak orang cinta dan air, enggak masalah saya pikir, Yun. Tetapi ketika memang itu provokatif dan sebagainya, itu paling mudah memang memantik api di tengah-tengah masyarakat untuk saling membenci. Nah, tugas kita, tugas para tokoh masyarakat, kemudian akademisi dan siapapun untuk mencerdaskan masyarakat, bijak-bijaklah dalam menerima informasi via media TikTok.
1: Oke, baik.
0: Tadi itu saya pikir penting.
1: Baik. Pak Yus, kembali ke Pak Julius tadi, di awal Yuna bilang banyak yang merasa nasionalisme itu kan pakai baju merah putih tadi ya Pak ya, terus juga merasa bahwa urusan negara itu, urusan tokoh-tokoh besar. Kalau kita lihat dari skala kecil Pak Julius, apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kita nih, di dalam kehidupan kita bertetangga misalnya, atau di dunia kampus sendiri, apa Pak?
2: Oke, Mbak Yuna, ini kan kita hari ini tanggal 3 Agustus ya.
1: Betul.
2: Saya mendengar pengumuman, saya kan bertetangga dengan asrama TNI misalnya. Jadi kalau di asrama saya lihat mulai tanggal 1 Agustus mereka sudah menaikkan bendera merah putih di rumah-rumahnya.
1: Iya.
2: Nah, dari situ bisa kita lihat nanti bahwa bagaimana semangat nasionalisme itu, kita di Luxmawe orang Aceh lah. Kita ini kan habis konflik ya yang berkepanjangan ya. Apalagi kita lihat nanti di Aceh ini kan dikuasai oleh partai-partai lokal misalnya yang memang dulunya berseberangan dengan NKRI misalnya. Tapi setelah ini, itu sudah selesai semuanya. Mereka hari ini sudah duduk di pemerintahan dan lain sebagainya. Kita akan lihat di rumah, di setiap desa, di kampung, ada nggak mereka udah menaikkan bendera merah putih mulai tanggal 1 misalnya. Menyiapkannya semuanya dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk paling terkecil bahwa semangat nasionalismenya. Tapi ada juga masyarakat-masyarakat masih apa namanya dengan bendera merah putih ini masih ini dia masih a priori ya. Apa itu bendera apa kita kira gitu. Nah, ini kan menjadi persoalan juga. Makanya nanti itu dari apa namanya dalam ilmu intelijen itu bisa dilihat ada misalnya desa-desa atau kampung-kampung yang memang nanti akan dilihat bahwa desa itu misalnya bagaimana ketika masyarakatnya mengibarkan bendera merah putih itu di setiap rumah. Berapa banyak, berapa persen misalnya. Itu salah satu nanti dilihat bahwa bisa jadi nanti kampung ini di blacklist. Oh, ini masih belum semangat nasionalisme dan lain sebagainya. Itu yang pertama, itu paling kecil. Yang kedua, bagaimana hari ini kita lihat lembaga-lembaga pendidikan, sekolah misalnya. Jadi di tingkat SD, SMP, SMA misalnya. Apa yang sudah dilakukan oleh dinas pendidikannya dengan menginstruksikan kepada kepala-kepala sekolahnya untuk mempersiapkan ini semuanya ya, menyambut hari kemerdekaan kita yang ke-81. Misalnya contohnya misalnya membersihkan sekolah, mengecat sekolah, memasang umbul-umbul, bendera-bendera merah putih, kemudian nanti membuat perlombaan-perlombaan seperti Bang Yus katakan tadi. Kemudian nanti di hari-harinya nanti ada enggak acara apa namanya seperti karnaval dan sebagainya. Itu salah satu semangat bagaimana kita menyambut hari kemerdekaan kita misalnya. Kemudian juga bagaimana nanti bentuk-bentuk di kampung-kampung, di desa-desa misalnya. Kalau dulu luar biasa dulu. Dulu itu luar biasa. Ada perlombaan ini seperti Bang Yus katakan tadi. Ada makan kerupuk untuk anak-anak. Ini kan untuk memberikan edukasi kepada anak-anak. Beginilah bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita mengisi kemerdekaan kita dan sebagainya. Kemudian itu hal yang terkecil. Kemudian hal yang terkecil lagi bagaimana kita di lembaga-lembaga pendidikan ini misalnya. Dari tingkat SD sampai kampus misalnya. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini, bagaimana kita harus menyikapi bahwa pendidikan itu sangat penting. Untuk menjadi sebuah negara maju adalah negara yang memang instruksinya adalah kependidikan paling ini. Apabila, karena dalam undang-undang dikatakan anggaran pendidikan itu 20% dari APBN. Tapi apa yang terjadi hari ini misalnya? Kita baru mendapatkan keputusan MK kemarin bahwa tidak boleh itu dana pendidikan itu diambil untuk program-program lainnya misalnya. Ini kan menjadi persoalan. Maka dari itu secara nasional kita lihat bahwa hari ini misalnya nih Mbak Yuna, kita nggak tahu secara demokrasi dan politik. Padahal di itu di ibu kota hari ini terjadi demo besar-besaran. Ya mahasiswa bergerak semuanya, tapi kita tidak pernah melihat di misalnya di televisi, tapi di media-media sosial itu banyak kita lihat. Ini kan menjadi catatan sejarah secara demokrasi dan secara semangat nasionalisme kita. Padahal anak-anak bangsa ini misalnya, mahasiswa-mahasiswa ini ingin bagaimana Indonesia lebih baik ke depan misalnya. Dan perjuangan ini berhasil kemarin di MK, walaupun ada yang tidak ini apa belum secara maksimal misalnya. Dikembalikan kembalilah dana pendidikan ini. Mengapa sebuah negara itu maju Mbak Yuna? Maka dia dilihat dari segi pendidikannya pertama sekali. Anggaran pendidikan itu harus betul-betul prioritas dan sebagainya. Ini mohon maaf, bukan saya contohkan sebuah negara yang sudah maju hari ini yang luar biasa. Iran misalnya. Mereka menjadi negara maju, itu mereka harus revolusi dulu. Sebelumnya mereka kan negara monarki misalnya. Tahun 79 terjadi revolusi. Apakah semangat nasionalisme ini untuk menjadikan negara kita menjadi negara maju, kita harus revolusi? Itu banyak sekali makan korban di Mbak Yuna nanti. Maka dari itu saya ingin sampaikan di forum ini, pemerintah harus bijaksana dalam menyikapi ini. Orang-orang yang berbeda pendapat, berbeda pemikiran, misalnya jangan dianggap itu musuh negara, tapi anggaplah itu orang-orang yang ingin membangun negara ke depan.
1: Baik.
2: Pengkritik-pengkritik negara seperti mahasiswa-mahasiswa hari ini misalnya, dia adalah generasi-generasi pendapat ke depan yang ingin membangun negara ini dan menjadi apa namanya pengganti pejabat-pejabat hari ini. Uh-huh. Begitu Mbak Yuna.
1: Uh-huh. Bang Yuswardi mau nambahin ya. Komentar?
0: Ya begini, ini kan pertanyaan besar sekarang adalah, ini kan menjelang 17 Agustus 2026, yang menghitung hari lah kan, ada big question nih.
1: Tentang, pertanyaan besar.
0: Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
1: P3K.
0: P3K. Hmm. Mungkin maksimalnya sekitar 3.000 orang lah.
1: Hmm, betul.
0: Aceh Utara dan nasional secara umumnya juga banyak. Nah, saya pikir kebijakan pemerintah yang dalam tanda kutip bisa menanggung gaji untuk ribuan P3K ini, bukankah itu semangat nasionalisme?
1: Oh, itu juga salah satu wujud ternyata.
0: Mestinya seperti itu dia. Bukankah ribuan P3K ini anak-anak pejuang dan cucu-cucu pejuang atau cicit-cicit pejuang dulu? Nah, ya kan? Alhamdulillah lah kita dengar informasi hari ini bahwa khusus untuk tenaga kesehatan dan pendidikan itu sudah ditanggung oleh APBN. Mungkin kita bisa cross-check kembali nantinya. Nah, yang jadi persoalan kan di kabupaten dan kota. Kota ada 3.100 lebih lah. Kemudian sudah diajukan surat permohonan perpanjangan ke Menpan, itu sekitar 2.000 orang lebih. Nah, itu juga masih terganjal dengan di mana mengambil uang untuk membayar gaji 2.000 P3K ini. Nah, pertemuan kemarin saya pikir ini juga semangat nasionalisme ketika mereka putus kontrak tanggal 31 Juli 2026, tetapi pemerintah kota mengambil kebijakan memutuskan untuk memperpanjang mereka selama 3 bulan, Pak Julius. Tentu dengan catatan mereka akan dites kembali, dievaluasi kembali, dan gaji mereka juga akan diberikan setelah anggaran ada di anggaran perubahan. Nah, ini saya pikir salah satu semangat nasionalisme yang memang telah dinyatakan, diwujudkan oleh pemerintah kota. Kemudian kembali ke gebyar 17 Agustus lah di kampung-kampung. Nah, pertanyaan saya, Panjat Pinang kan ditiadakan sekarang. Ya kan, apakah Panjat Pinang itu tidak ada nilai-nilai nasionalisme di situ? Nah, kalaupun Panjat Pinang ditiadakan, maka buatlah lomba menghafal 5 poin Pancasila. Nah, yang itu kadang-kadang ada yang masih ingat dan ada yang sudah lupa.
1: Ada yang terbalik-balik.
0: Ada yang terbalik-balik. Saya juga terbalik-balik, ya kan? Nah, itu saya pikir kembali ke sekolah untuk melakukan lomba itu, apakah dalam bentuk permainan dan sebagainya, sehingga dari hal-hal terkecil itu kita bisa paham apa itu semangat dari Pancasila. apa itu Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya. Kemudian menarik tadi Pak Julius menyatakan dengan pengibaran bendera merah putih. Nah, itu juga bagian kita cinta tanah air. Ya kan? Cukuplah kita dengan ada pemilih-pemilih ideologis lah kalau dalam pemilu dan sebagainya. Yeah. Itu hampir terkikis dan sekarang memang banyak yang pragmatis. Ya kan? Nah, oleh karena itu mari sama-sama kita menjaga nilai-nilai kemerdekaan dan kita menjadikan diri kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, taat aturan, dan memang patuh terhadap apa yang telah diputuskan oleh pemerintah. Itu sedikit.
1: Kalau ya. Pak Julius, ada ide apa nih Pak untuk semarak kemerdekaan kita tahun ini?
2: Saya kan teringat nih waktu saya kecil-kecil nih, Mbak Ina.
1: Apa tuh Pak?
2: Ketika mau kecil dari SD saya dulu, ketika kita menyambut hari kemerdekaan ini, semaranya luar biasa kalau di kampung-kampung dulu.
1: Apa tuh?
2: Di sekolah-sekolah misalnya, sekolah-sekolah. Seperti Bang Yus katakan tadi, salah satunya juga kita hari ini menghidupkan kembali lagu-lagu nasional misalnya.
1: Iya.
2: Ya, lagu-lagu nasional itu sangat kurang sekali. Maka saya dengar hari ini misalnya saya dekat dengan asrama TNI misalnya. Setiap pagi mereka itu menghidupkan lagu-lagu nasional misalnya. Lagu-lagu kemerdekaan Indonesia misalnya. Semua lagu-lagu itu banyak sekali penciptanya dulu kan kita kenal. Kita bisa semua itu. Dan saya salah satu misalnya kalau lagu-lagu dari artis-artis enggak bisa saya hafal. Tapi kalau lagu nasional saya bisa hafal.
1: Bisa misalnya. Hafal semua ya, Pak ya?
2: Rata-rata bisa hafal saya dulu, paling suka saya dulu. Kalau di SD-SD itu ya, kalau lagu nasional saya suka tuh.
1: Kalau lagu dari artis-artis kemarin ini, Pak Julius cuma bisa Kisah Kasih di Sekolah bisa. Ya?
2: Kisah Kasih di Sekolah, itu lagu SMA aja tuh, lagu reuni. Jadi inilah yang perlu kita kembangkan di sekolah-sekolah, Mbak Yuna. Kembali seperti tadi Pancasila misalnya, ya, upacara bendera merah putih itu setiap Senin harus ada misalnya. Itu semangat nasionalisme juga. Kemudian ada senam pagi-pagi itu. Ada nilai-nilai dulu yang kita hilangkan hari ini. Padahal itu cukup bagus misalnya, ya, untuk sehat kita misalnya dengan senam yang terbaru lah. Tapi lagu-lagunya lagu-lagu yang mendidik misalnya, ya. Misalnya lagu-lagu daerah bisa juga yang ada semangat nasionalismenya, ya, lagu-lagu himne guru misalnya, ya. Tapi, jadi orang mereka cinta terhadap gurunya.
1: Baik, Pak Julius, kalau dari pendidikan karakter di sekolah dan perguruan tinggi kita saat ini sudah cukup efektif menanamkan nilai kemerdekaan atau ada pola yang harus dirubah nih, Pak Julius?
2: Itulah ini yang sangat kita sayangkan hari ini, Mbak Yuna. Ini kan banyak generasi kita kan generasi Gen Z ini. Kita lihatlah mereka ini apatis hidupnya sekarang ini.
1: Generasi mager.
2: Kalau malam kalau malam saya lihat mereka tuh di depan SMP 1 kan penuh semuanya itu sampai jam berapa malam
1: rame itu.
2: Rame sekali dan sebagainya. Maka dari itu kita belajar dari Jepang lah. Jepang itu kan mereka mendidik anak-anak itu kan dari TK ya, dari segi disiplinnya ya, cinta tanah airnya, menghargainya, menghormatinya dan lain sebagainya. Ini menjadi persoalan kita hari ini. Sehingga orang Jepang itu ada budaya malu. Kita kan budaya malu hilang hari ini, Mbak Yuna. Anak-anak kita enggak menghargai lagi orang-orang tua misalnya. Dikarenakan kadang-kadang didikan orang tuanya di rumah juga begitu, cuek dan lain sebagainya. Salah satunya itu semangat nasionalisme, bagaimana kita mendidik generasi muda kita untuk menjadi generasi yang baik dan lain sebagainya.
1: Okay.
2: Ya, tidak menjadi generasi yang suka begadang misalnya, duduk nongkrong-nongkrong. Bagaimana mengisi kemerdekaan, jiwa gotong royongnya, kepedulian terhadap kampungnya misalnya. Ini nggak ada anak muda sekarang ini cuek aja, kadang-kadang pagi masih tidur dan sebagainya. Ini Mbak Yuna. Jadi dari sekolah dari SD, dari SD itu ditekankan itu dari kepala sekolahnya, guru-gurunya tekankan ini semuanya bahwa budaya-budaya menghargai, menghormati beda pendapat dan sebagainya sangat penting sekali itu di sekolah digunakan itu. Maka dari itu sekolah-sekolah harus kreatif, inovatif, buatlah kegiatan-kegiatan yang mendukung semangat nasionalisme ini misalnya. Memberitahukan siapa pahlawan-pahlawan kita misalnya. Di Aceh siapa pahlawannya? Banyak anak-anak enggak tahu lagi nama pahlawan di Aceh misalnya.
1: Buat kuis, Pak. Buat kuis.
2: Teguh Umar siapa? Cut Mutia siapa misalnya? Cutnya Adil siapa? Di mana dia sekarang? Kuburannya di mana? Bagaimana semangatnya? Kita tahu bagaimana kita ketika nampak tilas ke kuburan Teguh Umar dulu. Kira-kira berapa tahun yang lalu saya dengan Pak Rektor misalnya, bagaimana Tengku Umar itu dibawa lari mayatnya sehingga dikuburkan di atas bukit. Kenapa itu? Kenapa Cuk Nyadin misalnya dibuang? Itu harus diceritakan kepada anak-anak kita dari SD sampai SMA misalnya. Perlu itu semangat kemerdekaan. Bagaimana dulu pahlawan-pahlawan kita bergerilya di dalam hutan dulu. Untuk apa? Untuk anak cucunya hari ini, Mbak Yuna. Jadi semangat ini harus kita sampaikan di sekolah-sekolah. Karena banyak anak-anak kita hari ini asik main gadget dan sebagainya dan lupa terhadap semangat nasionalisme pendahulu-pendahulu kita, Mbak Yuna.
1: Itu dia ya, sedikit evaluasi terhadap dunia pendidikan kita supaya nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme itu tetap tertanam di generasi penerus kita ya, Pak Julius ya. Kalau Pak Iswardi, Yuna nggak nanya di dunia pendidikan, tapi mungkin ini lebih kepada bagaimana kita melihat kelompok-kelompok rentan nih, Pak. Perempuan, disabilitas, ya. Ini juga gimana mereka bisa merasakan kemerdekaan yang setara?
0: Iya, kalau ini kan memang perusahaan pemerintah lah kan, misalnya di sekolah-sekolah yang disabilitas kan pemerintah masuk ke situ, kemudian mengajak mereka juga untuk mengisi kemerdekaan. Kalau kita berkaca pada pengalaman 17 Agustus 2025 ya, nah, itu kan ada salah satu anak disabilitas yang dibawa dari sekolah. Di apa ya, yang di belakang Lido, apa namanya ya?
2: Panggoy.
1: SLBN Nenanggro.
0: Ya, yang di Nenanggro, kemudian di belakang Lido, itu kan dibawa ke lapangan Ira.
1: Iya.
0: Yang memang bisa tampil di situ dan bisa mengekspresikan apa yang diajarkan di situ, ya kan?
1: Iya.
0: Itu kan bukankah bagian dari mengajak mereka untuk cinta tanah air. Di antara yang memang yang kita bahas, Yunas, yang menarik tadi yang Julius bilang tadi bahwa kita sudah lupa tentang lagu-lagu
1: itu
0: lagu-lagu nasional ya kan. Saya juga mungkin Yuna bisa hafal lah. Kita harus tes juga Yuna, hafal nggak dengan lagu-lagu lama?
1: Iya, nah, waktu kita kan, hampir habis ini.
0: Padamu negeri ya kan?
1: Iya.
0: Yeah. Indonesia Raya, Garuda Pancasila, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, media berkembang. Ya kan?
1: Iya.
0: Nah, kita hafal. Nah, kenapa kita hafal? Karena itu bagian mata pelajaran di USIA dulu ya.
1: Oh.
0: Kesenian tetap ada itu dia.
1: Betul.
0: Nah, saya tidak dapat piala itu lagu-lagu.
1: Wow. Yang hafal banyak tapi yang suaranya bagus jarang ya, makanya dapat piala.
0: Nah, ketika kita paham lagu ini, jadi kita ya merasa kita kan cinta tanah air nih.
1: Betul.
0: Nah, ini penting. Seni, kemudian politik, pendidikan juga harus satu dia untuk tujuannya untuk cinta tanah air.
1: Baik. Sedikit lagi Pak Yuswardi, kemerdekaan yang identik dengan kata kebebasan, kalau menurut Pak Yuswardi sendiri, kebebasan seperti apa yang paling dibutuhkan masyarakat Loksmawe hari ini dalam kehidupan berdemokrasi?
0: Iya, bebas tapi terkontrol dia.
1: Bukan bebas yang seperti apa yang dibutuhkan masyarakat Loksmawe saat ini?
0: Bisa berekspresi, tidak ada pengurangan dan sebagainya. Kemudian mereka bisa menampilkan apa yang menjadi karakter dirinya sendiri. Jadi itu saya pikir.
1: Itu ya. Kalau Pak Julius, kalau bicara kemerdekaan dan kebebasan, Pak, kebebasan seperti apa yang Loksmawe butuhkan saat ini?
2: Ya, itu kan kita kan harus hidup ini namanya Independent Day ini kan. Hari kemerdekaan.
1: Betul.
2: Hari mana hari pembebasan dia. Kita harus bebas berekspresi, bebas melakukan apa saja misalnya, tapi dalam koridor ada aturan-aturan mainnya, sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan hukum agama dan lain sebagainya. Maka dari itu mengekspresikan diri hari ini, apabila hari ini dengan adanya media sosial misalnya. Nah, jadi kita ketika di media sosial ini jangan sembarangan kita mengekspresi diri, harus ada aturan mainnya, harus ada misalnya data-data yang baik, data yang konkret ketika kita misalnya menyebarkan sebuah berita. Kalau berita baik yang kita sebarkan, Mbak Yuna, itu kita akan mendapatkan namanya pahala jariah yang tidak akan pernah putus-putusnya misalnya. Tetapi ketika kita sebarkan berita misalnya, sebuah berita itu rupanya berita itu berita nggak benar beritanya, hoax lah beritanya. Ya, apalagi kita menjadi buzzer hari ini. Maka dari itu dalam politik, Bang Yus tahu hari ini, bagaimana dalam politik, dalam berdemokrasi, buzzer ini paling berbahaya. Buzzer ini paling berbahaya, buzzer ini dia pasti dia siapa di belakangnya misalnya, dia akan menyebarkan berita itu walaupun berita itu tidak benar harus menjadi benar. Berita itu menggiring orang lain untuk supaya misalnya siapa kandidatnya menjadi kandidat yang ke depan misalnya terpilih dalam demokrasi misalnya dan sebagainya. Tapi itu kan berbahaya. Maka dari itu berita-berita hoax ini atau buzzer ini misalnya, ataupun kalau kita bilang iklan palsu lah, ya apakah menjadi apa namanya, kalau kalau Instagram itu apa namanya, selegram dan sebagainya, kan banyak iklan palsu hari ini. Itu buzzer itu dosanya dosa jariah, Mbak Yuna.
1: Mengalir
2: dosa
1: terus.
2: Jariah itu berbahaya sekali. Mengalir terus sampai kayak mana? Ini harus diberitahukan oleh siapa misalnya, apakah ustadz-ustadz yang berceramah, apakah pemimpin-pemimpin kita dan sebagainya.
1: Berarti Pak Julius kebebas tapi tetap bertanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab begitu ya.
0: Ya.
2: Kebebasan yang bertanggung jawab seperti, maka kita menyikapinya juga. Kita yang menerima berita-berita tersebut harus menyikapinya. Ada landasannya Al-Quran. Apabila kamu menerima sebuah berita, maka seperti Bang Yus katakan tadi, cek and recheck. Harus tabayun dulu, jangan mengambil langsung. Lihat, benar. Maka kita harus cerdas. Maka semangat nasionalisme itu menciptakan generasi-generasi muda yang cerdas, berpendidikan, berinovasi ke depan, kreatif. Bagaimana kita bisa membangun negara ini menjadi negara yang beradab, negara yang beretika, dan negara yang maju misalnya. Hukum misalnya, ini mohon maaf, etik apa namanya, hukum yang tinggi misalnya. Apabila tidak ada etika, itu tidak ada gunanya, kata Prof. Yusril kemarin. Maka terjadi misalnya, ini mohon maaf kita katakan hari ini, walaupun belum terbukti ya praduga tak bersalah misalnya, kasus-kasus di Kejaksaan Agung misalnya, kalau memang terbukti besok ini kan bagaimana ini, ya kan, orang yang ngerti hukum misalnya, dia yang melakukannya semuanya, tapi akhirnya dia aktornya misalnya, ini yang terjadi. Nah, maka dari itu etika akhlak itu paling tinggi dalam agama misalnya. Kalau ini tidak ada, kalau ini hilang, maka semangat nasionalisme tidak ada arti apa-apa, Mbak Yuna.
1: Iya.
2: Mungkin itu, Mbak Yuna.
1: Singkat saja, Bang Yuswardi, himbauan apa yang ingin Abang sampaikan kepada pendengar Pro1 RRI Loksmawe agar kemerdekaan ini betul-betul bisa kita rasakan manfaatnya untuk seluruh lapisan masyarakat, dan ada pesan kunci mungkin dari Bang Yuswardi dalam peringatan HUT RI ke-81 ini?
0: Ya, istilah kemerdekaan, mari kita saling menghargai, dan tidak saling memfitnah di antara kita.
1: Itu dia. Kalau dari Pak Julius?
2: Semangat nasionalisme ini adalah, yang paling penting adalah seluruh komponen ini, dari yang paling tinggi misalnya, apakah presiden dan sebagainya. Jangan ada dusta di antara kita.
1: Lagi-lagi ya.
2: Kalau bahasa Aceh, be penget-penget.
1: Be penget-penget.
2: Jangan penget-penget. Jangan menipu rakyat. Jangan penget-penget, jangan menipu rakyat. Walaupun siapapun yang berkuasa, jangan menipu rakyat hari ini. Rakyat lebih cerdas, tahu dia semuanya arahnya ke mana. Secara politik tahu. Kalau kami akademisi bisa membacanya semuanya. Apakah kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah hari ini apakah membangun semangat nasionalisme atau tidak? Kita bisa membacanya semuanya.
1: Baik.
2: Waktunya akan menjawabnya.
1: Terima kasih. Luar biasa ya. Tidak terasa selesai sudah kebersamaan kita dalam Loksmawe pagi ini, perbincangan yang mengajarkan kita bahwa nasionalisme dan semangat kemerdekaan ini bukan cuma tentang mengibarkan bendera merah putih di depan rumah, tapi bagaimana kita bisa merawat yang namanya kepedulian, kita jaga persatuan di dunia nyata maupun di dunia digital. Ya, kita juga lihat nanti bagaimana kontribusi nyata sekecil apapun untuk lingkungan sekitar kita. Jadi Yuna ucapkan terima kasih untuk kedua narasumber hebat kami pagi hari ini, Pak Yuswardi, Ketua Jadi Kota Loksmawe, juga untuk Akademisi Universitas Malikul Saleh Dr. Julius Dharma SAG MSI. Terima kasih banyak ya. Kita akan berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Di meja operator juga Rahmi, terima kasih. Bung Sofian, gatekeeper kami, terima kasih. Seluruh kerabat kerja yang bertugas. Yuna.
2: Salam, Bang Ian, salam.
1: Iya, Bang Ian dapat salam dari Pak Julius. Di balik layar Bang Sofian hari ini ya. Baik pendengar, jangan lupa kibarkan bendera merah putih satu bulan penuh sepanjang Agustus ini di rumah masing-masing. Ya. Yuna pamit undur diri, selamat melanjutkan aktivitas Bapak-bapak. Salam merdeka dari Pro1 RRI Loksmawe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Yus.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Konsensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

Pendengar Halo RRI, saat ini kembali hadir ke ruang dengar Anda di edisi Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Deni Mr. D dan juga kerabat kerja yang bertugas ada operator studio Rahmi Daulay dan juga operator media sosial kami ada Rizky Asyari dan juga Bondan Dwi Cahyo serta gatekeeper pagi hari ini Muhammad Sofyanto dan produser Idawati. Halo RRI akan kami hadirkan hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa di Halo RRI ini kami menampung seluruh informasi yang ingin Anda bagikan ataupun Anda ingin menanyakan sesuatu, menyampaikan keluhan, silakan suara Anda solusi bersama di Halo RRI Pro 1 RRI Loksemawe. Beberapa fasilitas juga kami sediakan untuk komunikasi ataupun interaksi bersama Anda para pendengar kami, baik di line telepon seluler maupun nomor WhatsApp di nomor yang sama 0811 6715 893. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
1: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
2: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
3: Hah? Halo RRI?
2: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

Dan pendengar, ini juga merupakan edisi perdana Halo RRI di bulan Agustus, di hari Senin 3 Agustus 2026 ini. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa di Halo RRI ini sampai dengan ke pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami buka layanan untuk Anda semuanya menyampaikan informasi, baik itu nanti informasi yang Anda sampaikan dalam bentuk foto dan juga video pendek yang Anda kirimkan ke nomor WhatsApp kami 0811671593, maupun informasi dalam bentuk pesan teks. Tapi mohon sertakan alamat, lokasi, dan kejadian yang jelas, seperti itu ya, singkat jelas. Sementara itu juga Halo RRI bisa Anda simak di live tayangan visual kami, baik di akun media sosial TikTok RRI Loksemawe. Halo semua yang di TikTok, halo. Saya Denny Misteri, dan juga halo yang di YouTube yang menyaksikan lewat akun media sosial YouTube kami RRI Loksemawe Official. Di sana juga Anda bisa komentar, bisa menanyakan sesuatu tentang keluhan ataupun layanan publik, silakan ya. Di Halo RRI yang kami buka setiap Senin sampai dengan Jumat, Senin, Rabu, dan Jumat, 3 kali dalam sepekan. Halo RRI, sebuah program yang dihadirkan oleh Radio Republik Indonesia untuk menjaring kerjasama dengan Anda, citizen journalism ataupun jurnalisme warga. Seperti itu ya, suara Anda, solusi bersama. Di edisi-edisi yang lalu sudah banyak yang menanyakan, misalnya bagaimana antrian panjang di SPBU, itu sudah dijawab apa yang sesungguhnya terjadi. Kemudian juga ada pendengar kami yang bertanya tentang keluhan air PDAM, itu juga sudah kami telusuri dan kami jawab di edisi Halo RRI yang lalu. Dan juga yang bertanya masalah gas di Pangkalan, gas 3 kg juga sudah kami telusuri bersama di Disperindakop. Anda yang bertanya lewat akun TikTok kami di edisi yang lalu, maupun yang bertanya lewat nomor WhatsApp kami 0811671593, dan lain-lainnya juga sudah kami telusuri dengan narasumber-narasumber yang terkait, seperti misalnya Aceh Water yang juga bertanya di akun TikTok kami di edisi Halo RRI yang lalu. Kemudian juga soal pengaspalan jalan juga sudah kami telusuri dengan narasumber, termasuk dengan warga Batupat Barat dan Blang Daleng Mameh yang pada Halo RRI edisi yang lalu bertanya tentang ini kontainer sampah, juga sudah kami telusuri dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Loksemawe. Sementara di edisi Jumat kemarin, Jumat pekan lalu, Halo RRI itu ada yang bertanya tentang vape, ya, penggunaan vape yang ditanyakan oleh Eli di Loksemawe, yang mana punya pengalaman bahwa anaknya juga menggunakan vape dan pernah memang diperbincangkan oleh RRI atau didialogkan penggunaan vape ini memang berbahaya, bahkan juga rawan terhadap penyalahgunaan. Jadi bisa penyalahgunaan ke arah sabu-sabu dan jenis dan sejenisnya, seperti itu. Jadi itu review tentang edisi Halo RRI yang lalu. Warga yang sudah berpartisipasi, pendengar kami juga terima kasih. Dan untuk edisi Senin hari ini juga tidak menutup kemungkinan kami masih terus buka berbagai informasi dan juga pertanyaan maupun keluhan-keluhan yang Anda ingin sampaikan terkait dengan pelayanan dasar ataupun pelayanan publik menyangkut dengan misalnya listrik, air bersih, BBM, sembako, dan lain sebagainya, termasuk dengan apakah itu yang menyangkut dengan hal-hal kebutuhan pokok dan juga hal-hal yang mendasar dalam kehidupan sehari-hari. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda

Saat ini saya bacakan beberapa sudah masuk ke WhatsApp kami di 0811671593 di Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Dari Eli di Luxmawe yang masih bertanya tentang vape ya. Gimana tuh Bang Denny solusinya bagi pengguna vape? Karena kata Badan Narkotika Nasional BNN dilarang memakai vape. Baik, terima kasih pertanyaannya Eli di Luxmawe ya. Eli ini masih penasaran dengan vape. Dan hari ini masih mempertanyakan, ingin mengetahui bagaimana tentang penggunaan vape. Karena Bunda Eli pernah, Eli di Luxmawe pernah mendengarkan bahwa BNN melarang penggunaan vape. Jadi gimana tuh Bang Denny solusinya bagi pengguna vape? Baik, Eli nanti coba kami telusuri dengan penjelasan-penjelasan oleh BNN seperti apa ya. Yang penting jangan khawatir, pastikan saja untuk sementara ini mungkin Eli di Luxmawe anaknya itu pastikan saja memang penggunaannya vape tidak penyalahgunaan, tetapi memang murni pada vape gitu ya. Dilarang karena rawan penyalahgunaan seperti itu. Di RRI juga pernah mendialogkan ini, mendiskusikan tentang penggunaan vape bersama Badan Narkotika Nasional BNN Kota Luxmawe. Tapi tidak apa-apa, nanti kami akan coba, tim saya nanti akan coba menghubungi pihak BNN seperti apa untuk penjelasan penggunaan vape. Insya Allah ya, kami akan terus berusaha karena memang menghubungi narasumber juga tidak mudah. Ada apalagi untuk dimintakan live dengan tiba-tiba seperti ini juga itu tidak mudah ya. Jadi kami akan terus berusaha. Ini dari masih di pesan WhatsApp kami 0852 8041 sekian sekian sekian, siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Syuhada. Ingin mengajukan permasalahan tentang jadup. Oke, tahap kedua ya. Jadup tahap kedua di desa Babah Juru.

Kabupaten Biren. Nama sudah keluar tapi sampai saat ini belum juga dicairkan. Terima kasih Syuhada, pendengar kami di Kabupaten Biren. Ya, memang Halo RRI juga tidak menutup kemungkinan untuk Anda para pendengar kami yang ada di Aceh Timur, Langsa sampai dengan Tamiang, karena juga mendengarkan program ini. Tapi mohon bersabar ketika kami belum berhasil terhubung dengan narasumber, kami akan terus berusaha. Insya Allah kami berusaha sama-sama untuk bisa terhubung dengan narasumber di edisi Halo RRI berikutnya, begitu ya. Jadi karena Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Syuhada, pendengar kami di Biren.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI. Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda

0: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
2: Kembali bersama kami, masih di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Tadi syuhada yang coba kami tanyakan kembali, jadub yang mana yang tahap kedua ini yang belum dicairkan, ternyata adalah jadub banjir katanya. Syuhada pendengar kami di Biren. Dan juga pendengar kami serta pemirsa kami yang menyaksikan tayangan live visual Halo RRI di akun TikTok RRI Loksmawe, halo. Yang juga di YouTube, halo. Yang para netizen semua. Yang juga tidak menutup kemungkinan Anda bertanya di lewat live TikTok kami ataupun live di YouTube kami, RRI Loksmawe Official. Berikutnya saya coba terima telepon yang masuk di nomor telepon kami 0811-6715-893. Halo.
1: Halo.
0: Halo RRI, suara Anda solusi bersama dengan siapa ini?
1: Dengan Fajar, mahasiswa Universitas Malikul Saleh di Loksmawe.
0: Oh, Fajar, mahasiswa Universitas Malikul Saleh di Loksmawe. Mau bertanya tentang apa ini, Fajar?
1: Mau bertanya tentang ini, Pak. Bagaimana sih, kemarin kan saya sempat dengar nih dari program Halo RR ini tentang himbauan pembuatan KD, Identitas Kependudukan Digital.
0: IKD,
1: itu bagaimana
0: okay.
1: sih pembuatan IKD ya?
0: Bagaimana pembuatan IKD?
1: Iya, benar
0: sekali. Oh, warga belum paham ya?
1: Iya, betul Pak, belum paham warga.
0: Jadi, bagaimana pembuatan IKD ya? Informasi kependudukan digital. Ini, Fajar baru tahu ini informasinya ya?
1: Iya, baru tahu karena kemarin dengar dari program Halo RRI.
0: Oke, baik Fajar, itu saja?
1: Iya.
0: Pembuatan IKD, baik. Terima kasih Fajar, sudah menghubungi Halo RRI, Pro 1 RRI Loksmawe. Assalamualaikum, selamat pagi Fajar.
2: Waalaikumsalam Pak.
0: Ya, Fajar di ujung telepon kami, mahasiswa Universitas Malikul Saleh Aceh Utara yang menanyakan bagaimana pembuatan ataupun proses dari IKD, Informasi Kependudukan Digital, yang sempat memang pada edisi Halo RRI sebelumnya, Kadis Dukcapil Kota Loksmawe, Pak Munir juga sempat menyampaikan informasi ini bahwa menghimbau warga untuk memvalidasi Informasi Kependudukan Digital IKD. Nah, warga saat ini ternyata masih banyak yang belum paham, belum mengerti tentang bagaimana itu mengaktifkan IKD, Informasi Kependudukan Digital. Sebelumnya juga pendengar kami Syuhada di Biren yang mempertanyakan tentang jadub tahap kedua. Ini adalah jadub banjir ternyata, dan di kawasan desa ataupun kampung Babah Jurung, Kecamatan Kutablang, Kabupaten Biren. Ternyata itu adalah jadub banjir ya. Nanti kami akan coba terhubung dengan narasumber di Biren. Syuhada, terima kasih sudah menyampaikan informasi. Dan juga memang Biren adalah coverage area penyiaran daripada Radio Republik Indonesia Loksmawe, juga Aceh Timur, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, yang mendengarkan lewat frekuensi 95,3 MHz pemancar relay kami di kawasan Kota Langsa, juga coverage area daripada RRI Loksmawe. Dan Anda yang melihat kami ataupun menyaksikan tayangan Halo RRI di akun TikTok RRI Loksmawe dan juga akun YouTube RRI Loksmawe Official, juga bisa saling berinteraksi dengan kami di tayangan live ini ya. Saya mohon maaf tidak bisa menyapa satu persatu Anda yang sudah menyimak ataupun bergabung di live kami di TikTok maupun di akun YouTube, karena ini juga audio dan visual. Jadi saya harus mendirect siaran audio dan juga siaran visual. Halo RRI akan hadir sampai dengan ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, dan tim gatekeeper saya juga bersama tim media sosial yang lain sedang coba, termasuk tim produser kami juga terus berusaha untuk mencoba menghubungi narasumber, dan semoga bisa terhubung dengan narasumber di pagi hari ini dengan pertanyaan tadi tentang vape. Eli di Loksmawe yang mempertanyakan soal vape ini, bagaimana penggunaan vape karena rawan penyalahgunaan. Dan ya, kemudian yang bertanya tentang IKD, pembuatan informasi kependudukan digital, dan juga Syuhada, pendengar kami di Biren yang mempertanyakan tentang jadub banjir. Sekarang saat ini kami sudah terhubung dengan Pak Munir, Kadis Dukcapil Kota Loksmawe. Ini yang akan menyampaikan nanti bagaimana pembuatan IKD. Ya, karena ada warga masyarakat yang bertanya tentang informasi kependudukan digital dan proses pembuatannya seperti apa. Pak Munir.
2: Ya.
0: Selamat pagi, assalamualaikum Pak Munir.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak.
0: Iya, kembali mengudara Pak di Halo RRI untuk kedua kalinya nih Pak Munir ya. Karena kami ada mendapat pertanyaan dari masyarakat ini yang menanyakan bagaimana pembuatan IKD. Karena Pak Munir sebelumnya kan pernah menyampaikan tentang informasi kependudukan digital. Ini masih banyak warga masyarakat ternyata mungkin belum paham ya. Ini gimana Pak? Boleh dijelaskan Pak Munir pembuatan IKD ini?
2: Oke, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun berada. Menyangkut dengan IKD ini, kita bisa prosesnya bisa melalui Android ataupun iPhone secara pribadi, download aja di Play Store atau App Store. Kemudian setelah proses download, baru mengaktifasi IKD tersebut mendatangi Dukcapil terdekat. Kemudian baru di situ diaktifasi, itu tidak membutuhkan waktu lama, paling sekitar 5 menit sudah selesai. Seperti itu Pak.
0: Tapi untuk aktivasi tetap harus datang ke Dukcapil.
2: Harus ya? Datang ke Dukcapil Pak.
0: Oke, ya. setelah di HP masing-masing mendaftar terlebih dahulu.
2: Ya boleh, mau download secara pribadi boleh, ataupun mau sekalian di Dukcapil terdekat boleh juga Pak.
0: Oh gitu.
2: Karena nggak perlu butuh waktu yang lama, 5 menit sudah selesai.
0: Download apa ini Pak maksudnya?
2: Download IKD di Play Store boleh, di App Store boleh.
0: Oh, aplikasi IKD-nya ya?
2: Iya Pak.
0: Oke. Okay. Ini mulai kapan Pak pemberlakuan IKD ini?
2: Ini udah lama Pak, pemberlakuan IKD udah lama kita sosialisasikan. Udah saya kira sekitar 3 tahun yang lalu udah mulai itu disosialisasikan tentang kegunaan IKD tersebut. Kemudian masyarakat kita ada juga kendala-kendala yang belum memiliki Android ataupun iPhone. Kemudian ada juga belum paham cara menggunakan IKD tersebut. Jadi kami harapkan masyarakat yang ingin mengantisipasi IKD boleh datang langsung ke Dukcapil terdekat. Di sini tidak membutuhkan waktu lama, sekitar 5 menit sudah selesai Pak.
0: Iya, kebetulan juga ini ada yang bertanya lagi, saya Rizky di Loksmawe, kemarin sudah daftar IKD pas tahun 2025, ya. Tapi setelah update aplikasinya sudah tidak bisa lagi. Susah juga kalau harus pergi sebentar-sebentar ke Dukcapil karena cuma bisa dipakai sebentar saja IKD-nya. Ini bagaimana Pak? Betul seperti itu?
2: Oh enggak, itu kemungkinan ada perubahan data atau apa gitu Pak.
0: Oh.
2: Kalau misalnya ada perubahan sesuatu, dia harus mendatangi Dukcapil terdekat.
0: Setiap merubah sesuatu begitu ya?
2: Iya Pak.
0: Misalnya merubah status, merubah alamat, segala macam seperti itu
2: benar,
0: Pak.
2: Benar Pak.
0: Oke, itu berarti harus datang ke Dukcapil.
2: Ke Dukcapil.
0: Iya, jadi prosesnya pendengar seperti itu, pembuatan IKD mudah saja. Anda tinggal download aplikasinya. Yang pakai smartphone Android bisa di Google Play Store, dan Anda pengguna iPhone bisa download di App Store gitu ya. Setelah memasukkan data-data NIC ya, masukkan NIC dan lain sebagainya. Nah, untuk aktivasi
2: sudah valid
0: dan aktivasinya harus mendatangi Dukcapil. Jadi seperti itu Fajar, silakan di-download saja aplikasinya, dan untuk Anda pendengar kami yang lainnya, karena sekarang ini juga informasi kependudukan sudah digital. Jadi ini dimohon untuk semua warga masyarakat mengaktifkan IKD, informasi kependudukan digital. Baik Pak Munir, itu saja, ada lagi yang mau dijelaskan Pak Munir?
2: Saya kira sudah cukup dulu Pak.
0: Sudah cukup dulu ya. Baik, terima kasih Pak Munir dan selamat bekerja Pak. Di kantor ini Pak ya?
2: Iya di kantor.
0: Oke okay, Pak Munir. Baik. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Munir.
2: Waalaikumsalam.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: Masih di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama, dan kembali saya sambut penelpon di 0811-6715-893, nomor studio kami, dan nomor tersebut juga melayani WhatsApp, ya, nomor WhatsApp call. Jadi WhatsApp call, WhatsApp pesan, messenger, dan lain sebagainya di nomor yang sama. Oke, ada siapa di ujung telepon? Halo, Assalamualaikum. Oke, Bang Nurip ya? Bang Nurip di Kandang Luksmawi, betul?
1: Bukan, Bang Mustafa di Tanah Pasir.
0: Oh, salah saya ya. Bang Mustafa di Tanah Pasir ya, karena suaranya mirip. Mau bertanya tentang apa nih, Bang Mustafa?
1: Itu yang sudah saya tanya, itu belum terjawab.
0: Yang kenapa mana, Bang Mustafa?
1: Kenapa rujukan di rumah sakit itu dipersulitkan? Itu nggak ada yang jawab, belum terjawab tuh.
0: Oh, begitu ya?
1: Iya.
0: Rujukan?
1: Di rumah sakit puskesmas untuk berobat kucing dia dipersulit ya, payah diberi itu anti 1 bulan ke 15 hari ke.
0: Oh gitu.
1: Itu belum terjawab itu. Sudah dibuat apa Senin lalu.
0: Dipersulit.
1: Ada menanggapi Dr. Nasrullah di rumah sakit puskesmas Manggedong, itu bukan terjawab, sekedar memberitahukan itu.
0: Ya, gini Bang Nurip, karena kemarin juga sudah dijelaskan bahwa itu memang ada prosedurnya untuk mengambil surat rujukan. Misalnya itu sudah mengambil sekali, itu harus menunggu lagi. Tidak bisa berulang kali dibuatkan surat rujukan. Bang Nurip sudah berapa kali buat surat rujukan?
1: Begitu caranya.
0: Ya, jadi dia ada waktu masa senggang namanya. Jadi baru nanti kemudian dia tidak boleh berkali-kali, dan dokter itu lebih tahu misalnya Bang Nurip itu layak dirujuk atau cukup hanya di berobat di puskesmas seperti itu. Jadi bukan atas permintaan pasien saat ini, tapi atas analisis ataupun analisa dari tim dokter.
1: Oh, nggak mendengar tuh jawaban
0: itu. Sudah dijelaskan. Jadi itu begitu. Jadi tidak bisa kita pasien asal meminta surat rujukan kalau analisa dokternya itu tidak layak dirujuk. Artinya sanggup ditangani di puskesmas dengan berobat jalan. Jadi seperti oh, ya, itu, Bang Nurip. Ya.
1: Yang sudah terjadi itu bukan Bang Nurip ini, Bang Mustafa.
0: Oh iya, Bang Mustafa ya, Bang Mustafa. Sorry. Saya lupa, Bang Mustafa. Itu sebenarnya sudah pernah dijelaskan oleh para dokter.
1: Bagaimana mana caranya? Kita sakit itu, bagaimana kita berobat di puskesmas?
0: Bang Mustafa sakit apa? Sakit apa ini? Sakitnya sakit apa?
1: Kalau saya itu prostat.
0: Prostat. Oke. Okay. Sudah pernah dirawat? Sudah pernah dirawat di rumah sakit?
1: Enggak usah dirawat tuh, masih berobat jalan, bisa berobat jalan.
0: Oh, di puskesmas masih banyak obatnya kan? Ada tertangani di puskesmas selama ini?
1: Ada, tapi enggak sembuh tuh kalau obat di puskesmas. Ya, obat di puskesmas itu mungkin anak-anak yang sembuh itu. Kalau orang tua-tua itu enggak sembuh.
0: Oh, begitu, Pak Mustafa. Oke.
1: Pemikiran kami di kampung itu obat puskesmas itu nomor 4.
0: Itu menurut pemikiran menurut pemikiran Bang Mustafa, tapi menurut pihak puskesmas tidak. Oke, jadi nanti tidak apa-apa, diurus saja lagi surat rujukannya kalau memang ininya nanti ditanyakan lebih jelas kenapa saya tidak bisa dirujuk, apa alasannya begitu. Saya kepingin dirujuk, saya kepingin berobat ke rumah sakit. Begitu saja sampaikan ke puskesmas.
1: Enggak mau menerangkan tuh, kalau udah berat kita tanya tuh dia diam saja, dokter diam tuh.
0: Oh begitu, oke. Okay. Jadi memang ada prosedurnya untuk untuk rujuk. Bisa kita baca saja misalnya prosedur umumnya ya.
1: Iya. Nah, itu aja Bang Mustafa.
0: Oke, okay, Bang Mustafa.
1: Jawabannya, enggak apa-apa lah kalau payah kali dirujukan, dia mati saja di rumah.
0: Waduh, jangan seperti itu juga, Pak. Bang Mustafa. Coba-coba di ini kan. Nanti kami juga akan tanyakan lagi ya bagaimana. Karena ini kan rujukannya BPJS ya.
1: Iya.
0: BPJS. Jadi memang dia ada jenjangnya. Yang pertama misalnya ke fasilitas kesehatan satu, tingkat satu ya. Kunjungi puskesmas, klinik atau dokter praktik yang terdaftar pada kartu BPJS. Begitu. Itu bisa didaftar langsung lewat aplikasi mobile JKN misalnya. Bang Mustafa ada pasang mobile JKN?
1: Enggak.
0: Di HP ini ada bisa langsung daftar di mobile JKN. Ini alur rujukan, dia berjenjang. Jadi kemudian nanti diperiksa oleh dokter. Misalnya dokter akan memeriksa keluhan. Saat rujukan hanya diberikan jika ada indikasi medis dan tidak bisa ditangani di Faskes. Nah, ini Bang Mustafa. Diberikan jika ada indikasi medis dan tidak bisa ditangani di Faskes atau di Puskesmas. Nah, kemudian juga penerbitan E rujukan jika butuh dokter spesialis, Faskes tingkat 1 menerbitkan surat rujukan online. Berlaku 3 bulan atau 90 hari.
1: Langsung ke dokter.
0: Ke dokter jika butuh dokter spesialis. Ya, ini juga berdasarkan analisa dari pihak puskesmas di Faskes tingkat satunya. Jadi diberikan, surat rujukan itu diberikan jika ada indikasi medis dan tidak bisa ditangani di Faskes atau di puskesmas. Jadi begitu, ini informasinya dari Kementerian Kesehatan. Kemenkes ya. Baik, Bang Nurib ya. Bang Mustafa, terima kasih Bang Mustafa. Semoga nanti dicoba terus ininya, ditempuh dulu alur-alur jenjang untuk pengambilan surat rujukan ini.
1: Iya, terima kasih.
0: Baik, Bang Mustafa di Tanah Pasir, pendengar kami di Kabupaten Aceh Utara. Selamat pagi, assalamualaikum Bang Mustafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Yang bertanya tentang proses rujukan ke rumah sakit ya, rujukan BPJS Kesehatan. Jadi ada prosedur sebenarnya untuk rujukan BPJS Kesehatan yang dimulai dari Faskes tingkat pertama atau tingkat satu, yaitu puskesmas atau klinik. Melalui proses pemeriksaan oleh dokter hingga penerbitan surat rujukan online ke rumah sakit. Jadi gitu, ada jenjangnya. Kalau memang dianalisa oleh dokter di puskesmas atau klinik tidak perlu dirujuk, sanggup ditangani di Faskes setempat, maka akan ditangani di Faskes setempat, tidak dirujuk. Jadi seperti itu Bang Mustafa yang bertanya tentang surat rujukan. Juga pendengar kami yang lain yang belum terjawab, mohon bersabar karena kami terus mencoba menghubungi narasumber yang terkait, terutama tadi ada pertanyaan dari Syuhada di Biren yang bertanya tentang jadup tahap kedua di Desa Babah Jurung, Kecamatan Kutablang, Kabupaten Biren. Yang tahap kedua ini nama sudah keluar tapi belum juga cair. Ya mungkin dibutuhkan kesabaran, tapi nanti kami coba tembus untuk bisa terhubung dengan narasumber di Kabupaten Biren. Juga Eli di Loksmawe yang sebelumnya bertanya tentang vape, bagaimana penggunaan vape ya. Kami juga coba terus menghubungi pihak BNN. Tapi sebenarnya baik rokok maupun vape sama-sama berbahaya dan dapat merusak organ tubuh. Ini informasi dari berbagai literasi. Dan keduanya mengandung nikotin yang menyebabkan kecanduan serta zat kimia beracun yang memicu kerusakan paru-paru. Nah, apa bahaya rokok konvensional? Jadi menurut informasinya itu memiliki lebih dari 7.000 zat kimia termasuk tar dan 69 zat pemicu kanker atau karsinogenik. Nah, dampak kesehatannya bisa menyebabkan kanker paru-paru, penyakit jantung koroner, stroke, serta penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Risiko bagi orang di sekitar, asap rokok yang dihisap orang lain atau perokok pasif, ya, ini sangat rentan menyebabkan gangguan pernapasan dan asma pada anak. Kemudian, apa bahaya vape, rokok elektrik? Nah, ini juga kandungannya memanaskan itu. Vape itu mengandung cairan nikotin yang dipanaskan. Dia ada perasa, dia memiliki logam berat seperti timbal serta nikel. Nah, dampak kesehatan yang bisa terjadi itu memicu iritasi saluran napas, cedera paru akut atau efali, hingga risiko penyakit paru seperti popcorn lung ya akibat zat diacetyl. Kemudian mitosnya memang aman vape ini, tapi vape sering dianggap sebagai cara aman untuk berhenti merokok. Padahal uapnya tetap membawa risiko kerusakan sel tubuh jangka panjang. Mitosnya itu atau image-nya vape ini aman daripada merokok gitu ya. Tapi sekarang ini ada muncul kerawanan baru yaitu penyalahgunaan vape. Bisa disalahgunakan oleh pengguna sabu-sabu dan sudah ada temuannya. Begitu ya, sudah ada kasusnya. Jadi itu Eli bertanya tentang bagaimana vape ini. Dia khawatir tentang penggunaan vape, tapi karena banyak toko dan gerai ini masih jual gitu ya. Walaupun BNN sudah menyatakan bahaya vape. Ada lagi yang bertanya di nomor WhatsApp kami 0811-6715-893. Itu dari nomor 0895-1043 sekian sekian. Pagi Bang D katanya, kemarin saya dari bandara, belum resmi ada pelanggaran, ada pelarangan vape. Iya sih, vape nggak sehat, berbahaya dan rentan penyalahgunaan narkoba. Ya ini dengan siapa ya? Menyapa saya. Saya Denny Mr. D. Ini juga tidak disebutkan nama. Tapi dia katanya kemarin dari bandara dan belum resmi ada pelarangan vape di bandara. Iya sih, katanya vape nggak sehat, berbahaya dan rentan penyalahgunaan narkoba. Terima kasih atas sharing informasinya. Abang siapa ini yang menyapa saya? Bang D. Baik, terima kasih dan Anda masih menyimak Halo RRI, program yang kami hadirkan setiap pukul 9 sampai pukul 10 dari hari Senin, Rabu, dan Jumat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

0: Ya, baik. Masih di Halo RRI dan ini sudah di penghujung waktu. Saat ini sudah 52 menit kami mengudara dari pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi. Masih kami lanjut terus. Ini Bang mana tadi yang menginformasikan bahwa di bandara belum dilarang vape. Masih bisa, memang ia mengakui bahwa ia sih tetap tidak sehat kalau menggunakan vape. Berbahaya dan rentan penyalahgunaan narkoba. Oke, terima kasih nih abangnya. Abang atau kakak sini yang sering minta lagu katanya. Biasa bang, request lagu. Request lagu gak jam segini ya. Nanti di jam lagu daerah Aceh bisa, di lagu dangdut nanti siang 13.30 ya. Kalau mau request-request lagu. Ini kita serius-serius serius dulu nih ya. Serius tapi santai, sersan. Halo RRI. Suara Anda solusi bersama. Dan Syuhada di Biren. Iya, tidak cukup waktu bagi kami dan tim. Masih terus mencoba menghubungi di belakang layar tim kami, mencoba tersambung dengan berbagai narasumber untuk menjadi penyambung lidah Anda para pendengar kami, karena kami media jurnalis itu adalah penyambung lidah masyarakat ya. Nanti di edisi Halo RRI berikutnya kami akan coba menghubungi lagi, akan terus menghubungi narasumber-narasumber untuk menanyakan ini pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Tapi saya juga belum akhiri, mas, karena masih ada waktu. Silakan bagi Anda yang ingin menanyakan lagi soal-soal yang belum, mungkin Anda yang ingin, ada yang ingin Anda tanyakan lagi, silakan. Masih kami buka. Baik di 08116715893 nomor studio kami, atau Anda yang di media sosial. Ya boleh juga komentar bertanya. Berikutnya saya sambut terlebih dulu. Sebenarnya ada pendengar yang masuk, tapi singkat saja Cik Herman. Halo, assalamualaikum Cik Herman.
1: Halo, selamat. Ya, selamat pagi.
0: Ya, singkat saja Cik Herman. Ini. Cik Herman ini di Aceh Selatan kan?
1: Ya, betul, betul.
0: Saya okay. Aceh Selatan. Mau bertanya apa nih Aceh Selatan, jauh bener?
1: Begini. Jadi kami selaku masyarakat kan tidak ada salah untuk bertanya agar kami paham dan agar kami tahu gitu kan begitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena jangan termakan informasi yang bersimpang siur yang tidak ada arahnya atau tidak ada ketentuannya ya kan.
0: To the point Cik Herman, karena waktunya terbatas ya, mau nanyakan itu. Oke. Okay.
1: Kenapa MBG sudah diblokir itu aja?
0: MBG sudah diblokir?
1: Ya.
0: Maksudnya apa ini?
1: Ya kenapa MBG untuk sementara ini sudah
0: tertahan. Untuk sementara ini sudah tertahan. Oke, oke. Baik, mungkin lagi perubahan. Mereka kan pergantian ininya, kepemimpinannya. Pergantian kepemimpinan, pergantian banyak apa namanya? Manajemen mereka, dan mungkin ini masih tertahan sementara. Informasi yang saya dapat begitu.
1: Oke, kalau memang demikian ya kita tunggu aja hasilnya.
0: Baik, kita tunggu saja. Karena mereka lagi pergantian organisasinya. Baik. Terima kasih Bang Cik Herman di Aceh Selatan. Oke, siapa lagi nih? Abang siapa sih ini yang ganggu saya dari tadi yang coba mengomentari vape, tapi katanya next time dibahas topik sinyal 5G di Lux Mawe, Bang. Kalau ada, tapi belum menyeluruh. Oh, sinyal 5G. Nah, ini juga agak sulit kita kalau ke Telkomsel ini ya, mencari narasumber yang membahas soal ini. Tapi tidak apa-apa, kami catat saja. Bila perlu nanti kapan-kapan kita bahas soal sinyal 5G atau 5G. Ya, terima kasih, saya skip dulu ya abang yang minta bahas topik sinyal 5G. Saya masih pakai 4G, abang sudah 5G, luar biasa. saya saja masih pakai 4G loh, apa namanya, untuk sinyal internetan. Baiklah, saat ini kami juga menuju ke Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara. Ada Kabid Yankes, saat ini pelayanan kesehatan, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Aceh Utara, Pak Mahzar. Assalamualaikum Pak Mahzar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Denny Pak di studio Pro 1 RRI.
2: Siap. Oke. Okay. Apa kabar? Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Denny, selamat pagi juga.
2: Dengar radio RRI.
0: Iya, siap. Pagi-pagi gitu ya. Siap, laksanakan. Baik, Pak, ada ini untuk membahas saja, karena ada sering sekali kami ditanyakan oleh pendengar kami, mereka ingin tahu bagaimana prosedur rujukan. Karena sekarang ini menurut masyarakat, stigma mereka atau image yang timbul di mereka itu sulit sekali sekarang memperoleh surat rujukan. Boleh dijelaskan, Pak?
2: Baik, terima kasih Bung Denny, ya. Juga pendengar Radio RRI Pro 1.
0: Ya.
2: Sebagai informasi, dia di FKTP ada 144 diagnosa penyakit. 144 diagnosa penyakit.
0: Okay.
2: Yang harus diselesaikan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, yaitu di FKTP seperti puskesmas, klinik, atau dokter praktek. Nah, aturan ini tercantum dalam standar pelayanan medis primer dan ketentuan BPJS Kesehatan. Contoh, penyakit ringan, batuk, pilek, demam, tanpa komplikasi, atau diare ringan, itu diselesaikan pengobatannya di puskesmas. Misalnya penyakit kulit, infeksi jamur, penyakit kronis stabil, misalnya hipotensi, atau kemudian DM atau diabetes mellitus yang kondisinya sudah stabil. Nah, layanan itu, yaitu 144 diagnosa tadi, harus diselesaikan di tingkat FKTP puskesmas. Bukan mempersulit untuk apa namanya, untuk rujukan. Ketika penyakit 144 diagnosa penyakit itu ada komplikasi, disitulah dasar FKTP memberikan rujukan. Itu yang pertama.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Yang kedua,
0: termasuk prostat, Pak.
2: Termasuk prostat. Ada dia 144 banyak itu.
0: Karena pasien yang bertanya ini dia menderita sakit prostat dan kepingin sekali dirujuk ke rumah sakit katanya. Tapi nah, tidak pernah diberikan surat rujukan.
2: Boleh nanti saya cek kembali apakah 100, karena kan 144 nggak hafal saya yang mana-mana kan.
0: Yeah.
2: Namun sebagai intinya bahwa kalau memang itu sudah ada komplikasi, itu wajib dirujuk ke faskes berlanjut, yaitu ke rumah sakit. Kemudian dari 144 diagnosa itu, apabila ada komplikasi dirujuk, itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun sudah berulang kali misalnya dia kan dengan diagnosa tadi, berulang kali sudah dia berobat ke FTP juga tidak ada perubahan, sesuai dengan aturan itu BPJS, kita bisa merujuk tapi memilih ada kolom tersedia di kolom laporan di BPJS itu, di kolom PCare namanya, itu bisa kita rujuk, memberikan rujukan ke pelayanan ke atasnya, kelanjutan, yaitu ke rumah sakit.
0: Okay.
2: Nah, dalam hal ini puskesmas tidak pernah membatasi yang namanya rujukan.
0: Ya, ini pertanyaan
2: sesuai
0: dari
2: sesuai dengan arahan dari aturan BPJS.
0: Oke. Ini yang bertanya warga Tanah Pasir, Pak Mustafa tadi bertanya, sangat kepingin sekali katanya ingin dirujuk ke rumah sakit karena sudah berkali-kali minta rujukan tidak kurang sakitnya ketika berobat ke puskesmas. Itu sih kata Bang Mustafa ini. Di Tanah Pasir. Mohon dibantu, Pak, mungkin bisa seperti apa ininya? Oke, dicek, Pak.
2: Baik, saya sebagai kepala bidang pelayanan kesehatan Aceh Utara, kita akan selalu mengedukasi yang pertama, kemudian kalau ada keluhan seperti ini, kita akan langsung ngecek ke TKP, ke puskesmas yang dituju, apa kendalanya,
0: apa penyebabnya. Betul, Pak. Baik.
2: Kalau memang itu tidak ada kendala dan penyebabnya, itu harus diproses sesuai, karena ini kita pengabdi masyarakat, pengayuh masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat.
0: Sepakat.
2: Kalau tidak kita lakukan yang lebih baik, nggak sesuai dengan slogan Bapak Bupati Aceh Utara bangkit, bangkit, kan begitu.
0: Bangkit, bangkit gitu ya. Baik, Pak, mohon dicek nanti bagaimana apa yang terjadi dengan Pak Mustafa ini. Kenapa kepingin sekali beliau dirujuk ke Rumah Sakit Cut Mutia katanya. Kepingin sekali beliau ingin dirujuk ke Rumah Sakit Cut Mutia karena menderita prostat katanya. Baik, terima kasih, Pak Mazhar, karena kita juga terbatas waktu, lain kali bisa mengudara lagi di RRI. Baik, Pak, terima kasih.
2: Baik, terima kasih.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus pendengar, kami harus mengakhiri edisi Halo RRI Senin 3 Agustus 2026 edisi perdana di bulan Agustus ini, dan sampai ketemu nanti di Rabu dan Jumat. Sementara pendengar kami yang di Biren tadi yang bertanya, dan beberapa pendengar kami yang lain, Eli di Loksmawe yang bertanya tentang VIP, Syuhada bertanya tentang Jadup, masih belum bisa kami jawab bersama narasumber untuk edisi kali ini. Insya Allah di edisi Halo RRI berikutnya kami akan berusaha untuk bisa mencari jawabannya. Terima kasih dan sampai ketemu. Saya Deni Misteri. Assalamualaikum, selamat pagi. Berikutnya lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Himne Aceh Mulia pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Iya, baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Luksemawe. Masih bersama saya Zona Kasa untuk edisi hari ini ya, di Senin 3 Agustus 2026 ya. Pendengar, sebuah informasi ini, Ketua Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia AIMI Daerah Aceh, Dr. Niken Asri Utami mengatakan bahwa Pekan Menyusui Dunia bukan sekedar peringatan tahunan, melainkan gerakan bersama untuk memastikan setiap ibu memperoleh dukungan selama menjalani proses menyusui. Adapun rangkaian Pekan Menyusui Dunia 2026 diawali dengan kick-off World Breastfeeding Week ya, WBW, telah dimulai melalui kegiatan Sawe Gampung bertema menyusui untuk awal kehidupan berkelanjutan, perkuat apa yang sudah berjalan dengan baik. Di Balai Desa Bun Sidom ya, Kecamatan Belang Bintang, Kabupaten Aceh Besar ya, pada Sabtu 1 Agustus 2026. Dr. Niken menjelaskan dengan mengusung tema global tersebut, AIMI Aceh mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat berbagai praktik yang telah terbukti mendukung keberhasilan menyusui, mulai dari dukungan keluarga, pelayanan kesehatan yang berkualitas, hingga terciptanya lingkungan yang ramah bagi ibu menyusui di tingkat komunitas. Melalui pendekatan sawu gampong atau berkunjung langsung ke desa, AIMI Aceh ingin membawa edukasi menyusui lebih dekat kepada masyarakat, sehingga dukungan terhadap ibu menyusui tumbuh dari keluarga dan lingkungan.

Dokter Niken juga menambahkan kegiatan yang sudah sukses dilaksanakan tersebut menjadi penanda dimulainya rangkaian Pekan Menyusui Dunia ya 2026 di Aceh yang diperingati setiap 1 sampai dengan 7 Agustus di lebih 120 negara. Sementara di Indonesia, berbagai kegiatan edukasi berlangsung sepanjang bulan Agustus, bahkan diikuti hampir 100 anggota masyarakat yang terdiri dari atas ibu hamil, ibu menyusui, 39 ibu balita, 20 lansia, balita, kader kesehatan, kader PKK, serta perangkat gampung. Adapun sesi edukasi pertama menghadirkan Dr. Putri Kartika Listia yang membawakan materi pentingnya dukungan keluarga dalam keberhasilan menyusui. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa dukungan suami dan keluarga menjadi salah satu faktor terpenting dalam keberhasilan menyusui. Dukungan tersebut dapat berupa pendampingan emosional, membantu pekerja rumah tangga, memastikan ibu memperoleh waktu istirahat yang cukup, hingga memberikan motivasi ketika ibu menghadapi berbagai tantangan selama menyusui.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi nggak nih?
4: Sabar dikit lah, santai bro.
3: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
4: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
5: Matiin aja nih airnya, biar tahu rasa nih orang.
4: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
3: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Ya baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Luksemawe. Pendengar, pemberdayaan perempuan menjadi salah satu pondasi penting ya, karena perempuan memiliki peran langsung dalam menjaga ketahanan keluarga, menggerakkan komunitas, dan memperkuat ekonomi lokal. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan perempuan perlu ditempatkan sebagai subjek penting ya dalam strategi ekonomi, bukan sekedar penerima manfaat. Menurut dia, perempuan dan anak-anak termasuk kelompok yang paling terdampak oleh perubahan iklim, krisis pangan, serta tekanan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan perlu menjadi bagian dari agenda pembangunan yang lebih luas, termasuk melalui akses lahan, edukasi, coaching, pembiayaan, dan berkelanjutan.

Salah satu program yang diselenggarakan Kementerian PPA adalah Kebun Pangan Perempuan ya, untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui pengelolaan lahan dan penguatan komunitas perempuan ya. Program ini juga dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kepercayaan diri perempuan agar lebih berdaya secara ekonomi. Nah, itu dia pendengar informasinya ya, perkuat ekonomi akar rumput lewat pemberdayaan perempuan ya.

Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan dengan mengalahkan Girona. Philadelphia 76ers menjadi favorit untuk merebut gelar juara NBA 2027. Indonesia raih 18 medali pada nomor Pomsae 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Liverpool menutup rangkaian tur pramusim di Amerika Serikat dengan hasil kurang memuaskan. Sempat unggul 2 gol atas Leeds United, The Reds justru harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 2-4 di Soldier Field Stadium Chicago malam tadi. Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama, termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isak, yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi asis Sean Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan, secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua. Saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini, dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: Pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Lolis, Max Dalman, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects obviously we have worked
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek, jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan, saya sangat senang.
1: During the game they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai, meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

Pecinta sepak bola Liga Inggris, Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton and Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026 dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

0: Pecinta bola basket. Pemain penyerang Houston Rockets Kevin Durant menilai LeBron James dan timnya dalam klub Philadelphia 76ers memiliki daya hancur lini serang yang kuat untuk merebut gelar juara NBA 2027. Durant bahkan membandingkan komposisi skuad 76ers saat ini dengan tim Golden State Warriors yang pernah dia bela saat meraih dua gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai Philadelphia merupakan pasar dan basis penggemar yang luar biasa, sehingga kepindahan tersebut berdampak sangat positif bagi liga. Bergabungnya James serta perekrutan Brown dari Boston Celtics membuat para pengamat menempatkan Philadelphia 76ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air. Steering Komite Piala Presiden 2026 Marwarar Sirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwarar melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan pemerintah kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwarar juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

Pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSEI 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSEI rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko di nomor individual male over 65. Rozi Muhammad Harfiz Fahriur pada individual male under 30, Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60, Yonatan Yontatan individual male under 50, dan

0: Kabar lainnya, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.
1: Atlet target kita kurang lebih 71 atlet.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerja sama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresunu mengatakan, tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
1: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
2: Ketut Jagresunu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yongmodo, Muay Thai dan Anggar. Namun cabang olahraga Anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
1: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabor ya. Tetapi satu cabor kita eliminir, yaitu anak. Karena secara kualitas mereka itu masih jauh di bawah. Setelah itu kedua, jadi tersisa lagi 7 cabang olahraga.
2: Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Ana Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gongco mengatakan ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON Bela Diri 2026 ini.
3: Kita analisanya dari hasil kejuaraan dia terakhir 2025 kemarin, dengan kita melihat dia perak emas, nah itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
2: Bung Cok menambahkan, tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabor untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON Bela Diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Denpasar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial.
1: Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

dengan jajanan rambut nenek. Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: Ya, baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Mawe ya, dan lagu-lagu Aceh masih hadir di Bongong Jaro ya, Cat Uronyo edisi Senin 3 Agustus ya 2026. Lagu dari MJF ya, duet dengan Melissa, Penawangan Doa ya, yang baru saja hadir untuk rekan-rekan Syedaras Babandum ya. Lagunya dirilis tahun 2020 le ya.
1: Sido urin hanamu kurung rindu yang
0: dan dipopulerkan oleh Fadil MJF ya, berdua dengan Melissa, lagu yang memang bertemakan cinta syarat dengan makna kesetiaan ya, harapan dan doa. Baik, lagu-lagu lain masih terus kami hadirkan untuk Anda semua ya di Bongong Jaro hingga tuntas nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Judi bisa memicu stres. Pendengar, judi online juga dapat memicu masalah kesehatan mental, tekanan dan stres yang dihasilkan dari kerugian finansial atau ketakutan akan kehilangan lebih banyak uang dapat mengarah pada depresi, kecemasan, dan masalah kesehatan mental lainnya. Beberapa pemain mungkin beralih ke alkohol atau narkoba sebagai cara untuk mengatasi stres yang hanya akan memperburuk situasi. Judi online seringkali tidak diatur dengan baik, yang berarti ada risiko besar terhadap keamanan dan keadilan permainan. Penipuan dan manipulasi hasil permainan adalah risiko nyata di banyak situs judi online yang dapat menambah beban bagi pemain yang sudah kehilangan uang. Menghindari judi online adalah langkah penting untuk melindungi diri dan orang-orang tercinta dari konsekuensi yang merugikan. Pendengar, judi tidak akan membuatmu kaya, hanya keberuntungan kecil yang ada. Menang, ketagihan. Kalah, penasaran. Seperti itulah sistem judi.

0: terkini.
1: Pendengar, sebanyak 75 jemaah umrah PT Bir Ali Tour Travel kembali diberangkatkan dari Masjid Agung Biren. Berikut laporan reporter RRI Luxmawe, Maimun Akbar.
2: Di studio, saat ini saya berada di Kabupaten Biren, tepatnya di Masjid Agung Sultan Jempa Biren. Nah, di mana pendengar, baru saja di sini selesai ya pelepasan jamaah umroh dari PT Bir Ali Tour and Travel. Nah, ini merupakan kloter ke-66, namun sebelumnya juga pada kloter 65 pada minggu yang lalu juga dilakukan pelepasan jamaah sebanyak 100 jamaah dari PT Bir Ali Tour ya di Kecamatan Cergiri Aceh Utara. Namun untuk hari ini tepatnya di Kabupaten Biren sebanyak 75 jamaah juga dilakukan pelepasan, di mana sanak keluarga juga mengantarkan di Masjid Kebanggaan Masyarakat Kota Juang. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut kita sudah bersama Direktur Utama PT Bir Ali Tour and Travel, ada Pak Haji Samsul Bahari. Assalamualaikum Pak Haji.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya.
3: Siap.
2: Hari ini Pak Haji, dari Samudra Pasai kita menuju ke Kota Juang.
3: Siap.
2: Kemarin sudah ada ratusan jamaah, lebih kurang 100 jamaah di Kabupaten Aceh Utara. Namun hari ini bagaimana pelepasan jamaah Bir Ali di Kabupaten Biren, tepatnya di Masjid Agung Sultan Jempa?
3: Ya, alhamdulillah sangat luar biasa. Hari ini tanggal 3 Agustus 2026, Bir Ali kembali memberangkatkan kloter ke-66, total jamaah 76 jamaah, Pak Maimun. 76 jamaah ini sebentar lagi akan diberangkatkan ke Kuala Namu Medan.
2: Yeah.
3: Nah, sini yang tertua 80 tahun, yang termuda 22 tahun, Pak Maimun.
2: Nah, ada yang muda 22 tahun.
3: Ada.
2: Ya.
3: Alhamdulillah itu sudah tim Bir Ali sudah mempersiapkan semuanya, transportasi dan akomodasinya. Alhamdulillah sudah ke 99%.
2: Ya. Nah, kalau kita melihat Pak Haji, di Birun bagaimana antusias masyarakat untuk umroh ini?
3: Masya Allah luar biasa, animo masyarakat di Kabupaten Birun ini luar biasa, punya cita-cita kebaitullah itu sangat banyak. Nah, insya Allah mudah-mudahan kloter-kloter selanjutnya ini di Masjid Agung Sultan Jempa ini bisa kita parkir 10 bus Pak Maimun untuk berangkatkan jamaah kedua tanah suci Mekah dan Madinah.
2: Iya, baik Pak Haji. Mungkin yang terakhir Pak Haji, kembali lagi kelebihan travel Bir Ali dibandingkan dengan travel lainnya yang ada di Aceh.
3: Siap. Di Bir Ali sebenarnya simple. Bir Ali memberikan beberapa metode cara bayar. Yang pertama boleh dengan cara bayar cash, yang kedua dengan cara COD, yang ketiga yang sudah lama cita-cita ke Baitullah namun sampai saat ini belum juga terwujud, cukup dengan dana 5 jutaan juga sudah kita bisa berangkatkan gitu. Pulangnya mereka cicil dengan 42.000 per hari sampai 95.000 per hari sesuai dengan kemampuan si jamaah tersebut. Itu tidak pakai jaminan sisanya, Pak Maimun.
2: Iya, berarti sekarang kalau kita ingin ke Baitullah tidak perlu harus susah payah ya.
3: Iya,
2: pergi
3: siap.
2: Dulu bayarnya pada saat
3: belakangan.
2: Pulang,
3: iya. Belakangan. Iya. Seperti rumah makan Padang, makan dulu sepuasnya baru bayar. Beda dengan KFC, bayar dulu baru makan.
2: Iya,
3: seperti itu.
2: Cakep. Baik, terima kasih Pak Haji Samsul.
3: Ya. Siap.
2: Baik, kita menuju ke juga ya selaku partner dari Bir Ali juga. Tengku, dengan siapa namanya Tengku?
4: Tengku Farid.
2: Tengku Farid. Tengku Farid. Kita melihat bagaimana antusias masyarakat dan juga pihak keluarga tadi saat mengantarkan para jamaah ini.
4: Alhamdulillah luar biasa daripada pihak keluarga pun dari pagi jadi 6:30. Informasinya dari jam 8 kita mengumpul di sini, tapi dari 6:30 jamaah sudah berada di titik di titik pelepasan di Masjid Agung Sultan Jempa Biren. Antusiasnya luar biasa masyarakat Biren untuk pergi ke Baitullah.
2: Oke, terima kasih Ustaz Fahri. Nah, juga kita bersama juga dengan salah seorang tokoh dari
3: pimpinan pesantren.
2: Pimpinan pesantren. Assalamualaikum Tuku, dengan siapa?
0: Waalaikumsalam, dengan saya Abi Dibuka.
2: Abi, kalau melihat sejauh mana Abi pentingnya umroh bagi kita seorang muslim ini?
0: Umrah sangat penting, di antaranya umrah adalah dapat menghapuskan dosa-dosa. Juga umrah, dengan kita berumrah, kita juga mendapat pahala syahid. Jika seandainya kita meninggal dalam melaksanakan umrah. Luar biasa pentingnya umrah bagi kita umat Islam. Dan juga di PT Travel Bir Ali ini, juga banyak ulama-ulama. Di antaranya keberangkatan hari ini ada salah satunya ulama muda, yaitu Abadi dari Cureh, Birun.
2: Mendengar? Baru saja kita telah melihat pelepasan sebanyak 76 jamaah umroh dari PT Bir Ali Tour and Travel langsung dari Kabupaten Birun, tepatnya di Masjid Agung Sultan Jempa. Demikian laporan yang dapat saya laporkan, kita kembali ke studio.

0: di tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Ngepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam kemandu pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
5: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
4: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
5: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting, terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
4: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
5: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

baik, terima kasih rekan saudara yang mantang ba RRI Perusa ya, mantang di lagu-lagu Aceh ya, seniman Hana Sapuna ya, lagu yang dinyanyikan Le Farah Fika ya. Hadir untuk Drone Bang Bandung ba po 12 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Dan sebagai informasi ya, waktu kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Lux Medan sekitar ji untuk Uronyo seati bapo 12 lebih 25 menit ya waktu Indonesia Barat. Untuk selanjutnya ya, lagu dari Syekh Lotan ya, dengan judul lagu Ji Harapan, hadir untuk rekan saudara yang menteng mungkin dalam aktivitas ya, atau sebagian ke siap-siap istirahat ya, isoma, salat dan makan.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: bang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Ya baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Mawe, lagu-lagu Aceh ya. Kita akhiri untuk saat ini di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan acara ini dapat Anda ikuti dan simak ya setiap hari mulai pukul 11.30 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, seperti biasa sesaat lagi kita akan mendengarkan berita bahasa Aceh Haba Uronyo, produksi tim pemberitaan RRI Lux Mawe.

Pasauro Wata Indonesia Barat, Syadara dari Lok Semaya Aceh Utara, Radio Republik Indonesia, Gepesampo Haba Uronyo. Haba yang kamu putruh, Niba Uronyo di Antaraji, DPD dari Aceh, Haji Sudirman, Gepena Inspeksi Langsung, Mbak Padumbo Toko Pasokan Bangunan. Pemerintah Kota Lok Semaya kagecok keputusan untuk gepepanjang kontrak pegawai P3K. Haba selengkapji Gepesampo oleh Lontuan Zul Angkasa. Saudara, anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD dari Aceh Haji Sudirman yang geturicit dengan Nan Haji Uma, gepegat inspeksi langsung Mbak Padum-Padumboh Toko Pasokan Bangunan di Kota Lok Semaya untuk geselidiki kekurangan dan lonjakan harga semen. Dalam kunjungannya Haji Uma gepegah habang ngenawak potoko pasokan bangunan, distributor semen dan stakeholder proyek konstruksi untuk ketentukan penyebab kekurangan dan dampak jih ke masyarakat dan pembangunan di Aceh. Pemeriksaannya jitemeng bahwa padum-padum botoko pasokan bangunan kaji laporkan KB stok karab 2 bulan. Yum semen yang awai mulai dari 60 ribe sampai 65 ribe sabosa. Jino kami lambung jit ke 100 ribe sampai 120 ribe bak padum-padum boh daerah. Selain ini banyak Haji Uma kaget tulis surat ke Menteri Perdagangan Indonesia ke bersegera ke evaluasi sistem perdagangan dengan distribusi semen ke peketat pengawasan dengan gecok langkah-langkah ke pestabil yum pasai. Saudara, pemerintah Kota Lok Semaya kagecok keputusan untuk gepepanjang kontrak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PLHK dalam pemerintahan kota. Keputusannya gepega dalam rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Wilayah Kota Lok Semaya A. Haris di Aula Sekretariat Kota Lok Semaya. Rapatnya yang difasilitasi oleh Badan Pembangunan Tenaga dan Sumber Daya Manusia BKPSDM pepanjang kontrak PLHK-nya gepega dengan dipertimbangkan kebutuhan organisasi, kelanjutan layanan publik dan kapasitas keuangan wilayah. Kebijakannya gharap jid gepeten stabilitas administrasi pemerintahan serta gepegat penyampaian layanan yang optimal ke masyarakat.

Saudara, dalam peringat Pekan ASI Sedunia, Puskesmas Bayu di Kabupaten Aceh Utara tengah gebegat upaya pendidikan umum khusus ji ke ibu yang tengah mumengan yang mentang menyusui tentang penting ji ASI eksklusif. Inisiatif Tonyo tengah gepakai untuk pegang komitmen getanyo bersama untuk mendukung pertumbuhan perkembangan anak mid yang optimal. Kepala Puskesmas Syamtalira Bayu Anita gepegah bahwa pendidikan tentang penting ji menyusui eksklusif dengan diperlaku secara proaktif dan sabe-sabe melalui berbagai saluran layanan kesehatan masyarakat, termasuk wate kunjungan pos layanan terpadu atau pos yandu. Menurut Gopnyan, aksi eksklusif selama 6 bulan pon udep dianggap langkah yang paling efektif dan efisien untuk dipastikan bayi merumput nutrisi paling gerd. Selain membangun sistem imun anak mid sehingga anaknya kurang mudah kenang penyakit, kandungan nutrisi yang seimbang dalam ASI nakeh benteng utama dalam mencegah stunting, kondisi gangguan pertumbuhan bak anak mid karena malnutrisi jangka panjang. Syedera Uno Dileha Bauronyo, produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia, Luxembourg.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gak.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang gak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya gak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.
4: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
5: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Iya, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Persatu Luk Sembawe ya. Langsung ke pelaminan ya. Lagu yang dinyanyikan oleh Nabila Gomez ya, lagu dirilis di tahun 2018 yang mengangkat kisah yang ringan ya, jenaka sekaligus romantis ya, tentang seseorang yang sudah lama melajang ingin segera menemukan pasangan hidup ya, karena memang merasa dirinya sudah siap ya membangun rumah tangga, karirnya sudah baik ya, penampilan juga sudah dijaga, namun belum juga dipertemukan dengan pasangan yang tepat ya. Baik, lagu-lagu dangdut lainnya masih kami hadirkan untuk Anda di suasana siang ya. Selamat siang saja ya, tetap semangat untuk melanjutkan rutinitas ya yang sudah Anda awali di awal pagi.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit. Perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana.

0: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: terlihat seperti permainan, tapi kenyataannya judi online hanya membawa kerugian. Banyak orang kehilangan uang, waktu, bahkan keluarga karena kecanduan judi online. Sekali mencoba, sulit berhenti, dan akhirnya penyesalan yang datang. Hindari judi online sebelum terlambat. Gunakan internet untuk hal yang bermanfaat, seperti belajar, bekerja, dan berkarya. Ingat, judi online bukan jalan menuju kemenangan, tetapi jalan menuju kehancuran.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.
1: Ini lagi makan apa?
2: Biasalah, ngemil.
1: Bergizi nggak tuh?
2: Lah, kenapa emang?
1: Mulai sekarang kalau makan itu biasakan makanan yang bergizi.
2: Ah, ribet.
1: Siapa bilang ribet?
3: Makan bergizi sebenarnya pola makan. Tapi perlu diketahui, makan bukan sekedar makan. Sebab kita tergantung dari apa yang kita makan. Mulai sekarang, cukupi nutrisi tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang kaya vitamin, mineral, dan serat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, protein, ikan, daging, telur, kacang-kacangan, serta biji-bijian.
4: Selamat pagi dunia tipu-tipu.

Sekarang ini, judi online gampang sekali untuk ditemui. Cukup dengan buka handphone, iklan-iklan yang mengiringi uang cepat bisa muncul kapan saja. Kelihatannya seru, tapi hati-hati, di balik itu semua ada banyak

stres, bahkan kehilangan masa depan. Agar kita tidak terjebak, berikut adalah tips tanggap untuk masalah ini. Yang pertama, kalau dilihat iklan judi online, jangan langsung percaya janji hadiah besar, karena itu hanyalah pancingan. Dan yang kedua, ingat, judi online itu hal yang ilegal dan bikin hidup jadi berantakan. Ataupun kalau kita tergoda mau mencoba, yang pertama, alihkan pikiran kita dengan hal yang positif, misalnya olahraga, membaca buku, atau nongkrong sehat bersama teman. Dan yang kedua, mengatur penggunaan HP. Jangan biarkan waktu kosong dipakai buat hal yang tidak penting. Kalau kita ada teman atau keluarga yang sudah kecanduan dengan judi online, jangan langsung dimarahi atau dijauhi, tapi kita ajak untuk ngobrol baik-baik dan dukung mereka untuk berhenti. Dan bila perlu, cari bantuan dari orang yang lebih paham. Pesan penting, judi online bukan tentang siapa yang paling sering menang, tapi tentang siapa yang berani bilang tidak. Jangan tunggu sampai menyesal, pilih masa depanmu sekarang juga.

0: dari kawasan Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Petua Petua 89,3 MHz Pro 1 RLX Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar menjelang sore di kesempatan hari ini ya. Saya Dewi Mohata yang akan menemani Anda di perjalanan Pro Dangdut sehingga tuntas nanti di formasi pukul 15 dan juga saya akan mengawali program acara di sore ini hingga formasi pukul 19. Untuk hari ini gelaran di 3 Agustus 2026. Baik pendengar, kita lihat cuaca di luar sana cukup redup pendengar, memang diprediksi untuk hari ini akan terjadi hujan ya. Dan jangan lupa juga nanti kami akan terus mengupdate informasi perkiraan cuaca bersama BMKG di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Angin sudah sedikit mulai kencang pendengar, dan juga bahwasannya memang kita di musim El Nino ini, tapi ada beberapa wilayah memang yang akan diguyur hujan pendengar. Jadi untuk Anda yang mungkin harus melakukan kegiatan di luar rumah ya, jangan lupa mempersiapkan segala sesuatunya mulai dari jas hujan ya, ataupun juga alas kaki yang nyaman untuk Anda gunakan saat Anda berkendara. Kemudian juga untuk Anda yang melintasi kawasan jalan lintas negara di kawasan jalan arah barat maupun arah timur juga tetap memperhatikan ya, jangan sampai dengan kondisi cuaca ini Anda juga harus benar-benar tanggap dengan segala sesuatu. Tetaplah bersama kami di Pro Satukan Informasi dan Inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Judi online bisa menyenangkan, tetapi akan menjadi sebuah perangkap yang akan merusak hidup. Hidup kita akan menjadi sebuah pertaruhan. Jikalau judi online sudah mengatur hidup kita, sudah dipastikan kita sudah kehilangan lebih dari yang sudah kita harapkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi online mengendalikan hidup kita. Untuk hidup yang lebih bahagia, pertaruhkan hidup kita, bukan bertaruh di judi online. Gara-gara judi online, hidup kita akan semakin miskin.
1: Papa, berlianku ini udah kurang mewah deh. Bulan depan aku beli lagi ya.
2: Silakan, Ma. Pokoknya apa yang Mama inginkan, Papa akan turuti.
1: Ih, makasih. Bahagia banget deh punya suami macam Papa.
2: Iya dong. Lagian kan Papa pejabat. Hidup kita harus serba mewah toh. Mama enggak tahu kalau selama ini duit Papa itu haram. Oh iya, Ma. Seandainya Papa dipenjara karena korupsi, Mama masih setia kan sama Papa?
1: Hah? Setia? Enggak, mending cari suami baru. Lagian, aku malu, Pak, punya suami narapidana.
2: Hah? Tidak!
1: Pak, bangun, Pak, bangun.

0: Penyakit musiman seperti flu, demam berdarah, diare, atau infeksi saluran pernafasan sering terjadi saat perubahan cuaca atau musim tertentu. Berikut tips untuk melindungi diri dan juga keluarga. 1. Jaga kebersihan diri dan juga lingkungan. Cuci tangan dengan sabun sebelum makan, setelah menggunakan toilet atau menyentuh benda kotor. Pastikan rumah bersih, bebas dari genangan air, dan juga buang sampah pada tempatnya untuk mencegah berkembangnya vektor penyakit seperti nyamuk dan juga lalat. 2. Konsumsi makanan bergizi. Perbanyak konsumsi sayur, buah, dan makanan kaya vitamin C untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Pastikan makanan yang dikonsumsi bersih, matang, dan aman dari kontaminasi. Serta minum cukup air putih untuk mencegah dehidrasi, terutama saat cuaca panas. 3. Waspadai gejala awal penyakit. Kenali gejala penyakit musiman, seperti demam tinggi, batuk, diare, dan juga lemas. Jika mengalami gejala tersebut, segera istirahat dan konsultasikan ke dokter. 4. Hindari stres dan cukup istirahat. Kurangi stres karena dapat menurunkan imunitas tubuh. Tidurlah yang cukup 7 sampai dengan 8 jam sehari agar tubuh memiliki waktu untuk memulihkan diri. Ikuti informasi dari instansi kesehatan setempat terkait ancaman penyakit musiman. Jangan ragu untuk memeriksakan diri jika merasa tidak sehat. Tetap waspada dan prioritaskan kesehatan.
1: Sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
2: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
3: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
1: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
4: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana.

di formasi pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar di kesempatan ya sore berbahagia ini, kondisi cuaca di Lhokseumawe mulai normal ya setelah sempat mencatatkan suhu udara tertinggi di Indonesia, pendengar. Berdasar pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Maliku Saleh, suhu maksimum yang tercatat pada 1 Agustus 2026 mencapai sekitar 35 derajat Celcius, pendengar. Menjadikan Lhokseumawe sebagai wilayah dengan temperatur tertinggi panas saat itu, ya. Prakirawan BMKG Maliku Saleh, Hesti, juga menjelaskan bahwa kondisi tersebut hanya terjadi pada periode pengamatan tanggal 1 Agustus. Memasuki 2 Agustus 2026, suhu udara di Lhokseumawe mulai mengalami penurunan hingga berada di kisaran 31,8 derajat Celcius. Ya, menurutnya tren tersebut menunjukkan bahwa suhu udara di wilayah tersebut telah berangsur kembali ke kondisi normal. Meski sempat mengalami peningkatan suhu yang cukup tinggi, BMKG juga menegaskan situasi tersebut belum tergolong membahayakan bagi kesehatan masyarakat. Namun demikian, warga tetap dihimbau untuk menjaga kondisi tubuh dengan memenuhi kebutuhan cairan, mengurangi aktivitas di bawah terik matahari secara berlebihan, serta menggunakan pelindung diri saat beraktivitas di luar ruangan. Dan pada hari yang sama, pendengar, ketika Lhokseumawe mencatat suhu tertinggi, sejumlah daerah juga mengalami cuaca panas ya. Kabupaten Kapuas Hulu dan Ketapang di Kalimantan Barat juga turut mencatat suhu udara yang tinggi, sehingga menunjukkan bahwa peningkatan temperatur terjadi di beberapa wilayah di Indonesia adalah

Selamat siang paling baik untuk Anda yang akan terus melanjutkan aktivitas sampai dengan sore nanti. Cuaca kembali terang pendengar, ya kita bisa langsung saksikan Anda juga yang mungkin juga di ruangan kantor yang bisa tampak di balik jendela. Kalau tadi cukup redup dan juga sempat turun hujan beberapa waktu, lalu saat ini sudah cukup cerah pendengar dan cukup panas. Jadi memang ya fluktuatif pendengar untuk kondisi cuaca saat ini, dan pastinya segala sesuatunya juga harus kita persiapkan ya, dengan kondisi cuaca yang kadang hujan juga kadang panas, tapi juga kita masih di musim kemarau ya. Baik pendengar, kali ini masih terus kami hadirkan informasi untuk Anda di mana juga untuk hari ini ya. Kita masih terus melihat bahwasannya terkait dengan kondisi cuaca saat ini. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh ini mencatat hingga 31 Juli 2026 kemarin pendengar, luas areal persawahan yang terdampak kekeringan ini telah mencapai 2.897 hektar dan ini tersebar di 7 kabupaten. Jadi kondisi tersebut dipicu oleh berkurangnya debit air akibat cuaca ekstrim yang terjadi di sejumlah wilayah. Dan ia juga menjelaskan sebagian besar lahan yang terdampak ini masih berada pada kategori kekeringan ringan. Jadi pada kondisi tersebut tanaman padi masih terlihat hijau dan tetap tumbuh. Tetapi pasokan air yang dibutuhkan tidak lagi mencukupi pendengar. Nah, menurutnya tanaman padi idealnya ini membutuhkan genangan atau aliran air yang stabil. Namun beberapa minggu terakhir di sejumlah lokasi bahkan tidak ada air yang mengalir ke areal persawahan. Berdasarkan data BPTPH di 31 Juli 2026, lahan sawah yang terdampak tersebar di Kabupaten Pidi, kemudian juga ada di Nagan Raya, Semelu Aceh Besar, Aceh Utara, Aceh Jaya, dan Aceh Barat. Meski demikian pendengar, kekeringan tidak terjadi di seluruh wilayah kabupaten tersebut ya. Dan ini juga terus dilakukan pembaruan data terkait dengan dampak kekeringan setiap hari untuk memantau perkembangan kondisi di lapangan. Pemerintah juga menghimbau petani dan pemerintah daerah terus memantau ketersediaan air irigasi mengingat cuaca panas masih berpotensi berlangsung dalam beberapa waktu ke depan dan juga segala sesuatunya juga harus kita persiapkan sebaik mungkin dan sematang mungkin.

0: 89,3 MHz Pro 1 RLX Way. Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita akan segera jelang kumandang azan sholat asar untuk kawasan kota Lux May dan sekitarnya. Tepat informasi pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah kota Lux May, Aceh Utara dan sekitar.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

89,3 MHz Pro 1 RLO Sungai. Baik pendengar di manapun Anda berada, seperti biasa saat lagi tepat informasi pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan informasi perakiran cuaca.

0: Cuaca.
1: Ya, baik pendengar, di kesempatan sore hari ini sudah tersambung dengan forecaster dari BMKG Maliku Saleh, ada Hesti. Assalamualaikum Hesti.
2: Waalaikumsalam Kak.
1: Apa kabar sore ini? Ya, Hesti. Halo Hesti.
2: Pak.
1: Ya.
2: Iya Pak.
1: Ya, bisa terdengar ya. Oke, silakan untuk update informasi cuaca sore hingga malam nanti.
2: Baik Kak, terima kasih. Selamat sore Sobat BMKG dan Sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami BMKG akan menyampaikan update informasi cuaca dari sore hingga pagi hingga malam hari nanti. Untuk di sore hari ini mungkin beberapa wilayah sudah terjadi hujan seperti wilayah Biren dan beberapa kecamatan di wilayah Aceh Utara, yakni Sawang, Cotgirek, Baktia, dan sebagainya. Hal tersebut merupakan dampak meluas dari hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Biren, sehingga bisa juga berpotensi meluas juga untuk wilayah-wilayah di sekitarnya, seperti wilayah Loksomawe, kemudian Pidi, Bener Meriah, dan Aceh Timur. Namun untuk malam hari, kita perkirakan cuaca akan berawan hingga berawan tebal, yang mana untuk suhu, yakni berkisar di 20 hingga akan menurun hingga 26 derajat Celcius pada malam hari dengan kecepatan angin berkisar di 4 hingga 7 km per jam.
1: Baik, Hesti, adakah informasi tambahan dan juga himbauan kepada pendengar terkait dengan kondisi cuaca di kesempatan sore ini?
2: Untuk informasi tambahan mungkin untuk perkiraan tinggi gelombang. Tinggi gelombang di wilayah perairan masih relatif aman dikarenakan hanya berkisar di 0,1 hingga 1 meter saja. Dan untuk himbauan kepada masyarakat mungkin agar selalu berhati-hati dan tetap memantau informasi perkiraan cuaca dari situs resmi kita BMKG. Dan untuk wilayah yang berpotensi hujan, harap untuk selalu menyiapkan segala keperluan, dan jika terjadi hujan harap berhati-hati apabila melakukan aktivitas di luar ruangan.
1: Oke, baik. Terima kasih Hesti untuk update informasi cuaca ini, dan semoga menjadi perhatian masyarakat ya terkait dengan kondisi cuaca yang fluktuatif ya. Tadi juga sempat hujan, panas, dan sekarang udah cukup mendung lagi ya, begitu ya Hesti ya. Baik, terima kasih Esti. Salam buat teman-teman semua di sana, tetap semangat, dan terima kasih yang terus bisa menghadirkan dan juga mengupdate informasi ini untuk kami semua dan juga para pendengar. Sekali lagi assalamualaikum, selamat beraktivitas kembali Esti.
2: Waalaikumsalam Kak.
1: Baik pendengar, itu dia bersama forecaster dari BMKG Maliku Saleh, Esti, yang sudah menghadirkan informasi perkiraan cuaca. Nantikan besok pagi di pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda. Kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohata.

Terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Ya, menjelang sore dan waktu pulang kerja, terlihat memang cuaca di sejumlah wilayah mulai berpotensi diguyur hujan, pendengar. Seperti dari informasi BMKG tadi, bahwasannya di kawasan Biren sudah diguyur hujan dan juga beberapa daerah lainnya. Di Kota Lhokseumawe tampak luar biasa gelapnya, pendengar. Dan sebelum meninggalkan kantor atau tempat aktivitas Anda, pastikan juga jas hujan, jangan lupa ya. Ini juga penting, selalu ada di jok motor Anda ataupun payung sudah dibawa. Jika berkendara, ya kurangi kecepatan, jangan lupa menyalakan lampu, pendengar, dan tetap utamakan keselamatan. Semoga perjalanan pulang hari ini lancar, aman, dan yang pastinya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kembali bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Tetap hati-hati di jalan dan selamat sampai tujuan, baik yang akan ke pusat-pusat perbelanjaan ataupun juga akan bertemu dengan keluarga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh cinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 89,3 MHz Pro 1 Airlock. Semuanya baik pendengar dimanapun Anda berada. Seperti biasa kita akan bergabung bersama Korwil 17 Banda Aceh guna mengikuti lintas 17 dari Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan selamat mengikuti.
1: Lok Semawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya rangkaian kegiatan puncak Hari Anak Nasional di Banda Aceh. Baitul Mal Aceh Tengah bersama Forkopimcam Pegasing turun ke Dusun Kalawih Ilang. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta tur disiarkan Radio Mona FM, Sebelu Salam, Merdu FM, Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri, Darussalam, Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM, PD, Radio Cempala Kuning, Aceh Timur, Radio Suloh Tamiang, serta Dirile, RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Ragam kegiatan edukatif sosial dan kampanye Kota Layak Anak KLA semarakan puncak peringatan Hari Anak Nasional HAN di Taman Putropang, Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
2: Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar rangkaian puncak peringatan Hari Anak Nasional HAN di Taman Putropang pada Minggu 2 Agustus 2026. Kegiatan bertema Jika Nanti Aku Menjadi Pemimpin tahun 2045 diikuti oleh seratusan anak perwakilan dari 25 gampong atau desa dari 9 kecamatan di Kota Banda Aceh. Peringatan HAN dimeriahkan dengan senam sehat, pemeriksaan mata gratis, lomba ranking 1, menggambar, screening tes mental, penampilan kreativitas anak, permainan tradisional, pemberian santunan kepada anak yatim hingga pelelangan karya anak. Wali Kota Banda Aceh Eliza Sa'adudin Jamal menegaskan komitmen menghadirkan Banda Aceh sebagai Kota Layak Anak KLA. Eliza turut menyoroti pentingnya lingkungan sekolah yang sehat, bahkan meminta tidak ada guru yang merokok di kawasan tanpa rokok KTR sekolah.
3: Dan kita melihat dari apa yang ditampilkan, apa yang disampaikan, pesan-pesan baik kepada pemerintah, kepada orang tua, kuamfusaku wa'alikum nar. Jaga dirimu, keluargamu dari api neraka.
2: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kota Banda Aceh Tiara Sutari dalam laporannya menyampaikan kegiatan ini bertujuan mengajak seluruh stakeholder untuk peduli terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.
4: Mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media dan lembaga mitra dalam mendukung Kota Layak Anak. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menciptakan lingkungan yang aman, sehat, inklusif, dan ramah anak.
2: Sebelumnya DP3AP2KB juga telah melaksanakan edukasi anti-bullying di sekolah serta permainan tradisional edukatif tingkat PAUD dan TK, aksi peduli kemanusiaan untuk anak penderita kanker, hingga kampanye peran ayah dalam pengasuhan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Dari Kuta Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Puskesmas Mongedung terus memperkuat upaya pengendalian tuberkulosis TBC melalui screening aktif dan pemantauan minum obat PMO. Berikut laporan Maimun Akbar.
1: UPTD Puskesmas Mongedung Kota Loksmawe terus memperkuat upaya pengendalian tuberkulosis atau TBC melalui screening aktif dan pemantauan minum obat. Hingga saat ini, sebanyak 19 warga di wilayah kerja puskesmas tersebut tercatat sedang menjalani pengobatan TBC. Kepala UPTD Puskesmas Mongedung Dr. Amrullah kepada RRI mengatakan, seluruh pasien mendapat pendampingan secara berkelanjutan agar disiplin menjalani pengobatan hingga selesai. Kepatuhan minum obat menjadi faktor penting dalam meningkatkan keberhasilan terapi sekaligus mencegah penularan kepada orang lain.
2: TBC yang ada di Mongedung ini kami selama ini sedang merawat 19 pasien. Itulah yang kita rawat selama ini dan alhamdulillah mereka itu teratur minum obat.
1: Selain mendampingi pasien, petugas juga melaksanakan screening terhadap anggota keluarga dan masyarakat yang memiliki gejala maupun faktor risiko TBC. Langkah tersebut dilakukan untuk menemukan kasus sejak dini sehingga penanganan dapat segera diberikan. Dr. Amrullah menambahkan sejumlah kondisi dapat meningkatkan risiko seseorang terinfeksi TBC seperti rumah dengan ventilasi yang kurang baik, minimnya pencahayaan matahari, daya tahan tubuh yang lemah, gizi buruk, penyakit penyerta seperti diabetes serta riwayat kontak erat dengan penderita TBC.
2: Satu lagi upaya kita harus bisa mencegah supaya jangan terjadi penyebaran di keluarga dan masyarakat.
1: Saat ini Puskesmas Mongedung telah menyediakan layanan pemeriksaan dan pengobatan TBC secara gratis. Fasilitas kesehatan tersebut juga didukung tenaga medis yang telah mendapatkan pelatihan dalam penanganan tuberkulosis. Masyarakat dihimbau segera memeriksa diri apabila mengalami batuk lebih dari 2 minggu, batuk berdahak atau berdarah, demam berkepanjangan, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, serta tubuh mudah lelah. Melalui peningkatan screening, edukasi, dan pendampingan pengobatan, Puskesmas Mongedung berharap angka penularan TBC dapat terus ditekan. Maimun Akbar melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabu. Komisi 7 DPR RI bekerjasama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menggelar kegiatan workshop monetisasi konten kreatif. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
3: Komisi 7 DPR RI bekerjasama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menggelar kegiatan workshop monetisasi konten kreatif dengan tema mengoptimalkan platform digital untuk kreator. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Pendidikan Terintegrasi STAIN Teguh Dirundeng Melabo, Minggu pagi. Usai kegiatan, anggota Komisi 7 DPR RI Haji Teuku Zulkarnaini atau Ampun Bang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kerjasama antara Komisi 7 DPR RI dengan Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
4: Ini kan kerjasama Kementerian Ekonomi Kreatif dengan DPR RI ya, dalam hal ini Komisi 7.
3: Ampun Bang mendorong pemerintah daerah untuk menginventarisasi sektor ekonomi kreatif untuk nantinya diperjuangkan di tingkat pusat. Selain itu, Ampun Bang juga mendorong pemerintah daerah untuk membentuk badan atau kantor yang membidangi ekonomi kreatif secara khusus. Sementara itu, Direktur Film, Animasi, dan Video Kementerian Ekonomi Kreatif Doni Setiawan mendorong daerah untuk membentuk kelembagaan ekonomi kreatif karena ekonomi kreatif merupakan mesin baru pertumbuhan ekonomi.
5: Kami juga mendorong daerah agar juga mulai ada kelembagaan dengan ekonomi kreatif daerah. Karena apa? Karena selalu disampaikan oleh Pak Menteri bahwa ekonomi kreatif adalah mesin baru pertumbuhan ekonomi yang dimulai dari daerah.
3: Menurutnya, meskipun di Aceh belum memiliki bioskop, namun ekosistem perfilman di Aceh sudah berjalan, dibuktikan dengan adanya komunitas-komunitas film yang aktif di Aceh. Oleh karena itu, ia mendorong agar ekosistem tersebut tumbuh berkembang. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di madrasah tidak cukup hanya dengan membentuk forum pendidik madrasah inklusif, tapi harus didukung melalui langkah-langkah yang sistematis dan berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
6: Ahli Pendidikan Inklusi Aceh, Dr. Umiati menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusi di madrasah tidak cukup hanya dengan membentuk forum pendidikan madrasah inklusif, tetapi harus didukung melalui langkah-langkah sistematis dan berkelanjutan agar layanan bagi anak berkebutuhan khusus dapat berjalan optimal. Hal tersebut disampaikan usai pelantikan Forum Pendidikan Madrasah Inklusif dan pengukuhan Bunda Inklusi Kabupaten Aceh Barat yang digelar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat. Menurut Umiati, setiap madrasah yang ditetapkan sebagai madrasah inklusif harus memiliki surat keputusan atau SK dari Kementerian Agama yang terdaftar dalam Education Management Information System sebagai bentuk pengakuan administratif.
7: Untuk sementara ini ada di aturan baru sekarang kita lihat bahwa adanya 6 jam yang disediakan oleh negara. Mungkin insya Allah ini dalam proses di pusat, nanti mungkin akan 6 jam itu akan berubah menjadi 12 jam. Kiat yang harus kita lakukan sebenarnya tidak mengejar jam itu, Pak. Kalau mengejar jam itu seolah-olah kita melepaskan dari tanggung jawab. Padahal yang kita bicarakan ini bagaimana cara mengayomi peserta didik kita yang berkebutuhan khusus ini dilayani dengan sebaik-baiknya. Tentu guru yang melayaninya itu adalah guru yang memiliki hati yang tulus.
6: Yang menjelaskan pengembangan pendidikan inklusif harus diawali dengan sosialisasi dengan seluruh madrasah, dilanjutkan dengan identifikasi peserta didik berkebutuhan khusus, evaluasi program secara berkala hingga pembentukan unit layanan disabilitas di lingkungan Kementerian Agama. Reporter RRI Malabo Irham Syah melaporkan.
0: Dari Malabo, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Baitul Mal Aceh Tengah bersama Forko Pimcam Pegasing turun ke dusun Kalawih Ilang. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
1: Baitul Mal Aceh Tengah bersama Camat Pegasing, Kepala KUA Kecamatan Pegasing dan Reje Kampung Wei Ilang melakukan kunjungan ke Dusun Kalawih Ilang. Kunjungan ini dilakukan untuk menindaklanjuti informasi yang beredar di masyarakat terkait dugaan adanya kristenisasi dan pelanggaran syariat Islam di wilayah tersebut. Komisioner Baitul Mal Aceh Tengah Tengku Abdul Aziz mengatakan pihaknya hadir untuk memastikan kondisi masyarakat sekaligus memperkuat pembinaan bagi para mualaf. Dalam kunjungan itu juga diserahkan sejumlah bantuan. Hasil peninjauan di lapangan menunjukkan informasi yang beredar tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dusun Kalawih Ilang saat ini dihuni oleh sekitar 103 kepala keluarga KK. Dari jumlah itu 37 KK masih beragama Kristen, sementara sisanya merupakan mualaf serta beberapa keluarga telah memeluk Islam sejak awal.
2: Terima kasih Bapak Bupati, terima kasih Bapak Camat, terima kasih Bapak Tengku Abdul Aziz, Komisioner Baitul Mal, Bapak KUA Pegasing yang telah berkunjung ke desa kami. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak kemari dapat memajukan kampung kami dan dapat anak-anak kami bisa membaca Al-Quran lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sementara itu, Camat Pegasing Ari Saputra Abdul Rahim mengimbau masyarakat setempat yang belum memiliki dokumen kependudukan agar segera mengurus KTP Aceh Tengah. Dirinya juga meminta warga menghormati setiap aturan yang berlaku di Aceh. Pada kesempatan yang sama, Kepala KUA Kecamatan Pegasing Syamsul Huda mengajak seluruh masyarakat Dusun Wei Ilang untuk terus menjaga kerukunan dan saling menghormati meskipun berbeda keyakinan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Sumawe, Melaboh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Bersama pemimpin baru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMK Negeri 1 Sabang, menegaskan komitmen untuk meningkatkan kualitas sekolah melalui penguatan mutu, pendidikan, kedisiplinan, serta pengembangan kewirausahaan. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
1: Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Sabang yang baru, Suryadi, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas sekolah melalui penguatan mutu pendidikan dan kedisiplinan serta pengembangan kewirausahaan. Hal itu disampaikan sebagai bagian dari langkah awal dalam menjalankan amanah memimpin SMK Negeri 1 Sabang. Suryadi mengatakan penugasan di SMK merupakan pengalaman pertamanya sebagai kepala sekolah kejuruan. Meski demikian, ia telah memiliki sejumlah target yang ingin diwujudkan, salah satunya menjadikan SMK Negeri 1 Sabang sebagai sekolah yang lebih maju dan diminati masyarakat.
2: Memang selama ini dari jumlah siswanya itu masih di bawah sekolah-sekolah yang lain, dan harapan besar saya ini saya ingin menggerakkan semua, baik dari guru maupun siswa ini, dan mudah-mudahan dengan gerakan ini peminat terhadap SMK ini akan bertambah di tahun depan.
1: Menurut mantan kepala SMA Negeri 2 Sabang ini, sekolah kejuruan dituntut mampu menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, ia berkomitmen mendorong lahirnya berbagai produk unggulan dari SMK Negeri 1 Sabang, serta membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan program kewirausahaan. Di samping penguatan disiplin guna mendukung pencapaian visi misi sekolah serta meningkatkan kualitas lulusan. Sementara itu, guru senior SMK Negeri 1 Sabang Iwan Lesmana berharap kehadiran kepala sekolah baru dapat membawa perubahan positif bagi seluruh warga sekolah. Menurutnya, peningkatan kedisiplinan, etika, dan kualitas lulusan menjadi hal penting agar para siswa mampu bersaing setelah menyelesaikan pendidikan.
3: Tentu dengan berbagai macam jurusan, mereka bisa diterima di dunia industri maupun di dunia usaha. Dan pada khususnya yaitu untuk jurusan perhotelan yang kami ampuh selama ini, anak-anak bisa berkompetisi dengan dunia usaha khususnya perhotelan yang semakin berkembang.
1: Lebih lanjut, Iwan juga berharap seluruh warga sekolah makin aktif membina prestasi siswa sehingga mampu berkompetisi di tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan sekolah dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi dunia kerja. Harapan serupa juga disampaikan siswi kelas desain komunikasi visual, Ajeng Zifarehana Irawan. Ia berharap kepala sekolah yang baru dapat menjadi pemimpin yang bertanggung jawab serta mampu membawa SMK Negeri 1 Sabang semakin maju dan dikenal luas, tidak hanya di Kota Sabang, tapi juga tingkat Aceh.
4: Harapan kepala sekolah yang baru mungkin bisa menjadi kepala sekolah yang bertanggung jawab dan memajukan SMK Negeri 1 Sabang menjadi SMK yang mungkin bisa dikenal di seluruh Aceh atau di seluruh Kota Sabang, dan mungkin bisa memajukan SMK menjadi sekolah yang memenuhi semua prestasi yang ada di Kota Sabang.
1: Ajeng juga berharap sekolah mampu meraih lebih banyak prestasi sehingga menjadi salah satu SMK unggulan di Provinsi Aceh. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

Terima kasih pendengar sudah informasi pukul 17:35 waktu Indonesia Barat. Ya, redup sekali untuk kawasan Kota Loks Medan sekitarnya. Pastinya ya untuk sore ini di kondisi cuaca yang dingin juga menggugah selera untuk menyantap makanan-makanan yang hangat ya. Sesuai selera sih untuk Anda yang sedang menyantap semangkuk bakso ataupun juga secangkir teh dan kopi dan atau juga semangkuk kolak ya, racikan di rumah. Saya yakin para ibu-ibu luar biasa ya akan meracik makanan untuk keluarga tercinta karena biasanya di sore hari ini memang menjadi waktu setelah santap siang tadi, di sore akan ada cemilan. Mulai dari ya bubur mungkin ataupun juga gorengan ataupun makanan-makanan khas Aceh yang sudah diracik di rumah. Ada juga yang menikmatinya di kuliner-kuliner yang ada di kawasan Kota Loks Mawe. Para pecinta kuliner selamat sore paling baik, para pelaku UMKM juga selamat sore paling baik. Semangat terus untuk mengais rezeki dan semangat juga ya untuk para mereka yang saat ini juga terus berjibaku untuk mengais rezeki. Tidak tertinggal juga ya, mereka juga yang terus menjaga kebersihan kota kita ya. Dinas DLHK yang sudah berjibaku mulai dari pukul 3 atau 4 pagi pendengar, sampai dengan sore hari, sampai dengan malam hari pendengar. Jadi ada baiknya lagi-lagi kepada kita seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya para pelaku UMKM, tapi juga kita yang berada di rumah untuk bisa ya benar-benar ya melestarikan alam dan juga menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan ke dalam parit ataupun juga di lahan-lahan yang bukan milik kita pendengar. Ada baiknya juga untuk membuang sampah yang tempat yang sudah disediakan. Kali ini saya hadirkan ya milik dari Utopia dengan hujan untuk Anda semua.

0: 89,3 MHz Pro 1 RLX Mami. Baik pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa tepat formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Tausiah Sore.
1: Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Lhokseumawe.

0: 89,3 MHz Pro 1 RLX Maya Bayang. Pendengar di manapun Anda berada, seperti yang sudah kami informasikan, kita akan hadir dalam tausiah sore sampai menjelang kumandang azan sholat maghrib. Di kesempatan sore yang berbahagia ini telah hadir di studio yang akan menyampaikan tausiah di kesempatan sore ini ada Ustadz dan Manhur. Kita langsung sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustadz ya. Selalu hadir untuk RRI dan juga pemirsa dan pendengar di sore hari ini. Kira-kira topik apa yang akan kita bahas? Silakan Ustadz.
1: Baik, insya Allah kita akan bahas tentang bagaimana bertetangga yang baik. Baik, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, rabbi surah li sadari wa yassirli amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, di mana Abi Dzar itu diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Qala awsani Khalil sallallahu alaihi wasallam, idza sana'ta al-maraqa fa'akthiru ma'aha fanzur nasan min jirani fa'asibhum minha bima'rufin. Abu Dzar Al-Ghifari ini merupakan salah satu sosok sahabat mulia. Dia yang mempunyai hati yang paling lembut. Jadi kalau beliau disampaikan oleh baginda Rasulullah, beliau enggak layak jadi pemimpin. Bukan karena enggak saleh, tapi karena ibanya. Nah, jadi karena kelembutan hatinya. Kalau misalnya kita melihat Abu Dzar ini, siapa yang enggak kenal kesalehannya, kealimannya. Tapi beliau itu tidak bisa untuk menjadi pemimpin. Nah, di sini Rasulullah SAW menasihati beliau, dan ini menjadi pembelajaran bagi kita, Kawi. Pembelajarannya apa? Kita bertetangga itu harus saling berbagi. Dimana Rasul mengatakan, apabila kamu memasak kaldu, fa'akthiru ma'aha, perbanyak kuahnya.
0: Oke.
1: Terus lihat ada enggak tetangga-tetangga, lalu kamu bagikan.
0: Sampai segitunya.
1: Nah, hari ini sains ini sudah tidak ada lagi dalam tatanan kehidupan masyarakat kita.
0: Empati ya.
1: Empati yang sudah tidak ada lagi. Dan kita sudah menjauhi apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini sebenarnya keutamaan bagi kita untuk mencari rezeki yang halal, supaya kita bisa berbagi. Berbagi dengan tetangga, berbagi dengan apa namanya orang-orang yang memang ada di sekitar kita.
0: Apakah yang saya dengar bahwasannya tercium aromanya saja dihisap ya, Ustaz, atau seperti apa ini? Ya. Aroma makanan yang kita masak.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah, itu dia.
0: Iya.
1: Jadi sangat tidak bijak kalau seandainya kita pada saat memasakan tersebut kita tidak mau sharing dengan tetangga kita. Nah, yang paling parahnya karena dalam teks hadis ini kan menyampaikan seperti ini, Dek Kawi. Kalau seandainya kamu masak, nanti hadis yang lainnya, perbanyak dagingnya, kalau tambah kuahnya. Nah, kalau enggak supaya kamu bisa ngasih kuah ke tetanggamu. Jadi yang diambil yang di ujungnya.
0: Oke.
1: Ya, jadi yang diberikan itu bukan dagingnya, kuahnya. Nah, ini bahaya sebenarnya.
0: Oke.
1: Itu dia. Jadi bagi kita sebenarnya apapun yang kita miliki, ayo sharing. Ayo berbagi. Nah, itu dia. Terlebih ada tetangga yang memang tidak mampu, itu lebih kita utamakan. Kalau misalnya pas di sebelah rumah kita orang kaya, ya kan? Ya paling kasihnya biasa aja. Ada sebelahnya lagi orang yang miskin, itu porsinya harus lebih banyak. Seperti itu. Inilah yang dinamakan dengan membaca teks itu sesuai dengan kondisi. Jadi kita gak bisa menyamakan, oh karena dia orang kaya nanti balasannya pasti juga banyak. Belum tentu ya. Ya.
0: Berarti berbagi apa sesuai dengan apa yang kita makan ya?
1: Benar.
0: Seperti berzakat atau yang itu kita bayar juga sesuai dengan apa yang kita makan sehari-hari ya, Ustaz?
1: Benar ya. Kalau kita bayar zakat juga seperti itu. Itu dia. Jadi ini sebenarnya menarik sekali ya. wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi seandainya seperti ini, kita ingin menerjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa kita mau berbagi sama tetangga? Karena Rasul pernah wasiat sama saya melalui Abu Dzar Al-Ghifari, sehingga kita tidak akan pernah motivasi kita itu menipis. Pasti kita akan semangat. Kenapa? Karena Rasul berwasiat seperti itu.
0: Sudah wasiat
1: ya? Wasiat Rasul. Nah, kalau seandainya kita menerima wasiat, misalnya mohon maaf lah, misalnya dari guru kita, Abu, misalnya, tentu kita akan menjalankan. Ini Rasul loh.
0: Rasul yang ya?
1: Rasul loh yang wasiat. Kenapa kita tidak mau berbagi?
0: Lupa atau gimana nih Ustaz sekarang?
1: Pertama juga dikarenakan kita sering menganggap remeh ya. Ya, terhadap wasiat-wasiat seperti ini. Seharusnya wasiat-wasiat seperti ini kan menjadi sebuah motivasi bagi kita. Untuk apa? Untuk kita bisa membuktikan cinta kita ke Rasul itu seperti apa. Aku mencintaimu wahai Rasul, maka aku melaksanakannya. Nah, jadi nanti kan ujung-ujungnya seperti ini Kawi. Kawi punya amal apa sih?
0: Ya.
1: Supaya bisa ketemu sama Rasul.
0: Ya.
1: Ya kan? Punya bekal apa?
0: Benar.
1: Sehingga nanti kita akan bilang sama Rasul, Rasul saya dulu punya amal yang sering saya lakukan karena kecintaan kepadamu, yaitu memberikan
0: berbagi
1: dengan orang-orang yang tidak mampu. Sehingga kalau di Arab itu kita ngelihatnya itu mereka setiap Jumatan itu ditaruhnya nasi itu
0: berlomba ya, Ustaz.
1: Ya, berlomba-lomba. Karena itu akan menjadi sebagai kesaksiannya terhadap apa namanya kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW.
0: Oke, jadi itu salah satu bukti dan itu nanti akan tampak
1: di hari akhirat.
0: Ya.
1: Di hari akhirat semua amal-amal itu akan menjadi saksi. Nah, bayangkan kalau seseorang itu punya kelebihan, terkadang ini tidak sering apa namanya tidak sering dimiliki oleh orang-orang yang ini. Tapi hanya orang-orang yang memang mau berbagi yang mau melakukannya.
0: Oke.
1: Terlebih pas kita pulang kampung, kadang saudara kita yang miskin itu tidak punya apa-apa, tapi dia bahagia rasanya kalau seandainya kita mau makan di rumahnya.
0: Ya.
1: Itu. Nah, bahkan misalnya kita nggak makan dia sedih. Padahal menunya sangat sederhana, misalnya seperti itu.
0: Ya.
1: Kenapa ada rasa seperti itu? Karena tadi mereka mempunyai sebuah kepercayaan bahwasanya dengan inilah mereka akan bisa bertemu dengan Rasul.
0: Makanya adat Aceh juga pemulia jame ya Ustaz?
1: Benar, benar. Ya. Ya, pemulia jame itu kalau seandainya tamu itu ya memang yang mempunyai kelas yang dimuliakan, tapi yang gak berkelas gak dimuliakan, ini yang paling bahaya.
0: Semestinya
1: semuanya
0: rata ya Ustaz?
1: Ya semuanya.
0: Tapi memang saya sedikit ya melihat kalau kita pulang ke kampung mereka memang memuliakan kita Ustaz.
1: Benar, luar biasa.
0: Ayam yang tadi masih ada di kandang bisa mampu dipotong untuk kita Ustaz.
1: Ya,
0: ya.
1: Maka menangislah ayam dalam kandang.
0: Benar.
1: Ya.
0: Ya.
1: Dan saya merasakan itu Kawi pada saat kami liburan.
0: Ya.
1: Jadi saya ada ayah angkat di sana di Mesir.
0: Ya.
1: Pulang ke kampung namanya desanya Kafrusheh di kecamatannya, desanya Sidi Salim.
0: Ya.
1: Begitu kami udah liburan di Al Azhar, pulanglah ke kampung. Maka berzikirlah tiap hari ayam dalam kandang.
0: Karena akan disembelih.
1: Karena akan disembelih untuk kami.
0: Oke.
1: Ya, sungguh luar biasa mulianya.
0: Ya.
1: Hal seperti ini yang kita nggak dapat hari ini di tempat kita.
0: Benar.
1: Saya sering mengatakan seperti ini kepada adik-adik mahasiswa, adik, ajak deh teman-temanmu yang dari luar negeri, kalau misalnya mereka ada kelas internasional.
0: Ya.
1: Karena saya merasakan, saya merasakan bagaimana kita bisa merasakan kehangatan rumah itu. Dengan jamuan, dengan kasih sayang, benar. Seperti itu. Dan hari ini saya kira ada anak-anak Kamboja di Unima itu, di Fakultas Ekonomi Syariah itu.
0: Ya.
1: Gak ada yang open untuk ngajak ke rumah.
0: Tidak ada yang mengundang.
1: Ya, tidak ada yang mengundang. Seharusnya teman-temannya yang sekelas itu diajak.
0: Walaupun sederhana ya Ustaz.
1: Ya walaupun sederhana, tapi
0: sesama
1: mereka
0: anak kos gitu ya.
1: Tapi mereka kan udah tahu, oh ini suasana seperti ini loh. Oh, cara makan di Aceh seperti ini. Ada pertukaran budaya. Nah, jadi itu yang membuat apa namanya, sebenarnya kita sudah meninggalkan apa yang dipesan oleh Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah juga hadis dari Jabir bin Abdullah. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtara lahman qala aktsiru min maraqah. Rasul apabila beli daging, maka dia akan memperbanyak kuah. Nah, ini ada sebagian teman-teman mengatakan, "Eh, Rasul makan daging enggak sama seperti kita." masaknya enggak sama seperti kita. Nah, emang masaknya seperti apa? Ini terbukti loh. Disuruh perbanyak kuahnya, disuruh perbanyak kaldunya. Nah, kalau beli daging itu akan diperbanyak kaldunya, kuahnya. Sehingga salah satu makanan yang memang tidak pernah tidak ada di rumah Rasul itu bukan gandum, Kawi.
0: Apa itu?
1: Cuka.
0: Cuka?
1: Iya.
0: Kenapa Ustaz?
1: Karena dia adalah sebagai menu utama.
0: Oh, oke. Okay. Selalu kehabisan ya?
1: Karena cuka itu bisa makan pakai tepung.
0: Oh, baik. Bahan yang selalu digunakan.
1: Bahan yang selalu digunakan. Dia bisa makan pakai, apa namanya, daging, kuah. Sekarang misalnya kita rebus daging, ada kaldunya, taruh cuka, pasti menarik.
0: Pasti menarik ya?
1: Ya, pasti menarik. Dan karena dengan itu aja udah cukup.
0: Sudah.
1: Dengan roti kena cuka, dengan apa namanya kaldu, kena cuka, udah sudah cukup protein yang kita
0: sudah
1: miliki.
0: Cukup ya.
1: Enggak, ini hadis ya. Nah, apalagi misalnya kita hari ini masak kuah belangeng misalnya. Masak kari misalnya.
0: Lagi musim durian, Ustaz?
1: lagi musim durian, jangan lupa sedekah untuk Ustaz.
0: Biasa kan dimasak ya pakai belukar ini kan juga sering.
1: Kuah tuhe.
0: Kuah tuhe.
1: Kuah tuhe juga bisa, ya kan? Hal-hal seperti itu. Pokoknya kalaupun ada ya dibagi.
0: Dibagi ya?
1: Ya, dibagi.
0: Sebenarnya kalau kita banyak share berbagi, tidak ada yang kelaparan Ustaz ya.
1: Itulah ketahanan pangan.
0: Ya.
1: Ketahanan pangan itu sudah dibuktikan oleh Rasul-Rasul setiap malam itu melelang. Siapa mau jamu orang-orang yang tidak punya makanan. Dibuat pengumumannya di masjid.
0: Oh ya Allah.
1: Ya. Jadi ada sebagian mereka yang mempunyai kemudahan kurma, mereka akan menggantungkan kurma di masjid. Yang nggak ada makanan ambil kurma tersebut.
0: Silakan.
1: Jadi hari ini kita nggak pernah lagi ngelihatnya. Dulu waktu kecil saya masih sering melihat ada orang bawa pisang ke masjid.
0: Benar, Ustaz, satu tandan. Siapa yang ini sedekah ya?
1: Ya.
0: Digantung.
1: Digantung. Siapapun boleh.
0: Siapapun. Nah. Iya benar.
1: Hari ini nggak ada lagi.
0: Nggak
1: ada lagi. Nah, kenapa ya? Seperti kita ceritakan tadi, karena bahasa Acehnya gerda, dan bahasa Inggrisnya greedy. Greedy itu bahasa Inggrisnya. Greedy. Kalau bahasa Acehnya gerda. Jadi dia kepinginnya ya makan aja, habisin aja. Padahal dia punya kemampuan, tapi dia nggak mau.
0: Nah, ini ya.
1: Ini yang paling bahaya.
0: Yang bukan haknya sebenarnya.
1: Bukan haknya lah. Kalau memang dia punya stok makanan di rumah, kenapa harus ambil?
0: Ya, karena dipikir gratis. Kenapa tidak? Katanya bebas ya, begitu ya.
1: Jadi
0: ya,
1: saya salut sama salah seorang tokoh di kampung di Utengket. Ya.
0: Okay.
1: Beliau itu selalu misalnya ada sesuatu yang diberikan oleh masjid, itu beliau taruhkan di atas meja di masjid. Mana tahu siapa yang butuhkan, silakan ambil.
0: Maksudnya?
1: Disedekahkan seperti itu.
0: Apapun itu.
1: Ya, misalnya kan saya,
0: ya,
1: Ustadz ini ada nasi ya.
0: Ya.
1: Udah saya ambil nasi tersebut, beliau ambil nasi tersebut, taruh di meja. Atau beliau gantung di sepeda motornya, siapapun yang ambil silahkan. Nah, dibuat seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi mungkin ada orang yang memang kelaparan.
0: Iya.
1: Ya, jadi sehingga dengan mengambil itu, dia tidak menganggap mencuri, tapi dia sudah mensedekahkannya. Hal-hal seperti ini sebenarnya harus kita biasakan. Jangan begitu orang ngasih ke kita, langsung semua kita bawa pulang ke rumah.
0: Iya, padahal apa bisa berangsur untuk berbagi lagi, Ustaz.
1: Benar,
0: karena kita masih mampu beli, benar, atau pulang ke rumah.
1: Benar. Nah, itu dia.
0: Iya.
1: Jadi kita begitu disedekahkan seperti itu, ayo sedekahkan lagi. Mm-mm. Nah, itu biasakan.
0: Yeah.
1: Iris-iris dunia itu
0: yeah.
1: Harus diiris sehingga kita tidak ada rasa suka, sehingga tidak ada rasa cinta. Nah, kalau sudah ada rasa cinta, nanti kita akan menganggap bahwasanya ini hak saya.
0: Okay.
1: Karena saya udah ustad.
0: Oh, nah ini ya, memang menarik ya ustad ya.
1: Ya, karena saya ustad, karena saya punya ilmu, maka orang menghargai. Oh, masuk setan ya.
0: Selesai.
1: Selesai.
0: Iya, makanya saya ada dengar kalau misalnya nanti di hari pembalasan bahwasannya ustad nanti yang akan pertama sekali.
1: Yang ya, di antara orang yang dipertanyakan adalah orang yang mempunyai ilmu.
0: Iya, itu ya ustad.
1: Iya benar.
0: Benar ya ustad. Ya,
1: benar.
0: Berarti bebannya ini luar biasa.
1: Besar. Jadi saya sering mengatakan kepada teman-teman sesama konsorsium ustadz lah.
0: Iya, benar ustadz. Menarik ini ustadz.
1: Tugas kita bukan hanya menerima amplop.
0: Oke.
1: Tapi juga menghabiskannya kemana?
0: Menghabiskannya juga?
1: Ya, menghabiskannya kemana? Ini yang menjadi pertanyaan.
0: Oke.
1: Nah, itu dia. Jadi tugas seorang ustadz itu bukan hanya oh, undang saya lah. Okay. Bukan hanya sekedar untuk mendapatkan jadwal.
0: Oke, baik.
1: Tapi bagaimana cara kita menghabiskannya? Begitu dapat, bawa kemana?
0: Oke, okay, dari ilmu yang sudah kita siarkan begitu.
1: Benar,
0: ya?
1: Benar, ya benar. Dan semua, dan tidak mesti semuanya harus berbayar. Okay. Itu dia. Jadi itu sebenarnya juga bisa kita, apa namanya, menjadikan sebagai bagi-bagi kuah ya.
0: Itu juga bagi-bagi ya Ustaz.
1: Ya, bagi-bagi benar kuah. Ya, benar.
0: Bukan soal dengan tetangga tapi dalam berbagi ya.
1: Ya, benar. Ya, jadi saya mempraktekannya itu dalam kehidupan saya sehari-hari.
0: Iya, Ustaz.
1: Bukan saya bilang saya enggak perlu duit ya. Kalau dulu malahan saya memang sama sekali enggak terima amplop. Tapi ada yang ingatin, Ustaz, diambil karena itu udah keluar dari masjid. Oh ya udah, berarti nanti saya yang akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Dibawa kemana?
0: Okay.
1: Itu dia. Sehingga kita nanti juga gampang jawabnya.
0: Mm-hmm.
1: Bedanya antara kita orang yang punya dengan orang yang tidak punya, masuk surga itu durasinya akan terlambat 500 tahun.
0: 500 tahun, Ustaz?
1: Iya. Yeah.
0: Di sini aja setahun ya.
1: Kerasa.
0: Kerasa gimana di sana?
1: Yeah.
0: Nah, saya mau tanya ini Ustaz, soal berbagi dengan tetangga. Kita tahu tetangga kita sulit, tapi di keluarga terdekat kita ada yang sulit juga Ustaz. Ini gimana Ustaz?
1: Jadi dalam bagi berbagi, dua-duanya.
0: Dua-dua harus bagi?
1: Iya.
0: Tapi mengutamakan keluarga dulu tetapi Ustaz?
1: Iya, keluarga dulu.
0: Nah,
1: kalau keluarga itu memang lebih utama bagi kita.
0: Oke.
1: Siapa keluarga itu? Orang tua.
0: Benar.
1: Abang.
0: Kakak.
1: Kakak, adik.
0: Iya.
1: Itu skala prioritas kita.
0: Ya, inti ya, keluarga inti.
1: Inti keluarga inti. Ponakan.
0: Mm-mm.
1: Makanya saya menarik itu pada saat ada orang bilang, saya mau menyelamatkan anak yatim. Nah, misalnya seperti itu kan.
0: Ya.
1: Kalau ada anak yatim, anak abang, anak kakak, anak adik, itu dulu yang perlu diselamatkan.
0: Itu dulu ya.
1: Bukan anak yatim orang.
0: Bukan anak yatim orang ya. Iya, walaupun bukan anak yatim, tapi kesulitan dalam ekonomi, kita juga tetap
1: kita
0: ya?
1: Juga karena terlebih anak laki-laki tanggung jawabnya jauh lebih besar. Maka dia dapat bagian yang lebih dari harta warisan. Itu tanggung jawabnya besar.
0: Nah, tanggung jawab besarnya ini yang membuat mereka ketika warisan harus mendapat lebih besar ya.
1: Benar, itu dia.
0: Tapi jadi, kan ini belum semuanya memahami sampai ke situ ya Ustaz.
1: Harus memahami. Jadi jadi dia tidak bisa lepas tangan.
0: Tapi lepas kebanyakan tangan Ustaz hanya tahu ya bagian saya seperti ini.
1: Maka harus kita halo-halukan setiap sore.
0: Benar.

0: dia nggak pernah ngirim, istilahnya nggak ngirim uang megang misalnya seperti benar. Itu
1: langsung kayak dunia lain ya gitu.
0: Sehingga orang tua ada yang kesal,
1: ada ya,
0: begitu kesal dia doakan jadi anak durhaka. Ini yang paling bahaya.
1: Iya ya.
0: Maka jangan pernah mengharapkan balasan dari anakmu. Itu dia.
1: Jangan pernah mengharapkan.
0: Jangan pernah mengharapkan balasan.
1: Tapi kan anak memang harus bakti kepada orang tua.
0: Itu yang harus. Ya. Nah, maka sebaik-baik investasi itu adalah mendidik anak keimanan. Sehingga tanpa kita suruh pun dia akan berbakti. Ini Kak Wi misalnya.
1: Iya.
0: Seorang orang tua dia sekolahin anaknya, punya pekerjaan, dia tinggal di luar daerah, gajinya besar. Telepon sama mamanya.
1: Iya.
0: Bang, mama sakit, Bang. Ini yang dididik kan secara apa namanya intelektualnya.
1: Ya.
0: Oke, sakit apa, Mak? Oh, mama sakit ini. Oke, dia kalkulasi kalau aku pulang okay. Habis uang sekian.
1: Oke. Okay. Kali-kalinya ya, Ustaz.
0: Terus aku enggak bisa cuti lagi nanti bersama keluargaku keliling kemana misalnya ke Eropa. Ya udah, karena dia cerdas dia.
1: Iya.
0: Ya, setelah itu apa yang dia katanya? Udah, Abang kirim duit aja, Ma ya. Supaya mama cepat sembuh ya. Mama gak akan sembuh mamanya. Gak akan sembuh. Karena yang diinginkan dari batinnya, orang tuanya itu adalah kehadiran tadi.
1: Ketemu ya.
0: Kepingin ketemu. Sama seperti setiap pagi diantar sama ibunya. Sekolah. Diciumin.
1: Ya.
0: Ya, dimandiin. Dibedakin. Dipasang.
1: Ya.
0: Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya yang kepingin orang tua. Orang tua itu kepingin waktu dia tua itu ada hadir anaknya di sisinya. Ya, menyisir rambutnya, memakaikan dia baju misalnya anak perempuan.
1: Benar, Ustaz.
0: Ya kan?
1: Kadang-kadang kita yang sudah dewasa ini masih disuguhin teh manis ya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Karena itu kebiasaan dia dari
1: masih kecil. Dibiasakan untuk dihidang.
0: Iya. Coba bayangkan.
1: Pagi, Ustaz.
0: Ketulusan seperti itulah sebenarnya dia itu kepingin hadir kita dalam momen-momen masa tuanya. Tapi karena dididik tadi secara intelektual,
1: ya,
0: dia kalkulasi.
1: Hanya oke, okay, ini akan bikin sembuh, ya, beli obat.
0: Beli obat, ini Abang kirim uang sekian ya, Ma.
1: Beli buah ya.
0: Tapi kalau seorang anak itu dididik dengan spiritual, dengan agamanya, pulang. Keimanan. Begitu dia dengar, Bang, Mama sakit, Bang. Itu langsung dia pulang.
1: Ya.
0: Kenapa? Karena kalau kehilangan orang tua itu dia gak bisa gantiin. Mau hilang bonus, mau hilang apa, terserah.
1: Ya.
0: Nah, ini yang dinamakan dengan berbagi tadi.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Berbagi itu kalau di sini kan porsi hadisnya kan dalam makanan, tapi sebenarnya bukan hanya dalam hal makanan.
1: Waktu juga ya.
0: Waktu, ilmu, ya, harta. Nah, maka di sinilah kita harus betul-betul memaksimalkan secara optimal ya, apapun yang kita miliki untuk kita berbagi tersebut, terlebih kepada orang-orang yang dekat seperti Kak Wi bilang tadi.
1: Inilah memang harus berbuat baik kepada tetangga, berbagi kepada tetangga. Lagi-lagi memang kita harus mengutamakan keluarga ya Ustaz ya.
0: Benar.
1: Bagaimana sebenarnya kalau kita ini kan dalam kehidupan sehari-hari pasti kita jumpain lah. Bertetangga ya seperti tidak bertetangga ini ada Ustaz?
0: Ada.
1: Ayah.
0: Dan sering terjadi.
1: Ya.
0: Ya.
1: Kalau di desa mungkin sudah masih ya, tapi kan di perkotaan.
0: Di desa juga ada.
1: Ada ya.
0: Ada model yang tetangga seperti ini kami.
1: Ya.
0: Dia selalu ke rumah tetangganya, tanya masa apa.
1: Okay. Kebiasaan ya. Kan? Ya
0: itu tanya seperti itu masa apa. Aduh aromanya enak sekali. Ya. Baru saja masuk jengkol ya.
1: Karena udah datang ya.
0: Datang dia.
1: Okay.
0: Dalam keadaan seperti itu. Terus dia minta sama tetangganya
1: piring ya?
0: Satu piring. Dan itu bukan satu hari.
1: Setiap hari
0: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat.
1: Okay.
0: Ada juga tetangga yang seperti itu ujian bagi dia.
1: Ujian yang pemilik rumah ya.
0: Pemilik rumah punya tetangga seperti itu.
1: Ujian juga ya Ustaz.
0: Jadi kalaupun misalnya kalau di kampung kan biasa itu, misalnya ada di rumah ada pisang dua tandan. Dia minta baginya bukan satu sisil, satu tandan dia minta bawa pulang.
1: Gak tanggung-tanggung ya.
0: Ada yang model seperti itu.
1: Iya Ustaz, ada juga model misalnya ketika mereka panen rambutan di kampung. Sementara orang kampung bawa ke kota untuk dijual, tapi

0: Omikron di kampung di sana, ya tidak membeli, Ustaz.
1: Iya.
0: Bagi saja. Minta saja gitu.
1: Betul.
0: Iya.
1: Maka ada kemarin itu ada salah seorang jamaah.
0: Iya.
1: Dia nanam durian, dia enggak jual.
0: Enggak jual.
1: Iya.
0: Oh ya Allah.
1: Ya. Oke. Okay. Dia mau bagi-bagi.
0: Nanam durian tuh bagi-bagi.
1: Iya, nanam durian tuh bagi-bagi. Nah, coba bayangkan. Itu kan investasi besar.
0: Oke. Okay.
1: Duriannya, tapi dia enggak mau jual. Dia memang khususkan untuk bagi-bagi.
0: Para ustaz makan durian dong kemarin.
1: Alhamdulillah. Boleh lihat nanti di Facebook saya.
0: Begitu ya Ustaz, Masya Allah.
1: Sehingga banyak yang minta, di mana itu?
0: Masya Allah. Berarti memang sengaja nanam durian untuk dibagi ya?
1: Iya, benar. Ya.
0: Iya, sebenarnya ya Ustaz, kenapa tidak ya untuk menanam pohon-pohon yang menghasilkan ya?
1: Itu dia.
0: Iya ya.
1: Ya. Sedangkan sedekah, sedekah kita untuk burung, untuk hewan, sedekah kita untuk manusia.
0: Benar.
1: Karena kan selama ini kan orientasi kita kan selalu money oriented.
0: Ya. Benar.
1: Ya. Investasi sekian, maka harus return sekian.
0: Hmm.
1: Nah, ini yang membuat pola tatanan kehidupan kita ini agak sedikit amburadul.
0: Amburadul ya.
1: Dan semrawut.
0: Iya, bisa contoh di sini Ustaz, misalnya di pekarangan RR ini.
1: Hmm.
0: Banyak sekali pohon-pohon yang berbuah.
1: Hmm.
0: Ini adalah hasil daripada kepala stasiun terdahulu-terdahulu yang meninggalkan.
1: Hmm. Ya.
0: Dari pohon mangga, pohon jambu, ya. Dan itu luar biasa dinikmati sampai dengan saat sekarang Ustaz.
1: Iya.
0: Masya Allah.
1: Jadi sebenarnya ke depan saya ingin sarankan juga.
0: Iya.
1: Kalaupun kita ada pelantikan,
0: ya.
1: Jangan lagi pasang papan bunga.
0: Oke.
1: Okay. Ya, misalnya nanti kan ada pelantikan kepala baru.
0: Bibit tanaman mungkin.
1: Bibit tanaman.
0: Oh, oke, okay.
1: Baik. Baitul Mal menyumbang apa misalnya seperti itu?
0: Oh, Masya Allah, iya.
1: Ya kan, ditanam di sini.
0: Ya. Benar, penghijauan.
1: Penghijauan, ada hasil, ada nampak. Saya nyumbang juga ada manfaat misalnya.
0: Berbagi
1: seperti itu.
0: Berbagi hasilnya ke depan ya.
1: Itu dia. Tapi kalau seandainya papan bunga satu hari selesai 300 ribu.
0: Malahnya selesai udah dirobek ya,
1: makanya.
0: Ya.
1: Banyak hal-hal yang memang itu mubazir. Berbagi kita salah.
0: Oke, berbagi ya. Sudah benar, tapi ada yang salah ya Ustaz.
1: Iya, berbagi kita salah, tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Itu sebenarnya. Sebenarnya konteks hadis ini kan memang cerita tentang berbagi makanan tadi,
0: ya.
1: Tapi itu bisa kita terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Harusnya berbagi seperti apa sih?
0: Ya.
1: Dengan hadis, kalau beli daging perbanyak kaldu, ya, kalau pesan lagi masak perbanyak kuah.
0: Ya.
1: Apa maksudnya dalam konteks kehidupan sehari-hari? Itu maksudnya yang harus kita terjemahkan.
0: Ya.
1: Jadi bukan hanya sekedar fisik, ya,
0: okay.
1: Sesuai dengan lafalnya hadis tersebut, tapi ini harus kita bisa manifestasikan dalam kehidupan, tatanan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Itu dia kami.
0: Baik, karena mengingat waktu Ustaz juga, sebenarnya masih seru sekali nih. Apa ya yang kita perbincangkan, masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak saya. Tapi mengingat waktu, terakhir Ustaz, apa yang ingin disampaikan mungkin terkait dengan topik kita di sore ini?
1: Ya. Silakan. Jangan pernah ragu berbagi, karena dengan berbagi itu akan memudahkan semua urusan kita dan rezeki kita akan berkah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sudah kita ikuti bersama tausiah sore bersama Ustaz Damanhur. Ya, karena yang pastinya ya, sejatinya kebaikan yang kita berikan kepada tetangga, berbagi kepada orang lain, sebenarnya kembali akan menjadi keberkahan dalam kehidupan kita. Jadi, marilah kita mulai dari hal-hal yang kecil untuk berbagi bersama. Kita akan segera jelang kumandang azan sholat maghrib untuk kawasan Kota Loks Medan sekitarnya di formasi pukul 19, maksud kami pukul 18 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat.

0: آتِ القائمه آتِ سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun.
0: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal Chota. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat PRRI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPHN ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya.
3: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
5: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya.
6: Jadi sama
5: nanti semuanya hadir.
3: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka, Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
7: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
8: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat umum bersama dua pengacara senior yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang untuk membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan, Pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol, ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun, ya, draft undang-undang. Kita mau masukkan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU perampasan aset ini.
8: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsang mengingatkan agar RUU perampasan aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
7: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya boleh saya katakan di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
8: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Mulyara untuk Indonesia.
0: Pejabat Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
9: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun cukup signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
6: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
10: Adapun kelompok pengeluaran, mendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
6: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
11: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
12: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polhukam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
11: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Gitu ya. Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya. Tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagana, semua unsur yang terlibat di sini, masalah kekuatan.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
13: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi penampakan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan, utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar, dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
12: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Khairul Umam.
14: Total terdapat 2.093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
15: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026 dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
16: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6 kali rekorwas, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KKPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
15: Sementara itu, anggota Dewas KPK Beni Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
14: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
15: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
17: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera dan akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
18: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansa selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Pabrik juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
17: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebo Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebo Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
18: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
19: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama. Itu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hari ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin, urusannya ke PT INS. Itu kan persoalan yang lain. Atau juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
18: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko. Menyusul lonjakan penyeberangan laut, seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
20: Baik, terima kasih dan sekalian saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Ini kami sudah bisa melihat antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan sayup-sayup terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-nya diantaranya yang akan mengawal mister gawang timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tri Pamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga, barisan tengah maksud kami, ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Klok, ada Eliana juga ada, kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Fatima Nama, ini salah satu pencetak gol, berada di barisan pertahanan namun menjadi pembuka gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan tiga gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand, di Chonburi. Kemudian pada saat ini malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari timnas Vietnam ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik. Dan ternyata memang bukan hanya timnas Indonesia sendiri yang supporter hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan

kami yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan pada malam hari ini, dan bisa kami sampaikan lagi kembali ini di pintu 10 yang bisa kami pantau dari gate 11 di tempat ataupun di area khusus media atau media zone. Ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan, dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor. Niar Abdullah Dololi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan, jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama. Warta Nusantara.
2: Demikian Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohatang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di manapun Anda berada, kembali jumpa bersama saya ya, kembali bersua di udara di frekuensi 89,3 MHz dan juga frekuensi pemancar relay kami kawasan Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang sekitarnya di 95,3 MHz. Saat ini Anda kami temani dengan program-program siaran kami di malam hari ini di tim Lux Mawai malam ini yang nanti akan membersamai ruang dengar Anda hingga ke pukul 00 dini hari waktu Indonesia Barat. Kami, tim kerabat kerja yang bertugas malam hari ini, saya Denny Mr. D bersama rekan-rekan operator ada Rahmat Tamita dan Rusdi malam hari ini. Nanti juga di sesi perjalanan malam hari ini sampai dengan ke pukul 9 atau pukul 21 malam nanti, beberapa rangkaian acara siaran kami antara lain nanti tepat di pukul 20 malam ada seperti biasa drama radio, mini drama radio dengan judul malam hari ini Belenggu di Balik Pintu yang diproduksi oleh RRI Cirebon nanti di pukul 20 malam. Sementara itu untuk azan Isya malam hari ini untuk wilayah Lux Mawai Kabupaten Aceh Utara sekitarnya pukul 20.04 waktu Indonesia Barat. Saat ini sudah pukul 19.42 menit waktu Indonesia Barat jam di studio kami. Dan nanti setelah drama radio juga kami malam hari ini insya Allah akan menghadirkan obrolan komunitas ngobras atau ngobrol komunitas. Ini adalah wadah bagi komunitas untuk ini untuk mengudara di RRI. Dan malam hari ini insya Allah yang bertepatan dengan malam Selasa atau Senin malam tanggal 3 Agustus 2026 nanti ngobras kami bersama komunitas Tapak Suci. Ya, saya ulangi, bersama komunitas Tapak Suci 138 Kota Lux Mawai. Nanti topik obrolan kami tentang berakar tradisi menuju Tapak Suci modern, mandiri dan mendunia. Nanti narasumber yang pertama Kartika Wulansari, atlet Tapak Suci Universitas Malikus Saleh Unimal. Yang kedua ada Yuzi Arifin MPD nanti, pelatih Tapak Suci Kota Lux Mawai. Dan yang ketiga ada Widu Wahyudi Siregar MPD, Sekretaris Pimda Tapak Suci 138 Kota Lux Mawai. Nanti setelah drama radio dan juga azan Isya, kami akan ngobrol komunitas bersama komunitas Tapak Suci 138 Kota Lux Mawai.

Sementara itu juga di pukul 22 malam seperti biasa nanti Pro 1 Air Radio akan menghadirkan ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, ruang untuk Anda bercengkrama bersama saya di malam hari nanti di pukul 22 malam di Ruang Rindu. Dan malam hari ini nanti kami hadirkan lagu-lagu mancanegara. Anda juga nanti boleh minta lagu di Ruang Rindu ya. Seperti biasa nanti yang mau minta lagu di Ruang Rindu, yang tidak meminta lagu saya agak menahan tertawa. Jadi bagi Anda yang juga tidak meminta lagu, tidak apa-apa, nanti mendengarkan saja Ruang Rindu kami. Di Ruang Rindu juga nanti boleh telepon-telepon, ada request lagu dan juga berkirim salam di malam hari. Nanti bersama saya Denny Mr. D.

Mendengar, saya sampaikan kembali bahwa nanti saat lagi ada setelah azan Isya pukul 20.04 waktu Indonesia Barat, juga nanti kami hadirkan mini drama radio dengan judul Belenggu di Balik Pintu, produksi dari Cirebon. Dan setelah itu nanti ada ngobras ya, ngobrol komunitas kami bersama komunitas Tapak Suci 138 Kota Lhokseumawe malam hari ini.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara anakku. 4 tahun sudah aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya Lara anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri, walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku. Assalamualaikum, Mas. Mas Henry.
3: Waalaikumsalam.
4: Loh, Ranti, kamu?
2: Iya, Mas. Ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
4: Tinggal di mana kamu?
2: Di rumah Waani, Mas. Aku boleh masuk?
4: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
2: Iya, Mas.
4: Ada keperluan apa kamu kesini?
2: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
4: Lara? Kan sudah aku bilang, Lara sudah meninggal, Ranti.
2: Nggak mungkin, Mas. Aku nggak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
4: Terserah kamulah kalau kamu nggak percaya. Kamu pulang sekarang.
2: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang nggak tahu? Wani juga nggak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas.
4: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
2: Kenapa kamu nggak kasih kabar, Mas? Waan itu kan satu-satunya keluarga aku kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
4: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti, sekarang kamu pulang ya. Jangan ganggu aku lagi.
2: Mas, aku...
4: Sudah, Ranti. Pulang kamu.
2: Oke, aku pulang sekarang. Tapi suatu saat aku akan kembali ke sini.

0: Gimana Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersikeras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wak Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wak Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia gak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wak Ani cerita kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wak Ani?
0: Iya, teman Wak Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri, terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak-anak kecil, dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wak Ani samperin.
1: Ini udah jelas, Wak. Sepertinya harus kita selidiki.
0: Wak Ani setuju, Ranti. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wak Ani coba cari info lagi ya, Ranti.
1: Iya, Wak. Makasih ya, Wak.
0: Iya, Ranti. Kamu semangat ya.
2: Dimana sebenarnya kamu, nak? Maafkan ibu karena telah meninggalkanmu. Ibu terlalu egois. Pada akhirnya kamu yang menjadi korban. Kalau memang kamu sudah tidak ada di dunia ini, ibu ikhlas, nak. Tapi firasat ibu berkata lain, nak. Ibu masih akan berusaha untuk mencari kamu, Lara.

0: Lara, bangun nak. Ayo makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, enggak. Nanti sakit Lara.
1: Enggak, ya lepasin aku.
0: Maafin.
1: Lepasin.
0: Maafin ayah Lara. Ayah belum bisa.
1: Lepasin. Kenapa ayah? Kenapa? Aku ini anak kamu.
0: Justru ini untuk kebaikan kamu, Lara.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau kamu pergi ke jalanan lagi, digangguin orang lagi. Ayah gak mau Lara diledekin orang.
1: Aku capek, ayah. Aku capek. Aku kesakitan. Lara. Tolong lepasin Lara.
0: Nanti ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Sabar ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Dengerin, dengerin, ayah. Kalau Lara gak kabur-kaburan lagi, nanti ayah lepasin, nak. Sekarang Lara makan dulu ya. Sini, sini ayah suapin. Buka mulutnya sayang.
1: Enggak.
0: Ayo,
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Ayo. Nah, gitu dong. Lara.
1: Nasinya ada di muka ayah.
0: Lara, kamu.
1: Ayah marah. Ayah marah.
0: Kamu gak boleh gitu, Lara.
1: Ayah marah.
0: Ayah kotorkan mukanya.
1: Ayah marah. Tapi kamu bukan ayahku. Kamu bukan ayahku. Kamu biadab. Kamu orang jahat.
0: Lara.
1: Pergi.

0: Mas, aku permisi pergi ya, Mas.
1: Pergi saja, Ranti. Itu kan sudah jadi keputusan kamu. Aku sudah menandatangani surat izin sesuai permintaan kamu kok.
2: Ibu, jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
0: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak.

0: Bangun, Ranti.
1: Dia mendatangi mimpiku, Wak Ani.
0: Ranti, dengerin Wak Ani.
1: Iya, Wak. Ada apa, Wak?
0: Baru aja teman Wak Ani telpon. Katanya dia baru menyelidiki rumah Henry. Ternyata dia mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya.
1: Ada apa rupanya, Wak? Ranti gak ngerti.
0: Ranti, Wak Ani curiga kalau sebenarnya Lara masih ada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau kita kesana sekarang? Mumpung Henry katanya sedang keluar rumah.
1: Iya, Wak, iya. Ranti siap-siap dulu ya, Wak.
0: Iya, jangan lama-lama ya, Ranti. Kita harus kesana sebelum Henry kembali.

0: Mas Henry gak ada di rumah, Wa.
1: Shh, jangan keras-keras ngomongnya. Coba kamu buka pintunya pelan-pelan.
0: Iya, Wa. Gelap, Wa.
1: Iya, pelan-pelan aja. Kita jalan ke kamar depan dulu.
0: Itu kamarku dan Mas Henry, Wa. Di kamar ini gak ada siapa-siapa, Wa.
2: Suara apa itu?
0: Gak tahu, Wa. Sepertinya dari dapur belakang.
2: Ayo, kita kesana, Ran.
0: Iya, Wa.
3: Ya Allah, kucing!
2: Ya Allah, jantung mau copot, Ran.
0: Nagetin aja sih lagi nenek kucing. Wa, kayaknya ada yang nangis dari kamar itu.
1: Iya, nanti kita samperin yuk.
3: Ini ibu, nak. Ibumu.
4: Bukan. Pergi. Kamu bukan ibu aku. Nggak ada ibu yang ninggalin anaknya. Kamu orang jahat. Pergi kamu. Kamu orang jahat.
3: Lara, maafkan ibu, nak. Ibu tidak bermaksud untuk meninggalkanmu. Sekarang Lara ikut ibu ya, nak.
4: Biarin aku seperti ini. Aku tidak perlu ibu.
3: Ya Allah.
2: Lara sayang. Ini nenek Ani, Lara. Ibumu sangat sayang sama kamu, nak.
4: Tidak.
2: Lara, dari dulu.
4: Pergi.
2: Ibu ingin ngobrol denganmu melalui telepon. Tapi ayah tidak mengizinkan. Ibumu juga kerja untuk membiayai hidupmu. Tapi ayahmu tidak mau menerimanya, Lara.
3: Iya, Lara. Ibu sangat sayang kamu, nak.
4: Tidak. Pergi. Ibu.
3: Sini ibu peluk, nak.
2: Sini. Sini, nak. Sini, nak. Nenek lepasin kayu pasung dan rantainya ya, nak. Kamu berhak hidup bahagia, nak.
3: Wa, kita langsung bawa ke rumah sakit ya, Wa.
2: Iya, nanti. Iya, ayo kita segera pergi dari rumah ini sebelum Henry datang. Tidak seharusnya Henry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara.
4: Ibu.
2: Ayo, Ranti, cepat, Ranti, ayo.

itu mungkin bisa mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa bukanlah aib yang harus disembunyikan di balik pintu gelap atau di sudut belakang rumah. Mereka tidak sedang dihukum oleh alam, dan mereka jelas bukan monster yang harus ditakuti. Memasung mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pasungan justru memperparah luka fisik dan batin mereka. Belenggu

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Lok Sumawe, dan masih bersama saya yang bertugas, Denny Mr. D, di studio pendengar. Seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, bahwa malam hari ini kami akan hadirkan Ngobras atau Ngobrol Komunitas. Dan malam hari ini bersama Komunitas Tapak Suci 138, Kota Lok Sumawe. Ini ejaannya 138 atau 138. Nanti dijelaskan oleh narasumber selengkapnya ya. Ada tiga orang narasumber yang hadir di studio kami malam hari ini live. Dan siaran ini juga kami live tayangan visual di akun YouTube RRI Lok Sumawe Official. Kemudian juga di aplikasi RRI Digital. Selain frekuensi radio 89,3 FM. Dan juga di frekuensi 95,3 FM. Coverage area Kota Langsa dan juga Kabupaten Aceh Tamiang. Sementara Anda warga Biren juga bisa mendengarkan di 89,3 MHz. Warga Biren dan warga Kabupaten Aceh Timur. Demikian halnya dengan warga Kota Lok Sumawe dan juga Kabupaten Aceh Utara. Malam hari ini Ngobrol Komunitas kami mengetengahkan topik tentang berakar tradisi menuju tapak suci modern, mandiri dan mendunia. Narasumber ada tiga orang malam hari ini. Yang pertama atlet tapak suci Universitas Malikus Saleh Unimal, ada Kartika Wulansari. Langsung saya sapa saja. Halo Kartika.
1: Halo.
0: Iya, assalamualaikum, selamat malam Kartika.
1: Malam.
0: Iya. Dan yang kedua ada

0: Yuzi Arifin MPD, pelatih Tapak Suci Kota Lok Semawi. Yang mana ini? Yang Pak Yuzi. Oh ya. Yeah. Yang saya soalnya belum kenal orangnya, belum kenal namanya. Orangnya sudah kenal tadi di belakang layar. Pak Yuzi Arifin ya, pelatih Tapak Suci Kota Lok Semawi. Yang ketiga ada Pak Wido. Wido atau Wido? Wido karena Y gitu ya, Y ya. Bacanya Wido, Pak ya. Wido Wahyudi Siregar. Wah, MPD. Sekretaris Pimda Tapak Suci 138 Kota Lok Semawi. Assalamualaikum, selamat malam Pak Wido. Iya. Iya, Horas Pak. Horas. Baik. Iya, kita nanti akan ngobrol tentang yang pertama saya ingin tanya dulu bagaimana historis, karena setiap sesuatu itu kan pasti ada sejarahnya gitu ya. Ada historisnya. Kenapa kemudian disebut Tapak Suci? Organisasi ini dinamakan Tapak Suci. Yang saya ketahui itu didirikan pada tahun 1963 ya, tepatnya pada tanggal 31 Juli di Kauman, Yogyakarta. Yogyakarta, benar ya informasi ini. Nah, nanti akan dijelaskan oleh narasumber kami di malam hari ini. Yang pertama siapa dulu? Saya ke Pak Pelatih atau Pak Sekretaris dulu nih? Pak Sekretaris dulu, karena dari jabatan lebih kemari gitu ya. Sekretaris Pimda itu pimpinan daerah ya? Waduh, iya benar. Silakan Pak Wido menjelaskan ini. Tapak Suci ini apa sih sebetulnya? Memang seni bela diri ya. Dan ini salah satu perguruan historis di bawah naungan Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI. Nah, oke. Okay. Ini gimana? Silakan Pak, diawali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Secara historis, Tapak Suci ini adalah sebenarnya gabungan dari beberapa perguruan-perguruan silat sebelum didirikan di tahun di tanggal 31 Juli tahun 1963 di Kauman. Jadi dulu banyak perguruan-perguruan silat yang ada di masyarakat. Kemudian singkat cerita bergabunglah beberapa perguruan silat ini menjadi satu kesatuan, dan disitulah lahir perguruan silat Tapak Suci.
0: Jadi aliran daripada perguruan sebenarnya. Oke, Tapak Suci ya.
1: Nah, kemudian di situ berkembang, kemudian di bergabunglah dengan organisasi Muhammadiyah menjadi organisasi otonom di Muhammadiyah. Artinya Tapak Suci menjadi anak organisasi dari organisasi Muhammadiyah. Nah, namun organisasi Tapak Suci ini punya wewenang untuk berdiri sendiri, mengatur diri sendiri sebagai satu organisasi Tapak Suci nasional. Makanya kita secara hierarki Tapak Suci itu pimpinan pusat kita itu di Jogja.
0: Oh, di Jogja.
1: Ya. Okay. Kemudian di bawahnya ada pimpinan wilayah itu di provinsi, di tingkat provinsi. Namanya ada nomornya dia. Kalau untuk Aceh itu nomor 09. Jadi bunyinya pimpinan wilayah 09 Aceh. Nah, di bawah itu baru ada pimpinan daerah. Nah, pimpinan daerah punya nomor juga. Nah, untuk Aceh dari berapa kita? 23 kabupaten kota. Sudah berdiri 13 pimpinan daerah. Salah satunya adalah pimpinan daerah Tapak Suci Putra Muhammadiyah 138 Kota Lok Semawi.
0: Baru, 138 bacanya, iya, bukan 138 ya.
1: Bukan 138.
0: Okay. Sudah benar saya.
1: Oke. Okay. Terus di bawah itu nanti ada kita membina pimpinan-pimpinan cabang di berbagai tempat. Cuman memang menariknya salah satunya adalah Tapak Suci ini didominasi atlet dan siswanya itu dari beberapa pesantren yang aktif. Namun ada juga yang di luar
0: pesantren. Banyak di pesantren berarti ya?
1: Banyak di pesantren.
0: Berkembangnya banyak di pesantren.
1: Ya, makanya kalau ada kejuaraan itu beberapa atlet itu banyak dari pesantren.
0: Ya. Makanya jangan macam-macam sama anak Dayah gitu ya. Anak silat nanti ya. Kalau saya dengan Rusdi, operator saya ini sering bercanda. Kami silat Bugis, Pak. Udah kena baru tangkis. Okay. Baik. Jadi itu ada berapa ininya perguruan kalau di Aceh tapak suci ini?
1: Kalau di Aceh banyak.
0: Banyak ya.
1: Tapi kalau
0: banyaknya dulu, berapa? Ratusan.
1: Ratusan.
0: Ratusan.
1: Ratusan. Okay. Ratusan. Dari Aceh Tamiang sampai Banda Aceh, wilayah barat sampai Singkil, wilayah tengah ada Takengon, Benar Meriah, Gayo Luas.
2: Melabuh pun ada.
1: Melabuh.
0: Oh.
1: Ya. Cuman tidak semua kabupaten kota sudah berdiri pimpinan daerah.
0: Mm.
1: Karena untuk menjadi pimpinan daerah itu harus ada persetujuan, harus ada syarat dan ketentuan berlaku, dan itu persetujuan dari pimpinan pusat atas rekomendasi dari pimpinan wilayah.
0: Mm. Begitu. Jadi, tapi di universitas ada juga gitu.
1: Ada?
0: Oh, nah, itu ada. Gimana sejarah masuknya ke universitas itu misalnya?
1: Itu tadi untuk berdiri sebagai pimpinan cabang. Kalau bahasa di organisasi kita adalah pimpinan cabang atau di situ tempat latihan.
0: Mm.
1: Nah, nanti di mahasiswa itu atau di universitas itu memberitahu kita untuk mereka bisa membuka cabang latihan.
0: Mm.
1: Barulah kita akomodir untuk bisa menjadi tempat latihan mereka. Salah satunya ya adik kita ini
0: Kartika.
1: Salah satu mahasiswa di Universitas Maliku Saleh, asal dari Aceh Tamiang, kemudian atlet nasional kita juga. Ini udah sering turun naik gelanggang.
0: Nasional sudah.
1: Ya, pertandingan. Huh?
2: Terakhir di mana?
3: Terakhir kejuaraan di Unimal yang buat selenggara. Jadi
0: juara.
3: Ya, jadi yang ikut pertandingan itu yang mahasiswa daerah Aceh aja.
0: Ini ya apa namanya?
2: Pomda ya,
0: Pekan Olahraga Mahasiswa ya.
1: Mahasiswa.
0: Oh, jadi ya. Itu di Unimal sekarang latihannya berapa mahasiswa untuk latihan hari-hari gitu?
3: Untuk hari-hari tergantung, mungkin 10 orang. Jadi satu minggu itu kami bisa ngadain 2 kali pertemuan. Itu hari Selasa sama Rabu sore, setelah asar.
2: Setelah asar latihan.
0: Oh, okay. Ada puluhan orang lah ya. Jadi kalau kita bicara tentang tradisinya nih, kan tapak suci ini tradisinya berakar gitu ya Pak ya. Mungkin Pak Pelatih nanti bisa menjelaskan ya. Berakar, maksudnya tradisi ini masih terjaga sampai sekarang atau memang sudah ada perubahan-perubahan memasuki era modern atau tapak suci modern? Karena tadi kan judulnya itu,
2: ya.
0: Tapak suci modern. Ini gimana maksudnya? Ada beda dengan yang...
2: Secara umum, berakar tradisi itu menuju modern, sebenarnya udah modern. Cuman... poin utamanya adalah tradisi di awal itu jangan lupa, yaitu ketika kita mulai latihan itu ada doa pembuka dan di akhir juga ada doa penutup.
0: Oh.
2: Nah itu yang tradisi itu yang tidak boleh kita lupakan. Kalau masalah latihan itu boleh dikembangkan, boleh bagaimana caranya, tapi tradisi di awal itu jangan lupa. Berdoa.
0: Doa ya?
2: Ya.
0: Doanya apa?
2: Kalau di awal itu doa pembuka namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Wabil islami dina.
0: Oh.
2: Wabi muhammadin nabiya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzukni fahman. Nah itu yang tidak boleh dilupakan sama adik-adik kita ini. Kalau bisa.
0: Itu doa pembuka ya?
2: Doa pembuka.
0: Oke, saya ingat lagu Maher Zain tuh.
2: Ya.
0: Lagu Maher Zain kan ada tuh
2: yang liriknya
0: itu. Iya. Radhi itu billahi rabba gitu ya. Kata Maher Zain gitu ya. Jadi itu ternyata doa di tapak suci itu ya, doa pembukanya.
2: Dan itu tidak boleh diajarkan, apalagi ke anak-anak didik kita ini tidak boleh dilupakan. Dan itu tradisi yang tidak boleh dilepas. Masalah latihan, masalah pukulan, masalah tendangan itu silakan. Kita boleh tiru yang bagaimana boleh, terserah. Tapi yang itu jangan lupa.
0: Oke. Okay. Kalau di zaman sekarang ini, anak-anak sekarang masih suka dengan masuk perguruan tapak suci?
2: Selama saya mengajar dan melatih, insya Allah suka, apalagi kalau masalah seni jurus.
0: Seni jurus ya?
2: Iya. Kebetulan saya juga pelatih seni, apalagi yang berkaitan dengan pertandingan. Nah, itu lebih suka mereka.
0: Oh gitu. Jadi pendidikan bela diri di tapak suci ini kan termasuk bela diri ya?
2: Iya.
0: Itu tadi mengajarkan teknis jurus ya. Gitu ya, teknisnya jurus, kemudian kuncian.
2: Iya, kuncian.
0: Kuncian. Terus juga senam.
2: Bantingan.
0: Ada senam ya?
2: Ada senam, ada senam juga.
0: Juga hingga penggunaan senjata tradisional.
2: Ada.
0: Khas perguruan.
2: Ada khas perguruan.
0: Senjata apa itu?
2: Ada macam-macam.
1: Golok. Golok.
2: Ada golok.
0: Oh, ada golok.
2: Ada toya. Ada kerambit.
0: Toya itu tongkat ya?
2: Iya.
0: Main ini.
2: Iya.
0: Yang panjang atau yang?
2: Yang panjang. Itu toya namanya.
0: Yang ada rantainya enggak?
1: Enggak.
2: Enggak.
0: Oh, itu yang ada rantai double stick ya.
2: Double stick.
0: Oh, iya. Ada toya itu tongkat panjang.
2: Iya.
0: Oh. Itu seninya diajarkan.
2: Iya. Itu golok.
1: Cuma kalau untuk dipertandingkan biasanya dia golok, senjata itu golok, toya sama apa ya?
2: Itu aja sih yang ya, sering yang sering, sering digunakan ya? Oh. Tapi yang itu khusus kalau yang tapak suci apa saja boleh. Kerambit boleh, cambuk boleh. Cambuk ya. Kayak orang Madura itu boleh.
0: Ya. Tapi nggak bisa spill nih karena di studio ya. Saya khawatir pecah kacanya nanti.
1: Ya betul.
0: Iya, biasanya kan harus ada spill gitu ya.
1: Kalau makanya tadi kan saya konfirmasi apa perlu pakai baju silat. Kalau perlu pakai baju silat
2: kita praktekkan di sini.
1: Paling partner di sini.
0: Takut saya.
1: Okay. Jadi Pak Deddy tadi yang tadi bicara tentang ada nyenggol tentang pendidikan. Jadi kalau saya di sini sering berperan di organisasi Usai Yuji, walaupun dia memang salah satu pengurus organisasi, tapi beliau juga adalah salah satu pelatih yang ada di Lok Sumawi, yang melatih di beberapa perguruan, perguruan tincap itu. Jadi saya melihat di tapak suci ini adalah sebenarnya pendidikan intelektual bonusnya adalah ilmu bela diri. Kenapa saya bilang begitu? Karena di setiap tingkatan dari mulai siswa, kader, pendekar itu kita tidak terlepas diberikan keilmuan ataupun pendidikan wawasan untuk keagamaan. Contoh misalnya sebelum ujian kenaikan tingkat jadi siswa itu ada ujian tulisannya dulu. Itu yang kita uji adalah pertama keorganisasiannya, bagaimana tentang hierarki organisasi tapak suci yang saya bilang tadi. Kemudian keilmuan secara konsep anak-anak harus tahu. Kita punya 8 jurus dasar. Ya, itu kan dari mulai kata jurus kita ada nama-nama
2: tumbuhan satu,
1: tumbuhan dan
2: 7 binatang.
1: Nah, kemudian wawasan keislaman atau kemuhammadiahan. Jadi kalau misalnya siswa berasal dari yang langsung yang di bawah Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah, itu yang kita uji adalah kemuhammadiahannya. Kalau yang di pesantren yang bukan dari Muhammadiyah, itu kita uji wawasan keislamannya. Barulah setelah itu ke lapangan, nanti ada keilmuan secara praktek, ada mental bela diri. Kalau untuk kader, bahkan untuk naik kader, Mas Deddy, itu harus bisa membuat karya ilmiah yang berkaitan dengan olahraga
2: tapak suci.
1: Bukan, bela diri.
0: Olahraga
1: bela diri secara umum. Dia punya metode apa, dari mana dia dapat, harus bisa dia tuangkan ke dalam satu tulisan karya tulis ilmiah. Kalau nguji pendekar beda lagi. Itu harus, itu juga karya ilmiah tetap, tapi tentang bagaimana bisa mengembangkan jurus-jurus tapak suci atau menciptakan, malah kalau untuk pendekar menciptakan
0: pendekar ya. Ini tokohnya si Pitung nih, film-film si Pitung ya.
2: hampir mirip
0: ya, si Pitung kan silat ya.
1: Jadi kita nggak langsung begitu anak-anak datang gitu kan, ayo pasang sabo, pasang, enggak. Kita tetap seperti tadi berdoa, ada doa berbuka, doa penutup, nah itu ada latihan. Ada kita berikan tadi materi secara teori tadi, itu kita tetap kasih. Anak-anak itu harus tahu semua, itu dia. Jadi makanya saya bilang pendidikan intelektual yang dibarengi dengan bela diri, itu dia.
0: Di Aceh sudah ada yang ini, yang kelas ke apa? Pendekar itu sudah?
2: Ya, sudah ada.
0: Sudah
1: kita banyak. Untuk Aceh ada 8 pendekar.
0: Delapan pendekar?
1: Ya, tiganya ada di Lok Sumawi.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke. Siapa itu?
1: Salah yang pertama Ustaz Zainuddin Amir SAG, salah seorang guru kita semua dan sekarang masih aktif mengajar di Pesantren Misbahul Ulum, mantan pimpinan Pesantren Misbahul Ulum juga. Yang kedua Bang Hendra Suharyono, beliau aktif di museum, beliau juga pelatih kita.
0: Museum mana?
1: Museum Loksemawe.
0: Oh, Museum Loksemawe. Ya. Okay. Bang Hendra.
1: Bang Hendra.
0: Hendra.
1: Ah, Hendra Suharyono. Esos. Yang ketiga Bang Junaidi. Bang Junaidi biasa aktif di SDIT Muhammadiyah. Nah, jadi 8 pendekar, tiganya itu ada di Loksemawe.
0: Sisanya?
1: Di Banda Aceh.
0: Oh, di Banda Aceh. Ah,
1: karena kayak tadi kan organisasi pimpinan wilayah itu kan di ibu kota provinsi. Jadi di sana itu banyak pendekar itu di organisasi pimwilnya. Gitu.
0: Pendekar tuh kalau mereka tuh ngapain tuh? Kalau sudah pendekar.
1: Coba saya uji.
2: Boleh coba. Gantian,
1: gantian.
2: Gantian. Gantian ya. Pendekar pendekar itu Bang Dini sebenarnya tidak hanya melatih juga, tapi mereka mengontrol. Mengontrol bagaimana di bawah ini latihan bagaimana, sesuai enggak dengan kurikulum. Nah, tetapi di balik itu juga mereka melatih juga, tapi latihannya di tempat khusus, di tempat tertentu. Nah, gitu. Nah, tapi kebanyakan mereka melatih kader untuk persiapan kami melatih siswa-siswa ini. Jadi ilmu yang mereka latih, yang kami latihan, kami bawa ke siswa untuk dilatih.
0: Oh, nah, gitu. Berarti pendekar ini beda sama pelatih?
2: Sama sih.
0: Sama ya?
2: Sama.
1: Cuman bedanya, saya tambahin bedanya, pendekar ini lebih cenderung untuk melatih para kader.
0: Oh.
1: Karena pengembangan keilmuan itu di kader. Dan itu diawasi oleh pendekar. Nah, untuk mengajar siswa itu kader yang mengajar, yang turun. Ada sesekali turun pendekar kalau apa namanya untuk memperbaiki jurus lah. Misalnya ada yang mungkin tidak sesuai dengan
2: kurikulum. Kaedah,
1: kurikulum. Kita punya kurikulum loh. Itu kan kurikulum dari dasar, kader dan pendekar. Jadi pendekar itu juga turun ikut melatih dan mengawasi apa yang sudah diberikan oleh kader. Di samping beberapa pendekar juga turun di organisasi. Jadi ada istilahnya kita itu pendekar keilmuan, ada pendekar kehormatan. Kalau pendekar kehormatan itu diberikan apabila sesuai dengan apa namanya ya layak untuk diberikan. Misalnya ada pejabat khusus yang memperhatikan Tapak Suci, yang aktif selalu membantu Tapak Suci, tapi
0: beliau kehormatan,
1: bukan gitu ya? Kehormatan. Tapi kalau pendekar keilmuan itu memang benar-benar pendekar, benar-benar dia punya ilmu
0: dari basicnya,
2: basicnya. Dan mereka juga melatih,
1: menguasai jurus. Nah, itu dia.
0: Itu arti pendekar apa sih? Kenapa dijuluki pendekar gitu?
1: Itu
0: kenapa disebut
2: karena pendekar? Budaya kita Indonesia mungkin.
1: Ya itu
0: budaya asal kata ya. Dari mana budaya. Itu pendekar ya, memang ya. Itu melekat di silat ya,
2: ya.
0: Pendekar itu ya
2: kalau ya.
1: Jadi kan silat ini kan tradisi kita, tradisi Indonesia itu kan. Jadi gelar pendekar itu diberikan karena memang tradisi silat Indonesia ya kan, tingkat tertinggi. Nah kebetulan itu dipakai oleh Tapak Suci kan. Nah, jadi makanya di Tapak Suci dari segi tingkatan kita nggak banyak-banyak siswa, kader, pendekar. Sabuknya kuning, biru, hitam. Cuman ada tingkatan masing-masing 4 tingkatan baru boleh naik. Itu dia.
0: Gitu ya.
1: Jadi itulah tadi kurikulum tadi berjalan.
0: Kurikulum tadi ya.
1: Makanya kan pendidikan dia. Pendidikan
0: gitu. Karena cuman silat yang disebut pendekar setahu saya kan. Ya, kalau bela diri yang lain bukan pendekar gitu ya.
2: Karena budaya Indonesia.
1: Karena budaya. Ya. Itu tadi.
0: Bahkan diplesetkan tuh pendekar.
1: Pendek kekar.
0: Iya. Oke, ini ada yang komentar di live YouTube kita, saya bacakan. Dari akun @hendrababe, ya. Okey, mantap katanya. Jaya selalu perguruanku Tapak Suci Putra Muhammadiyah.
2: Ya.
0: Oh, kenal dia.
2: Itu pelatih kami,
0: Bang Hendra. Iya, Bang Hendra tadi yang disebut ya.
2: Itu pendekar. Itu pendekar.
0: Wah, dua bang pendekar ini rupanya ya.
1: Alhamdulillah dari tangan beliau udah banyak atlet sampai kita ada yang sudah masuk ke PON ya.
2: PON,
1: ya.
0: Sudah masuk ke PON ya. Ya baik, dan Anda juga yang mendengarkan ini boleh silakan sharing-sharing komentar, tidak apa-apa menanyakan tentang silat. Boleh di WhatsApp kami 0811671593 dan juga boleh di kolom komentar ya, live YouTube kami malam hari ini. Ya tadi sudah ada Bang Hendra Babe, terima kasih sudah komentar di live YouTube kami. Dan juga tidak menutup kemungkinan Anda para pendengar kami yang lain. Oke. Jadi itu, kemudian saya ke Kartika nih. Kartika, karena selaku, oh ya, usianya sekarang berapa sih?
3: 22,
0: berarti Gen Z.
3: Gen Z.
0: Oh iya. Karena 22 ya. Gitu ya. Kalau saya milenial. Ya, kalau saya milenial. Ada yang kolonial katanya. Gak tahu saya start tahun berapa itu. Oke, Gen Z. Ini kan sebagai Gen Z, kenapa bisa tertarik dengan silat nih, bela diri gitu?
3: Dulu karena masuk pondok, jadi kan di pondok itu.
0: Oh, karena mondok. Ya, mondok di mana dulu?
3: Di Darul Arafah.
0: Di
3: Medan. Darul Arafah Raya di Medan.
0: Oh, Medan.
3: Okay. Ya, jadi di situ memang apa ya? Memang terkenal silatnya untuk dia atau untuk santri putranya. Jadi dari situ minat bela diri. Mm-hmm. Jadi ngikut. Kegiatan itu ekstrakurikuler.
0: Awalnya karena mondo,
2: ya.
0: Karena lingkungan ya. Karena sesuatu kita memang terbentuk oleh lingkungan kita gitu ya. Kalau lingkungan kita banyak yang ikut bela diri, kita pasti keseret terus itu. Pasti ikut bela diri juga. Ya, jadi kalau tingkat Kartika ini sudah disebut pendekar belum ya?
1: Belum,
0: masih jauh ya.
2: Beliau ini kader.
0: Oh, masih kader karena masih atlet.
1: Kader. Ya. Enggak kan beliau ini kader atau pelatih, tapi juga masih aktif di atlet. Karena kan kalau untuk pertandingan itu tingkat kader pun kalau memang sesuai berat badannya sesuai dan yang bersangkutan masih mau turun gelanggang, itu masih bisa.
2: Diperbolehkan.
1: Pendekar masih bisa.
2: Diperbolehkan.
1: Kalau ada kelasnya, pendekar pun. Karena di pertandingan kita
0: ada berat badan.
1: Iya, karena sesuai berat badan.
0: Ya.
1: Kan kalau kan pertandingan di kan sama juga dengan bela diri lain. Mungkin ya, kelasnya kan sesuai dengan berat badan, gitu kan? Kalau memang dia masih mau turun, turun. Tingkat pendekar pun kalau memang masih mau turun untuk pertandingan ada kelasnya, bisa turun
0: kan gitu. Kalau misalnya seperti Pak Wido, postur ini masih ada kelasnya. Masih bisa.
1: Kalau saya kelas bebas.
0: Ya sudah kelas bebas ya.
2: Kalau ada kelasnya boleh main.
0: Oh, boleh main. Ya,
1: 50-60 tahun ke 60 kilo ke atas.
0: Oh, iya. Nah, kelas berat berarti, Pak. Oke, gitu. Jadi ya seperti itu. Dan kalau si Kartika ini panggilannya siapa sih? Kartika atau
3: Kartika.
0: Wulan? Kartika ya, sering disapa Kartika. Itu cuman baru ikut pengalaman pertandingan ke olahraga itu cuman dari cuma hanya Pomda.
3: Pekan dulu
0: olahraga mahasiswa.
3: Dulu waktu pas Dayah juga mas ini tanding O2SN tingkat SMP pernah.
0: Oh, O2SN ya. Ya,
3: terus Pomda, Popda juga pernah tingkat
0: Popda
3: SMA.
0: Pernah ya. Tingkat SMA, tingkat pelajar itu ya.
3: Ya.
0: Kalau Porda belum?
3: Belum.
0: Oh, baru tingkat Popda pernahnya ya. Dapat medali apa waktu itu?
3: Kalau O2SN dapat perak.
0: Perak.
3: Juara 2.
0: Oke, juara 2. Kelas cabang apa namanya? Nomor pertandingan?
3: Pertandingan kelas C.
0: Kelas C, ya. Oke. Itu perak.
3: Perak.
0: Di Popda.
3: Di O2SN.
0: Oh, O2SN, oke. Di Popda pengalamannya?
3: Di Popda juara 2 juga perak dapat.
0: Kelas C juga.
3: Sama kelas C
0: kelas
3: juga.
0: Kelas C juga. Terus yang di Popda kah? Yang di Popda Unimal?
3: Yang di Popda Unimal juara 1.
0: Emas ya?
2: Emas.
0: Medali emas. Kelas C juga.
3: Ya, kelas C.
0: Medali emas untuk mahasiswa seluruh Aceh.
1: Iya. Makanya saya agak jauh duduk nih.
0: Oh gitu ya.
1: Kakinya serempet.
0: Iya. Oke. Jadi itu dan prestasinya sudah pernah medali emas dan perak ya Kartika. Itu selepas ini nanti misalnya seperti Kartika ini, Pak. setelah dia atlet udah meraih medali itu, nanti usianya bagaimana? Apa dia masuk ke senior lagi atau seperti apa kelasnya nanti?
1: Itu tadi kalau untuk pertandingan, selagi yang bersangkutan memang masih bisa turun, masih mau turun untuk ke gelanggang dan ada kelasnya, silahkan. Namun di bela diri silat ini khususnya, kita nggak mempersiapkan atlet itu untuk laga. Ada satu lagi seni.
0: Oh, seni.
1: Iya,
0: seni itu yang kayak senam itu ya?
1: Yang kayak senam itu. Ya. Ya.
0: Saya pernah lihat tuh gini.
1: Betul. Iya. dia kan peragaan jurus. Ada tangan kosong.
0: Ada tangan kosong.
1: Ada bersenjata, ada beregu, ada ganda. Ganda itu berdua. Nah, gitu. Jadi itu yang dipertandingkan di tingkat nasional juga demikian.
0: Oke. Okay. Telepon saya Bu Jin. Siap. Oke. Iya, jadi kalau Kartika masih atlet. Kartika punya cita-cita bagaimana kalau untuk silat ini? Sampai ke pendekar enggak?
3: Enggak tahu.
2: Kita lihat ke depannya kayak mana.
0: Oh gitu, enggak punya bayangan Kartika itu ya. Jadi sekarang semester berapa?
3: Sekarang semester 8.
0: Jurusan?
3: Jurusan sosiologi.
0: Sosiologi, waduh, ini bagian kajian sosial nih. Bagian permasalahan sosial ya sosiologi. Iya. Sudah semester 8 malah, sudah nyusun berarti?
3: Sudah.
0: Sudah skripsi?
3: Sudah nyusun.
0: Udah
3: lagi
0: pengajuan
3: berjalan.
0: Judul? Oh lagi berjalan, iya. Pengajuan judul sudah, sudah. Disetujui? Sudah. Dosen pembimbingnya siapa? Barangkali saya kenal.
3: Bapak Fauzi.
0: Pak Fauzi,
3: yeah.
0: Oh iya pernah dengar kami. Sering kalau dosen Unimal tuh sering jadi narasumber di sini.
2: Ya.
0: Yeah. Kita minta jadi pemerhati segala macam lah. Sering. Jadi sudah nyusun sekarang dan sudah semester 8 ya. Yeah. Seharusnya sudah selesai.
3: Seharusnya.
0: Seharusnya. Tapi kendalanya di mana?
3: Kendalanya mungkin di saya sendiri mungkin.
0: Oh. Kenapa malas? Malas nyusun skripsinya. Penelitian sudah, wawancara sudah?
3: Sudah.
0: Sudah. Oh, tinggal nyusun berarti. Apalagi? Iya. Tinggal tuangkan, tinggal menuangkan berarti bahan sudah cari dan tinggal menuangkan. Ya, sudah semester 8 dan kalau di silat ini di tapak suci masih rajin latihan.
3: Kebetulan karena udah semester akhir, jadi agak kurang untuk latihan lagi di kampus.
0: Oh, agak kurang.
1: Kalau nggak tamat-tamat nanti.
0: Ya, harus difokuskan kuliahnya dulu nih. Yeah. Selesaikan dulu.
3: Iya, yeah. Yeah, selesaikan dulu kewajibannya.
0: Iya, yeah, biar yudisium udah aman lah itu. Sudah, ya, kalau sudah yudisium, yeah. Udah
2: aman.
0: Yeah. Tinggal nunggu wisuda aja. Ya, selain itu Pak Yuzi nih sebagai pelatih, yeah. Ini Kartika yang dibawa kemari memang yang paling berprestasi atau bagaimana di tapak suci? Saya ingin tahu nih.
2: Salah satunya.
0: Yeah. Bukan satu-satunya ya.
2: Ada beberapa adik-adik juga termasuk yang di luar juga atlet.
0: Oh itu?
2: Ya. Yeah.
0: Yang di luar siapa namanya?
2: Najwa.
0: Oh, Najwa. Dia apa?
2: Atlet.
0: Atlet.
2: Ya.
0: Yeah. C atau apa?
1: Laga apa?
2: Laga. C.
3: Dia kelas B.
2: B.
0: Oh, B. Kelas ya. B. Oh ya. Oke, okay. Itu juga atlet yang dibawa kemari ya. Dari berarti ini tapak suci kan harus sesuai zaman, modern, mandiri dan mendunia.
2: Ya.
0: Kalau tingkat dunia sudah ada?
2: Sudah.
1: Tapak suci ada di luar negeri.
0: Oh, di mana saja?
1: Yang terdata sama kami salah satunya di Mesir, satu lagi di
2: Jerman juga ada.
0: Di Jerman.
1: Jerman, okay.
2: Belanda juga ada.
1: Belanda, Syria juga ada.
2: Syria juga ada.
0: Oh.
2: Termasuk ada pelatih pendekar kita di Banda Aceh, pelatih Syria.
1: Pelatih Syria.
0: Berarti sudah mendunia.
2: Iya.
0: Dan yang mengikuti banyak orang sana juga.
2: Iya.
0: Seperti di Belanda bule-bule itu
2: mau belajar silat. Itu
0: memang suka mereka.
2: Iya, suka.
1: Suka mereka. Oh. Dan bahkan kalau kita latihan bersama, saya pernah lihat latihan bersama. Lebih lentur.
0: Oh,
1: mereka memperagakan jurus daripada kita orang Indonesia, gitulah.
0: Lebih lentur mereka.
1: Lebih lentur mereka.
0: Waduh.
1: Nah, kalau secara organisasi kalau di luar negeri itu disebut dengan perwil, perwakilan wilayah. Itu mereka tetap itu tunduknya mereka langsung ke Jogja secara organisasi, gitulah ya.
0: Iya. Kalau operator saya ini jurus dia tapak juga Pak. Bukan tapak suci, tapak seribu. Lari.
2: Lari.
0: Kalau sudah kalah. Baiklah. Karena waktu juga terbatas, sudah pukul 21. Ya, jadi lain kali kita bisa lanjut lagi ngobrol di obrolan komunitas ini terkait dengan tapak suci dan juga seni bela diri. Ya. Ada yang mau di closing statement?
1: Ya. Saya melihat tema kita pada hari ini, pada malam ini, bahwa berakar tradisi menuju tapak suci modern, mandiri dan mendunia. Tradisi ilmu bela diri itu sesuai dengan budaya kita di Indonesia dan khususnya di tapak suci selalu mengikuti modernitas tapi tidak meninggalkan juga tradisi-tradisi yang sudah pernah dilakukan oleh pelatih-pelatih kita sebelumnya. Kemudian dari sisi organisasi tapak suci, organisasi yang mandiri. Walaupun berada di bawah organisasi Muhammadiyah, tapi jejak langkah dan menjalankan organisasi itu kita tetap punya aturan sendiri, punya ADART sendiri. Kemudian seperti tadi, tapak suci juga ada di dunia, di beberapa negara yang kita sebutkan tadi. Artinya bahwa tapak suci bukan hanya sekedar mengajarkan ilmu bela diri, tetapi juga ada pendidikan intelektual yang diajarkan untuk menjadikan manusia yang berbudaya. Maka kita punya moto, ini yang terakhir, ini kita moto. Dengan iman dan akhlak kami menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak kami menjadi lemah.
0: La
1: haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Okay. Itu, Pak.
0: Iya. Pak Widodo, kemudian Pak pelatih, Pak Yuzi, ada yang mau di closing statement?
2: Ya, singkat saja. Ilmu silat tanpa sholat itu tersesat.
0: Ilmu silat tanpa sholat itu tersesat. Ya,
2: jadi adik-adik kita ini jangan memfokuskan ke medali, tapi ibadah kurang. Sesuai dengan moto kita tadi, dengan iman dan akhlak kita menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak kita menjadi lemah. Jadi intinya adalah ibadah.
0: Itu ya. Oke, gitu. Kalau Kartika?
3: Mungkin
0: ada?
3: Untuk
0: apa? Kata-kata penutupnya nih.
3: Mungkin untuk anak muda-muda yang di Loksmawe ini mau punya kegiatan yang sehat, terus baik. Jadi mereka bisa bergabung di tapak suci. Karena di tapak suci ini bukan hanya mengajarkan seni bela diri, tetapi juga mengajarkan tentang nilai-nilai keislaman untuk kehidupan sehari-hari.
0: Oke. Ya, di tapak suci nilai-nilai keislaman ya. Baik, pendengar, sampai di sini obrolan kami tentang berakar tradisi menuju tapak suci modern, mandiri dan mendunia bersama pengurus dari Tapak Suci Loksmawe ya. Tapak Suci 138 Kota Loksmawe. Ada Pak Yuzi Arifin tadi, ya, pelatih, dan juga Pak Widodo Wahyudi Siregar dan Kartika Wulansari atlet. Sementara Pak Widodo tadi sekretaris Pimda Tapak Suci 138 Kota Loksmawe. Terima kasih semuanya, ya, Bapak Ibu dan juga Kartika, ya, Yuzi, dan sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan. Pendengar, kami tetap lanjut bersama Anda dan saya khususnya Deni Mr. D sampai nanti ke pukul 00 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Rindu dengan suasana masa lalu? Terlebih mendengarkan lagu-lagu di saat masa-masa nostalgia Anda dahulu. Kami hadir dalam Ruang Rindu setiap malam pukul 22.

Rindu dengan suasana masa lalu? Terlebih mendengarkan lagu-lagu di saat masa-masa nostalgia Anda dahulu. Kami hadir dalam Ruang Rindu setiap malam pukul 20.

sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita, sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena Andalah satu-satunya yang berhak melupakan dan memaafkan siapapun yang bersalah pada Anda. Banggakan pada diri Anda bila mampu memaafkan orang lain. Karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

Setiap orang pasti mempunyai masalah. Setiap orang pasti pernah mengalami masa terburuk dalam hidupnya dan tak jarang hal ini mematahkan semangat hidup. Meski tak mengalami masalah yang sama, namun berat masalah yang dihadapi setiap orang berbeda. Jangan pernah menyerah pada keadaan ketika Anda sedang menghadapi masalah. Jangan hanya mengeluh maupun menangis. Memang beberapa keadaan akan sangat menyebalkan, menyedihkan, bahkan membuat Anda tertekan. Menangis memang mungkin meredakan emosi sementara. Namun mengeluh tak akan membantu Anda menemukan penyelesaian. Meranjaklah dari zona nyaman Anda dan hadapilah masalah Anda dengan penuh keberanian. Ketika Anda merasa tidak bisa menyelesaikan masalah Anda sendirian, jangan ragu untuk berbagi cerita dan meminta dukungan kepada orang-orang terdekat Anda.

Setiap orang pasti mempunyai masalah. Setiap orang pasti pernah mengalami masa terburuk dalam hidupnya dan tak jarang hal ini mematahkan semangat hidup. Meski tak mengalami masalah yang sama, namun berat masalah yang dihadapi setiap orang berbeda. Jangan pernah menyerah pada keadaan ketika Anda sedang menghadapi masalah. Jangan hanya mengeluh maupun menangis. Memang beberapa keadaan akan sangat menyebalkan, menyedihkan, bahkan membuat Anda tertekan. Menangis memang mungkin meredakan emosi sementara. Namun mengeluh tak akan membantu Anda menemukan penyelesaian. Beranjaklah dari zona nyaman Anda dan hadapilah masalah Anda dengan penuh keberanian. Ketika Anda merasa tidak bisa menyelesaikan masalah Anda sendirian, jangan ragu untuk berbagi cerita dan meminta dukungan kepada orang-orang terdekat Anda.

0: Titik Inspirasi. Titik Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak boleh hilang. Pertama, harapan. Kedua, keikhlasan. Dan ketiga, kejujuran.

pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini, kami hanturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Loksmawe. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya Dewi Mohata dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Semoga saja hari ini kita sudah terjaga untuk bisa melaksanakan subuh, dan yang baru saja terjaga, selamat pagi, dan semoga kita mensyukuri nikmat Allah karena hari ini kita masih diberikan kesempatan. Baik pendengar, seperti biasa tepat informasi pukul 5 lewat jabaran, setnya kami segera hadirkan Mutiara Pagi. Untuk pagi hari ini akan segera disampaikan oleh dari KOI MPD dengan judul Ikhlas Kunci Diterimanya Segala Amal. Dari 89,3 MHz Pro 1 RLOX mengucapkan selamat mengikuti

tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Maka kalau kita maknai ikhlas itu, setiap apa yang dilakukan oleh seorang hamba, baik itu merupakan ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah, baik itu merupakan ibadah yang sifatnya spiritual kita kepada Allah, atau ibadah-ibadah sosial yang lain, semua yang apa yang kita lakukan itu mendapat pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, mendapat balasan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya adalah seorang hamba itu yang pada saat dia mengerjakan itu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para hukama membagi ikhlas itu kepada tiga tingkatan. Ada ikhlas tingkat bawah, ada ikhlas tingkat pertengahan, dan ada ikhlas tingkat paling tinggi. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu siapa dan bagaimana orang-orang yang orang tersebut dia melakukan yang namanya ikhlas tingkat paling bawah, adalah seseorang hamba itu pada saat dia melakukan ibadah, pada saat dia melakukan amal, dia mengharap dunia dan mengharap akhirat. Oleh para hukama, oleh para sufi, ini memberi tingkatan ini adalah tingkatan keikhlasan tingkat paling bawah, yaitu dia mengharapkan dunia dan dia mengharapkan akhirat. Sebagaimana kata ayat Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan yang kedua, mereka membagikan tingkatan ikhlas itu tingkatan pertengahan, yaitu orang-orang yang setiap melakukan amalnya, setiap orang-orang yang melakukan ibadah kepada Allah, dia hanya semata mengharap pemberian akhirat kelak nanti. Dia mengharap surga, dia mengharap yaitu nikmat-nikmat di dalam surga, dia mengharap yang bahwa agar Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengazabkannya nanti di yaumil kiamah, dan mendapatkan berbagai kenikmatan-kenikmatan di dalam surga dan jauh daripada azab Allah. Ini adalah merupakan tingkatan ikhlas yang kedua. Satu lagi adalah tingkatan-tingkatan yang paling tinggi. Bagaimana hamba perbuat, bagaimana tingkatan yang paling tinggi ini adalah seorang hamba yang apabila dia mengerjakan setiap amal yang dia lakukan itu, apakah salatnya, apakah puasanya, zakatnya, hajinya, dan seluruh amal-amal yang dilakukan dalam kehidupan ini, dia semata-mata mentakarrubkan dirinya kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah dikarenakan cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kalau kita melihat, dia tidak mengharap sedikit pun yang lain, yang hanya semata itu dia melakukan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia karena cintanya kepada Allah, dia karena rindunya kepada Allah, karena itu sebagai kewajibannya sebagai seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah merupakan tingkatan ikhlas yang paling tinggi.

0: Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istimewanya, kalaulah kita sudah mencapai kepada tingkat yang ketiga ini, kita yakin yang bahwa apa yang kita lakukan ini adalah semata karena tugas kewajiban kita sebagai hamba Allah, maka kita akan mendapatkan keikhlasan di tingkat yang kedua dan akan mendapatkan tingkatan ikhlas di tingkatan yang paling bawah. Inilah yang adalah merupakan salah satu pengakuan daripada iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat iblis ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Adam. Apa kata iblis ini pada saat Allah menyuruhnya untuk memberikan penghormatan kepada Adam? Apa jawaban iblis? Ya Allah, tidak mungkin aku memberi penghormatan kepada Adam. Dia engkau ciptakan dari tanah, sedangkan saya engkau ciptakan dari api. Saya adalah makhluk yang lebih awal dibandingkan dengan yaitu Adam. Saya orang yang pertama engkau berikan kekuasaan. Saya orang yang pertama engkau berikan yaitu kedudukan. Sedangkan Adam itu adalah orang-orang setelah saya. Maka dikala itu, iblis ini dia tidak mau memberi penghormatan kepada Adam. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai iblis, engkau tidak layak dan tidak cocok engkau menyombongkan dirimu kepadaku," kata Allah. Engkau tidak mau yaitu memberi penghormatan kepada Adam atas perintahku. Maka Allah Subhanahu wa taala mengusir dan mengutuk iblis itu karena kesombongannya. Lalu para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi di kala itu? Allah Subhanahu wa taala mengusir yaitu iblis ini dari surga. Lalu iblis ini berkata kepada Allah, "Qala rabbi bima aghwaytani la udayyanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in." Disebabkan engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, ya Allah. Adi dikala itu iblis ini merasa kesal, lalu dia bersumpah di hadapan Allah, "La uzayyanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in." Dan aku pasti akan menjadikan mereka yaitu memandang baik di muka bumi ini terhadap perbuatan-perbuatan maksiat, dan pasti aku akan menyesatkan mereka, ya Allah. Ini perjanjian iblis kepada Allah pada saat yaitu iblis ini diusir dari surga. Tapi dikala itu para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, iblis ini mengecualikan di hadapan Allah, yang dia tidak sanggup menggoda, yang dia tidak sanggup yaitu menyesatkan hamba Allah, "Illa ibadaka minhumul mukhlasin," melainkan hamba-hamba engkau, ya Allah, yang hamba itu ikhlas karena engkau dalam melaksanakan berbagai kegiatan ibadah kepada engkau. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan harus kita sadari benar yang bahwa setiap amal yang kita kerjakan ini adalah kunci diterimanya segala amal kita, satu-satunya adalah ikhlas kita karena Allah semata. Tidak ada unsur syirkah, tidak ada unsur syirik di sana. Tidak ada sesuatu mengharap kepada dunia, tetapi hanya mengharap yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat kepada para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

0: 89,3 MHz Pro 1 RLOX Semuanya Baik Pendengar, di manapun Anda berada, saatnya kami segera hadirkan yaitu Fokus Pagi.
1: Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semawai.

sebelah kami, kita kekhawatiran kita akan melahirkan juga anak-anak stunting baru apabila tidak kita lakukan edukasi kepada ibu melahirkan, ibu hamil, jatim, dan teman-teman gitu kan. Itu juga perlu kita lakukan edukasi supaya mereka tahu yang namanya

Tim redaksi RRI Luxmoy telah merangkum hasil liputan di antaranya. Kepala Puskesmas Payabakung menilai deteksi dini penyakit sangat penting untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Dinkes Aceh Utara terus menggalakkan berbagai langkah strategis percepatan penurunan angka stunting. Bersama saya Dewi Mohata, inilah berita selengkapnya.

0: Baik, pendengar, kita awali berita yang pertama. Untuk mendeteksi awal adanya penyakit berbahaya, pasien yang dicurigai disarankan memeriksakan diri ke laboratorium. Seperti halnya pasien yang mengalami batuk lebih dari 2 minggu. Maka disarankan periksa dahak untuk memastikan apakah terkena penyakit paru-paru atau tidak. Kepala Puskesmas Payabakung Kabupaten Aceh Utara Bahtiar mengatakan deteksi dini penyakit sangat penting untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Jika ada pasien yang berkunjung dan penyakitnya dicurigai, maka pihak Puskesmas menyarankan periksa ke laboratorium.
1: Kita menangani penyakit, ada petugasnya, ada petugas yang khusus menangani, ya kan? Puskesmas kita sudah menerapkan ILP, integrasi layanan primer, ya kan? Bila ada kasus yang berkunjung ke Puskesmas yang dicurigai paru-paru batuk lebih daripada 2 minggu, para dokter akan menganjurkan untuk periksa lab, periksa dahak di lab. Kami ada kerjasama dengan Puskesmas Lau Sukun untuk untuk periksa dahak. Di dalam gedung artinya dokter kemudian berkoordinasi dengan pemegang program TB. Untuk melacak ke desa, karena setiap ada kasus yang dicurigai paru-paru itu orang rumah dan sekeliling rumah itu harus diperiksa dahaknya. Diperiksa dahaknya sekitar 10-15 orang yang mencurigai.
0: Ditambahkan deteksi dini untuk menjaga kesehatan sangat berguna untuk mengetahui penyakit yang diderita. Untuk itu, jika masyarakat merasa ada mengalami sakit, maka secepatnya diminta untuk memeriksakan diri ke Puskesmas karena penanganan cepat juga sangat penting. Pendengar seluruh, kami ulangi, sejauh mana pentingnya melakukan deteksi dini bagi kesehatan? Berikut kita simak wawancara reporter Maimun Akbar bersama Ketua IDI Kota Loksmawe Dr. Fahrizal. Silakan Maimun.
2: Baik saudara pendengar, selamat pagi paling baik untuk Anda. Di pagi ini kita akan membahas topik kita yaitu tentang pentingnya deteksi dini untuk menjaga kesehatan. Nah, untuk membahasnya, saat ini saya telah tergabung bersama Dr. Fakhrizal selaku Ketua IDI Kota Loksmawe. Assalamualaikum dokter.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Maimun, sehat?
2: Alhamdulillah, kabar baik dokter. Dokter, mungkin untuk bisa kita melakukan deteksi dini terhadap berbagai penyakit, mungkin langkah-langkah yang bisa kita lakukan ini dokter?
3: Baik, tadi mereview dulu tentang kesehatan ya. Kesehatan itu kan sebenarnya kalau kita melihat ada 4 hal ya. Yang pertama itu tentang promotif, kemudian preventif, kemudian kuratif dan rehabilitatif. Kita tahu bahwa pengobatan itu adalah nomor 3 dia. Jadi yang paling penting itu adalah gaya hidup sehat atau promosi kesehatan. Kemudian kita preventif, deteksi dini yang Anda sebutkan tadi. Kemudian baru kuratif. Kemudian baru rehabilitatif. Itu secara sederhana. Itu dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2002 kan juga dijelaskan. Seperti itu. Oke, untuk deteksi dini kita mungkin sangat perlu sekali sekarang. Karena biaya pengobatan itu sangat tinggi. Biaya kos untuk kita penyakit itu kan mahal ya, sehingga kita disarankan lebih baik itu mengetahui lebih awal, mengetahui lebih dini, sehingga kita dapat melakukan tata laksana pengobatan kah, tata laksana pengambilan keputusan untuk tindakan kah lebih cepat. Contohnya nih, deteksi ini tentang kanker misalnya kanker nasofaring ya, tempat dokter Sediati tempat saya ya. Maka kita bisa melakukan tindakan misalnya pengambilan laboratorium dulu gitu, cek darah. Kenapa ya sering-sering mimisan gitu, HB-nya rendah. Jadi untuk kalau kita lihat hasil laboratorium itu mengindikasi ada suatu anemia, ada suatu leukositosis mungkin seperti itu ya, maka kita curigai akan ada suatu masalah di badan kita. Kemudian kita bisa melakukan tindakan lebih lanjut, bisa melakukan tindakan pemeriksaan endoskopi, misalnya endoskopi daripada nasofaring atau USG daripada leher. Dari situ nanti kita mengetahui bahwa adanya suatu penyakit atau adanya keganasan. Sehingga dengan lebih awal kita mendeteksi, maka kita lebih cepat melakukan prognosa. Namanya prognosa diagnosa itu adalah dugaan atau keinginan kita untuk sehat.
2: Iya.
3: Nah, jadi dengan cepatnya dilakukan tindakan deteksi dini, maka survival rate kita itu lebih baik. Karena kan selama ini pasien itu datang dengan kondisi yang sudah lanjut gitu. Misal sudah stadium 4, sudah menjalar ke paru-paru, sudah menjalar ke tulang misalnya. Ya, jadi pentingnya pentingnya deteksi dini supaya pengobatan tuh lebih akurat. Malah di atas 45 tahun di beberapa perusahaan tuh dia mewajibkan setiap setahun sekali dia melakukan medical check up. Nah, medical check up, cek darah, cek audiometri untuk pendengaran, kemudian cek EKG, kemudian cek treadmill gitu ya, untuk melihat performa daripada ada performa daripada karyawan itu tersebut. Dengan performa yang baik, tentunya goal daripada perusahaan itu juga lebih baik. Awal deteksi dini itu adalah penting. Jadi kita harus menyadarkan kepada masyarakat bahwa pengobatan itu bukan penting, itu sangat penting juga, tapi deteksi dini, promotif, preventif juga, itu juga tidak kalah penting.
2: Iya, baik dokter, yang terakhir kita lihat kebanyakan masyarakat kita sudah sakit ini baru berobat dokter ya, bahkan sudah parah ini. Nah, mungkin upaya agar masyarakat lebih bisa sadar ya untuk melakukan deteksi dini terhadap berbagai penyakit pada diri sendiri. Mungkin dokter sebagai ketua ID ada nggak yang ingin disampaikan ke masyarakat kita ini?
3: Baik, memang kembalilah kita berhidup sehat ya. Itu sudah ada dalam panduan-panduan dimanapun di buku, baik itu dari diberikan promosi-promosi kesehatan. Apa itu hidup sehat? Maka hidup sehat itu yang pertama adalah makan yang gizi seimbang. Jadi jangan makanan jangan apa melulu dengan misalnya gorengan seperti ya. Kemudian terproses terus ya, makan makanan yang gizi seimbang. Di situ ada karbohidrat, protein, buah-buahan, sayur-sayuran ya. Kalau perlu yang fresh gitu ya, itu yang paling penting, yang pertama. Nah, yang kedua, kemudian kita juga harus ada sifatnya ya, istilahnya menghindari yang bisa menyebabkan kita musibah bagi badan kita. Misalnya menghindari rokok, pakai helm seperti itu ya, untuk menghindari kecelakaan ya. Karena kenapa? Karena dengan misalnya kita tidak merokok, paling tidak kita sudah menjaga salah satu kesehatan paru kita. Yang kita ketahui bahwa kemarin itu adalah hari kesehatan kanker paru sedunia. Bahwa kita ketahui bahwa kanker paru itu paling tinggi di dunia ini. Itu yang kedua. Kemudian kita mau menjaga pola stres dengan baik. Kita tidak apa, pola stres itu bukan istilahnya kita gangguan jiwa ya. Misalnya tekanan dalam hidup ini kita jaga dengan baik. Ya tentunya dengan kembali kepada Allah, sholat yang teratur ya, kemudian menjaga hubungan persahabatan dengan baik, cara kelola stres dengan baik lah. Kemudian yang terakhir itu mungkin ya tidur dengan sesuai dengan anjuran ya, jangan bergadang gitu ya, BE malam misalnya.
2: Benar sekali.
3: Istilahnya kita harus kembali ke dalam hidup yang sehat, dan juga jangan lupa minum ya secukupnya ya, seperti itu ya, jangan terlalu tinggi. Sekarang ini kan kita lihat minuman-minuman itu kan sangat tinggi gula.
2: Benar sekali.
3: Jadi itu juga suka lebih dihindari.
2: Baik. Seperti itu. Baik, ya. Terima kasih Dr. Fakhrizal atas waktunya bersama ya. RRI dokter. Assalamualaikum.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
0: Baik, pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Dinas Kesehatan Aceh Utara terus menggalakkan berbagai langkah strategis untuk mempercepat penurunan angka stunting di seluruh wilayah perdesaan. Berikut dilaporkan oleh Muhammad Sofian.
5: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara terus menggalakkan berbagai langkah strategis untuk mempercepat penurunan angka stunting di seluruh wilayah pedesaan. Upaya terpadu ini berfokus pada penguatan intervensi gizi spesifik dan sensitif demi mencetak generasi masa depan yang sehat secara fisik maupun mental. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kabid Kesmas Dinkes Aceh Utara, Samsul Bahri, menegaskan bahwa persoalan stunting bukan sekedar masalah tinggi badan anak. Masalah stunting memiliki dampak jangka panjang cukup serius terhadap tingkat kecerdasan, perkembangan otak, serta ketahanan tubuh anak dalam jangka panjang. Menurutnya, penanganan stunting tidak bisa hanya dibebankan kepada sektor kesehatan, tetapi butuh dukungan penuh dari pemerintah Gampung, dinas terkait, hingga peran aktif seluruh lapisan masyarakat.
6: Terkait dengan stunting, bukan persoalan ketika dia tinggi badan tidak sesuai dengan sebaya atau seumurnya. Tetapi bagaimana stunting ini disertai dengan ketidakcerdasan anak-anak akibat asupan gizi yang tidak cukup di masa kehamilan, kemudian sampai dia usia 6 tahun. Nah, dalam upaya ini, ada upaya-upaya pemerintah. Dan perlu kita sampaikan, mudah-mudahan respon dari multisektor, artinya bukan sektor kesehatan saja, untuk mensukseskan bagaimana di angka stunting di Aceh Utara ini sebisa mungkin jangan naik lagi.
5: Samsul Bahri juga menjelaskan bahwa edukasi mengenai pemenuhan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan HPK terus digencarkan. Pemberian asupan protein hewani pada ibu hamil dan balita menjadi salah satu fokus utama gerakan pencegahan yang tengah disosialisasikan secara meluas di Aceh Utara. Dinas Kesehatan berharap kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga pola makan, pola asuh, dan sanitasi lingkungan terus meningkat. Melalui komitmen bersama, target pembentukan generasi unggul yang bebas dari stunting di kabupaten setempat dapat terwujud secara optimal. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Loksmawe melalui PDAMI Besar Rata mengandalkan pola kerjasama investasi bisnis to bisnis dengan PT Toya Perdana Aceh Water guna memperluas jangkauan layanan air bersih bagi warga kota. PLT Direktur PDAMI Besar Rata, Eva Julianti, menegaskan hadirnya Aceh Water bukan hanya untuk menggantikan PDAM daerah, melainkan jadi mitra strategis dalam pengembangan infrastruktur penyediaan air minum. Ia menambahkan kehadiran Aceh Water memperkuat pasokan air di Loksmawe sehingga nantinya daerah ini memiliki dua sumber penyediaan air bersih dengan cakupan wilayah yang berbeda. Untuk saat ini, layanan jaringan Aceh Water difokuskan dan baru dilaksanakan di Kecamatan Banda Sakti, serta secara bertahap akan dikembangkan ke 3 kecamatan lainnya. Pendengar, kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Loksmawe mulai melaksanakan tahapan verifikasi data bagi calon jemaah haji yang berangkat pada musim haji tahun 1448 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Loksmawe, Dr. Andes Haji Jamaluddin, mengatakan proses verifikasi data dilakukan untuk memastikan seluruh dokumen dan identitas calon jemaah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pemeriksaan kesehatan juga menjadi bagian penting guna memastikan kesiapan jemaah sebelum memastikan tahapan berikutnya. Pelaksanaan persiapan ibadah haji kini dilakukan lebih awal, sehingga seluruh calon jemaah diharapkan dapat segera melengkapi persyaratan administrasi dan mengikuti pemeriksaan kesehatan. Ia menambahkan percepatan tahapan penyelenggaraan ibadah haji bertujuan memberikan waktu yang lebih panjang bagi calon jemaah untuk mempersiapkan diri, baik dari aspek administrasi, kesehatan, maupun kesiapan spiritual. Pendengar, pemerintah saat ini sedang berpacu dengan waktu untuk memutus rantai penularan tuberkulosis atau TBC demi mewujudkan Indonesia sehat dan produktif. Namun bagaimana realita di lapangan, selengkapnya dilaporkan oleh Muhammad Jafar.

0: batuk yang tak kunjung sembuh selama lebih dari 2 minggu, tubuh yang makin kurus hingga keringat dingin yang mengucur di malam hari, bagi sebagian orang ini dianggap batuk biasa, penyakit keturunan atau bahkan guna-guna, padahal ada kuman tak kasat mata yang sedang menggerogoti paru-paru. Indonesia saat ini sendiri di peringkat kedua dunia dengan beban kasus tuberkulosis atau TBC tertinggi di bawah target eliminasi TBC tahun 2030. Bangsa kita sedang berpacu dengan waktu untuk memutus rantai penularan demi mewujudkan Indonesia sehat dan produktif. Namun bagaimana realita di lapangan? Hari ini kita menyimak langsung perjuangan medis dan tantangan nyata dari Serambi Mekah Aceh. Mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya TBC paru dan sejauh mana ancamannya. Dr. Ihsan, pengelola program TBC di Rumah Sakit Umum Cud Mutia, Kabupaten Aceh Utara, menjelaskan fakta mendasar yang kerap disalahpahami.
1: TBC paru atau tuberkulosis paru merupakan suatu penyakit infeksi menular yang diakibatkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosa. Jadi penyakit TBC ini merupakan suatu penyakit menular, bukan merupakan suatu penyakit keturunan. Ini perlu kita garis bawahi karena sampai saat ini masih berkembangnya informasi yang belum tepat mengenai TBC paru ini. Sehingga TBC ini semakin berkembang dan menjadi satu kendala untuk dipaskan. TBC paru sendiri di Indonesia saat ini menuju peringkat kedua di seluruh dunia dengan jumlah terbanyak. Di Aceh Utara sendiri merupakan salah satu daerah dengan beban kasus tertinggi di Aceh.
0: Meskipun target eliminasi 2030 telah direncanakan, jalan menuju ke sana diwarnai benteng mitos dan stigma masyarakat banyak penderita yang putus obat di tengah jalan atau dengan berobat karena malu.
1: Pemerintah telah menerapkan target eliminasi TB tahun 2030. Namun ada beberapa kendala seperti saya sebutkan di awal tadi, masih berkembangnya informasi yang belum tepat mengenai TBC paru ini. Sebagai anggapan bahwa TBC paru ini merupakan suatu penyakit keturunan, padahal ini merupakan penyakit infeksi menular. Kemudian masih ada anggapan TBC paru ini merupakan suatu penyakit mistis atau suatu penyakit akibat diguna-guna. Padahal apabila seseorang sudah sampai menunjukkan gejala seperti batu darah, ini merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Kemudian masih berkembangnya stigma negatif terhadap penderita TBC, sehingga penderita enggan melakukan pemeriksaan atau melakukan pengobatan. Kendala yang lain diantaranya kepatuhan terhadap pengobatan. Jadi minum obat TBC atau pengobatan TBC ini relatif lama, paling kurang selama 6 bulan. Sering kita jumpai pasien tidak menyelesaikan pengobatannya. Diantaranya yang pertama mungkin pasien merasa lebih enakan sehingga tidak melakukan pengobatannya, dan bisa juga kita jumpai terkadang adanya efek samping obat.
0: Dari tingkat rujukan rumah sakit, mari kita turun ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di Puskesmas Mongudong, Kota Lhokseumawe. Gambaran real penanganan TBC terlihat dari dekat. Kepala Puskesmas Mongudong, Dr. Amrullah, memberikan kondisi wilayah kerjanya.
2: TBC yang ada di Mongudong ini kami selama ini sedang merawat 19 pasien. Ya, dari 19 pasien itu, 18 yang sensitif obat, 1 yang resisten obat. Jadi itulah yang kita rawat selama ini, dan alhamdulillah mereka itu teratur minum obat. Tantangannya pertama, mungkin masyarakat masih menganggap penyakit ini masih tidak menular. Padahal penyakit ini sangat menular. Dari 6 desa di bawah Puskesmas Mongudong, yang paling banyak kasusnya itu di Pusung Baru, Pusung Lama dan Desa Menggedung. Jadi tiga desa itu yang kasusnya itu tinggi. Mungkin penyebabnya selain lingkungan, lingkungan perumahan, lingkungan sekitar, juga kepadatan, mungkin ya kepadatan rumah-rumah penduduk. Satu lagi mungkin itu tadi ya, kalau ada orang yang berobat ya, itu tuh kayak yang terkena TB itu tidak langsung berobat, sehingga cepat penyebarannya.
0: Menghadapi resiko penyebaran cepat di pemukiman padat penduduk, bagaimana garis depan Puskesmas Menggedung beroperasi? Pak Yuni, pengelola program TBC Puskesmas Menggedung, menjelaskan bahwa penanganan kini dilakukan secara cepat, tertutup dari stigma dan 100% gratis.
3: Jika pasien mengalami batuk, salah satu gejala dari TB, pasien kami arahkan untuk melakukan pemeriksaan sputum, pemeriksaan darah yang dilakukan secara TCM. Jadi setelah kami tahu hasil dari pemeriksaan TCM tersebut, jika pasiennya positif, kami menghubungi pasiennya. Lalu pasien datang ke puskesmas, langsung ke ruangan kami, tidak kami koper ke ruangan lain, karena kita tahu penyakit TBC ini penyakit yang sangat berbahaya karena menular ke orang lain, ya. Penyakit TB betul sekali Pak, penyakit TB bisa disembuhkan dengan teratur minum obat, tidak ada putus-putus sama sekali ya Pak ya, selama paling cepat itu 6 bulan. Kalau memang dia mengalami penyakit komplikasi, ada penyakit komplikasi lainnya, itu bisa jadi 9 bulan atau 1 tahun Pak. Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya wilayah kerja puskesmas, sadar dirilah. Iya, gratis Pak, pemeriksaannya pun gratis Pak.
0: Menuju eliminasi 2030, memutus mata rantai penularan, tidak cukup hanya mendatangi puskesmas, perlu langkah proaktif bersama investigasi kontak, memeriksa seluruh anggota keluarga serumah, serta menjaga kecukupan gizi pasien seperti yang disampaikan Dr. Ihsan.
1: Mengenai investigasi kontak, jadi seharusnya apabila ada satu orang dalam anggota keluarganya yang menderita TBC, maka sebaiknya seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah tersebut juga dilakukan screening atau pemeriksaan terhadap TBC tersebut. Jadi apabila nanti ditemukan adanya kuman TB juga terhadap anggota keluarga yang lain, maka dapat diberikan terapi pencegahan tuberkulosis yang bertujuan mencegah seseorang itu menjadi sakit TB. Perlu juga pemantauan terhadap gizinya. Jadi seringkali kalau kita lihat pasien TB itu mengalami malnutrisi, maka perlu juga memperhatikan atau mendapatkan dukungan bantuan terkait dengan gizinya. Jadi untuk mencapai target eliminasi TB 2030 perlu dukungan peranan semua elemen masyarakat, baik itu pemerintah, masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, bersama-sama menuntaskan TB.
0: Perjalanan menuju Indonesia sehat dan produktif tahun 2030 dimulai dari kesadaran individual di dalam rumah kita sendiri. Kepala Puskesmas Menggedung Dr. Amrullah memberikan pesan penutup untuk kita semua.
2: Harapan kita pertama, bagi masyarakat yang memiliki gejala yaitu batuk yang lebih dari 2 minggu, apalagi batuk itu disertai darah dahaknya, kemudian demam yang nggak sembuh-sembuh, terutama apalagi ada berkeringat malam, kemudian berat badan menurun tiba-tiba karena batuk, itu segera berobat ke kita untuk kita periksa. Satu lagi, kalau kita sudah menderita TB, satu lagi upaya kita harus bisa mencegah supaya jangan terjadi penyebaran di keluarga dan masyarakat. Dengan apa? Dengan tidak buang dahak sembarangan dan menggunakan masker minimal 2 bulan aja.
0: TBC bukan guna-guna, TBC bukan aib. TBC adalah penyakit infeksi yang dapat disembuhkan total secara gratis. Temukan gejalanya, obati sampai tuntas, dan lindungi keluarga tercinta demi Indonesia sehat tahun 2030 mendatang.
4: Ya, pendengar, dengan berakhirnya informasi terkait pemerintah saat ini sedang berpacu dengan waktu untuk memutuskan rantai penularan tuberkulosis, mengakhiri perjalanan Fokus Pagi edisi hari ini. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial TikTok, rri.co.id. Saya Dewi Mohata, tetaplah bersama kami.
5: Demikian Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Luxembourg.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam.
2: Tadi satu budel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu warga negara Indonesia korban penipuan daring. DPR bersama Serikat Buruh membahas penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Kedutaan Besar Malaysia telah menerima akses konsuler terhadap pilot yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam atau penipuan daring. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada